0: Padahal kalau dikaitkan ke selain Islam biasa-biasa saja. Ya. Misalnya kalau ada orang pakai celana. Pakai celana di atas mata kaki. Kalau dia inginnya mengikuti mode orang-orang yang di luar Islam, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia inginnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap ini pemahaman yang ekstrim. Ini sesuatu yang aneh ya di zaman fitnah, di zaman yang sudah rusak seperti ini. Ya, di zaman yang seperti ini kita butuh bersabar dalam menerapkan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang dipenuhi dengan kesabaran, ya. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, hari-hari di mana kita butuh kesabaran dalam menerapkan agama Islam. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. 50 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya betapa besarnya pahala berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman yang sudah rusak. Semakin kita berat menjalankan agama Allah, maka semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini menjadi penutup dari tema kita pada kesempatan kali ini. Perhatikan hal-hal yang menjadikan amalan lebih afdal. Perhatikan hal-hal yang menjadikan amalan lebih afdal. Seperti misalnya waktu. Waktu bisa menjadikan amalan lebih afdal. Karena semakin mulia waktu, maka semakin mulia amal yang dilakukan di dalamnya. Makanya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan lebih mulia daripada amalan-amalan yang dilakukan di selain bulan Ramadan, walaupun amalannya sama. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih mulia daripada membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada membaca Al-Quran di selain malam Lailatul Qadar. Di sana ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Rasulullah ditanya, walal jihad fi sabilillah, walaupun amalan yang dilakukan di waktu lain itu berupa jihad fi sabilillah, Rasulullah katakan iya, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali kalau orang tersebut keluar dari rumahnya untuk berjihad kemudian dia mati syahid di peperangan. Tapi selain itu, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan waktu kita beramal. Amalan di hari Jumat lebih mulia daripada amalan di hari lain. Ya, karena hari Jumat itu termasuk di antara hari yang paling mulia. Amalan di bulan suci. Bulan suci itu apa saja, jemaah? Ada bulan Rajab. Ada bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah dan Muharram. Ya, ini bulan suci. Ada empat ya. Ada salah kaprah dalam bahasa kita. Bulan Ramadan disebut bulan suci. Ya, ini sebenarnya salah kaprah. Yang benar bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Ya. Adapun bulan suci hanya empat. Ya, bulan suci itu hanya empat, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun bulan Ramadan itu sebaiknya disebut sebagai bulan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya demikian, syahrun mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Taib, tempat jemaah. Tempat termasuk di antara sesuatu yang mempengaruhi kemuliaan ibadah. Semakin mulia tempatnya, semakin mulia ibadahnya. Makanya di Masjidil Haram, sholat dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Karena kemuliaan tempat itu. Ya, karena kemuliaan tempat tersebut. Sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan hingga 1.000 kali lipat. Karena kemuliaan tempat itu. Sholat di Raudhah di Masjid Nabawi lebih mulia daripada di tempat lain. Membaca Al-Quran di Masjidil Haram lebih mulia daripada membaca Al-Quran di tempat lain, walaupun kita tidak katakan dilipat gandakan hingga 100.000 kali ya. Kita tidak bisa katakan seperti itu ya. Tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang yang mengatakan sedekah di Masjidil Haram itu akan dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Ya, ini butuh dalil ya. Ini butuh dalil dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Kita katakan sedekah di Masjidil Haram atau di tanah haram itu lebih afdal daripada sedekah di selain tempat itu. Tapi berapa kali lipatnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, karena tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu. Baik, termasuk di antara yang bisa mempengaruhi besarnya pahala sebuah amalan adalah besarnya manfaat ibadah kita. Besarnya manfaat amalan kita. Saya contohkan ya, misalnya bersedekah. Sama-sama 100.000 jamaah. Kalau kita sedekahkan kepada orang yang sangat membutuhkan sekali dan untuk sesuatu yang dibolehkan, itu lebih besar pahalanya daripada kita sedekah kepada orang yang tidak terlalu butuh. Begitu pula dengan amalan ibadah yang lain. Misalnya, membangun masjid di tempat yang memang masyarakatnya sangat membutuhkannya. Ini jauh lebih afdal daripada membangun masjid di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya mereka masih bisa beribadah di masjid lain. Kebutuhan mereka terhadap masjid kurang. Begitu pula dengan sekolah-sekolah sunnah. Sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolah yang mengajarkan agama itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat daripada sekolah-sekolah yang tidak demikian. Ya, intinya amalan semakin banyak manfaatnya untuk masyarakat, maka dia semakin banyak pahalanya. Ya, maka pilih amalan-amalan yang banyak manfaatnya. Kemudian amalan yang lebih lama manfaatnya, ini juga lebih besar pahalanya. Kalau kita wakaf jamaah, kita punya pilihan. Kita ada wakaf tanah, kita ada wakaf bangunan, kita ada wakaf mobil, kita ada wakaf Quran, ada wakaf yang lainnya. Semakin lama manfaat wakaf kita, semakin besar pahalanya. Ya, semakin lama manfaat wakaf kita, semakin besar pahalanya. Kemudian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang ingin ana sampaikan di akhir ini adalah lakukanlah amalan-amalan yang Allah mudahkan untuk kita. Ya. Jangan sampai kita hanya melihat zat ibadah saja. Misalkan ya, orang yang kemampuan keuangannya tidak baik. Jangan berambisi untuk sedekah yang banyak. Jangan berambisi untuk sedekah yang banyak. Karena Allah tidak memudahkan dia untuk bersedekah. Ya sedekah sedikit. Ya sesuai kemampuannya. Kemampuannya sedikit, sedekah sedikit. Kalau misalnya orang yang miskin ini dimudahkan oleh Allah untuk berzikir, berzikir yang banyak. Berzikir yang banyak. Ada orang kaya dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah yang banyak, maka sedekah yang banyak. Ada orang yang punya ilmu agama dimudahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada orang lain, maka semangatlah untuk melakukan itu. Itu amalan yang Allah mudahkan untuk dia. Ada orang yang punya semangat untuk berpuasa. Orang lain susah untuk berpuasa, tapi dia dimudahkan oleh Allah berpuasa. Kalau berpuasa tidak merasa keberatan, maka bersemangatlah untuk berpuasa. Dan begitu seterusnya jamaah. Misalnya dokter ya, dokter. Dia dimudahkan oleh Allah untuk memberikan pengobatan. Dia bisa gunakan itu untuk ladang pahala. Dia bisa gunakan itu untuk ladang pahala. Misalnya yang datang orang miskin, dia gratiskan. Allah mudahkan itu untuk dia. Kalau kita yang bukan dokter tidak bisa melakukan amalan itu. Ya. Kalau misalnya dia hanya bisa menggratiskan periksanya saja. Gratiskan periksanya. Obatnya dia beli sendiri. Kalau misalnya ada orang dia sebagai teknisi. Kalau dia sebagai teknisi dan dia bisa misalnya melakukan untuk dakwah, maka dia bisa gunakan kemampuannya tersebut untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jemaah, apa yang dimudahkan oleh Allah untuk kita, bersemangatlah melakukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita harus membaca salawat apabila kita berdoa di waktu sujud? Ya, kalau kita sujudnya lama tidak masalah. Ya. Kata-katanya kita harus ya, tidak harus membaca sholawat itu. Tapi membaca sholawat itu menjadi sebab mustajabnya doa kita. Ya, menjadi sebab mustajabnya doa kita. Kalau misalnya kita sujudnya panjang, ya tidak masalah kita membaca sholawat. Tapi kalau tidak membaca sholawat pun tidak ada masalah. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan, di antara bacaan sujud ya subhanakallahumma wa bihamdik allahumma aghfirli. Dan itu doa ya, hanya didahului tasbih, didahului hamdalah, kemudian doa langsung, tidak ada salawat. Ya intinya membaca sholawat tidak ada masalah ketika sujudnya panjang. Tidak membaca pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh berdoa di saat sujud dan sebelum salam dengan bahasa Indonesia? Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan ana menguatkan yang membolehkan. Ana menguatkan yang membolehkan. Kenapa? Karena itu doa. Karena itu doa, walaupun berbahasa Indonesia. Dan doa secara umum diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud dan ketika sebelum salam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk berdoa dengan bahasa Arab. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa. Dan berdoa itu bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa lainnya, namanya sama-sama doa. Ya, itu yang lebih anak kuatkan, wallahu ta'ala alam. Namun kalau bisa bahasa Arab, sebaiknya tetap menggunakan bahasa Arab untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, tapi kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya berdoa saja pakai bahasa Indonesia. Begitu pula jamaah, ketika ada orang, kalau dia berdoa dengan bahasa Arab, dia tidak paham apa artinya. Tapi kalau dia berdoa dengan bahasa Indonesia, dia bisa khusyuk karena paham artinya. Orang yang seperti ini lebih baik berdoa dengan bahasa Indonesia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengijabahi doanya orang yang hatinya lalai. Ya, termasuk di antara orang yang hatinya lalai adalah orang yang ketika berdoa dia tidak tahu apa yang dia minta. Apa yang dia minta tidak tahu. Ini gimana dia bisa bisa khusyuk dalam doanya? Wallahu a'lam. Taib, ada pertanyaan di luar tema ya. Ustaz, bagaimana suami seringkali ucapkan kata pisah? Ini sangat berbahaya sekali jamaah. Wallahul musta'an. Ya, talak itu bisa jatuh tanpa saksi. Bisa jatuh tanpa keputusan dari pengadilan agama jamaah. Jadi jatuhnya talak itu dengan sebab talak jatuh. Sebab talak jatuh itu ucapan dari suami untuk menalak istrinya. Dan pisah itu termasuk dalam bahasa kita ya, pisah itu termasuk kata talak yang tegas. Kalau ini keluar, maka terjadilah talak. Nah, maka berhati-hatilah jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dalam masalah talak. Jangan sampai keluar kata itu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Ya, walaupun istrinya minta terus. Karena mungkin lagi sebel istrinya minta untuk ditalak. Ya, jangan keluar kata-kata talak, kata-kata cerai, kata-kata pisah dari suami, karena itu kalau sudah keluar, ya konsekuensinya sangat berat sekali. Ya, apalagi kalau sudah 3 kali. Ya, kalau sudah 3 kali sudah selesai hubungannya. Tidak boleh kembali lagi kecuali setelah dinikahi orang lain istrinya, kemudian istri tersebut digauli oleh suami barunya. Kemudian setelah itu ditalak secara natural, bukan karena direncanakan. Ini sesuatu yang sangat berat ya. Wallahu a'lam. Kita harus hati-hati ya dalam masalah itu. Taib jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, karena waktu sudah zuhur ya. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya untuk kita semuanya, ya, memberikan manfaat untuk kita semua dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, menjaga lahir batin kita, menjaga agama dan dunia kita, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita bisa berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
13: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العليم.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kebersamaan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur Elsi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih melanjutkan, yaitu mengenai melihat wajah Allah di surga. Dan tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau bisa menghubungi kami juga di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannat Wan-Nar. Di kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bahas singgung terkait dengan penduduk surga yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik, al-husna, yaitu berupa surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ziyadah yang dimaksud adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah di saat penduduk-penduduk surga sedang menikmati nikmat surganya. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, apakah ingin lebih daripada itu? Apakah kalian menginginkan lebih dari apa yang sedang kalian nikmati sekarang? Maksudnya ini pertanyaan ditujukan kepada orang-orang mukmin yang sudah berada di surga dan sedang menikmati kehidupan surganya. Allah bertanya kepada mereka, ya, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambah lagi nikmatnya? Lantas mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke surga, dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Ini satu hal yang nikmat yang sudah dan suatu nikmat yang sangat luar biasa bagi mereka. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijabnya, dan disitulah penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata melihat wajah Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga yang sedang mereka rasakan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha. Sesungguhnya penduduk surga itu melakukan apa saja yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya. Tambahan yang dimaksud adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang sempat kita singgung di kajian lalu, yaitu adanya orang-orang yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk surga. Ya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah bisa dilihat oleh penduduk surga. Ya. Dan juga kita sudah singgung tentang komentar ataupun pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang ketika beliau menjelaskan tentang ila rabbiha nazirah, yaitu sesungguhnya maknanya adalah di mana penduduk surga melihat ke Rabb mereka. Namun kata Imam Malik bahwasanya inna qauman yaquluna ila thawabihi, tapi ada orang yang mengatakan bahwasanya bukan melihat Allah tetapi menunggu ganjarannya, menunggu pahalanya. Ikhwah, ayat menyebutkan bahwasanya orang penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Malik, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu bukan melihat Allah, tapi muntadhiru ila sawabih. Ya, muntadhiru sawabih. Menunggu ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Ikhwah, di antara yang berpendapat demikian yaitu seperti Al-Asy'ariyah, mereka menyatakan bahwasanya memang betul, ya betul, bahwasanya penduduk surga itu orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kata mereka, tapi bukan melihat dengan mata yang hakiki. Ya, bukan dengan melihat dengan mata yang hakiki. Mereka melihat Allah dengan mata hati nurani. Ini kan ikhwah, ya. Apa alasan mereka? Alasan mereka yaitu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lihat dengan mata yang hakiki atau bahasa kita mata kepala, berarti sama artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fi hiyazin. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti berada di dalam suatu tempat. Karena kita enggak akan mungkin melihat kepada sesuatu kecuali sesuatu itu berada di suatu tempat. Sementara tempat itu adalah makhluk. Nah, itulah ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Ya. Jadi di sini sebenarnya mereka terjebak pada at-tasybih lillah, at-tasybih, mentasybihkan Allah terhadap makhluk. Memang iya ikhwah, kalau kita berbicara dengan tentang makhluk, apabila kita melihat makhluk, melihat ke makhluk apapun dia, ya tentunya kita bisa melihatnya dikarenakan dia berada dalam suatu tempat, satu media, barulah terlihat. Kalau nggak ada medianya, gimana kita melihatnya? Demikian ikhwah. Permasalahannya adalah ya orang-orang yang mentakwil masalah ini, mereka mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Apabila melihat makhluk itu melazimkan harus satu tempat, ada dalam tempat, berarti kalau kita katakan penduduk surga itu melihat Allah, berarti kita telah melazimkan Allah itu berada di satu tempat. Dan ini gak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menolak makna melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditakwil dengan an-nazirah, dengan al-muntazir. Al-muntazir. Jadi ditakwillah maknanya an-nazirah, melihat kepada Allah, ditakwil dengan makna al-muntazir, muntazir li sawabih, yaitu dengan menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, dengan dengan alasan yang seperti kita katakan tadi. Saya ulangi bahwasanya kata mereka ini, takwil mereka, kalau kita katakan Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala oleh penduduk surga, berarti sama artinya Allah itu berada dalam satu tempat. Dan Allah tidak boleh berada di satu tempat, karena tempat itu adalah makhluk. Itulah kata mereka. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mereka menyimpulkan Allah itu tidak bisa dilihat. Demikian. Allah tidak bisa dilihat. Jadi nazirah artinya muntazir. Muntazirah artinya menunggu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Padahal nazir ini, nazirah itu ada ila, kalimat ilanya, ila rabbiha nazirah, ke. Demikian ikhwah. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, apabila orang-orang mukmin tidak melihat Allah secara hakiki dalam surga, terus apa arti orang-orang kafir terhalang melihat Allah? Karena ini satu hal yang sudah sinkron. Sebagai nikmat yang lebih dibandingkan nikmat surga yang sudah dirasakan, yang sudah dinikmati oleh penduduk surga, Allah beri nikmat yang lebih daripada itu, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebuah nikmat lebih. Kebalikannya, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, Allah katakan kalla innahum arabbihim yauma idzal mahjubun. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang kafir terhijab, terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat sinkron ikhwah, cocok sekali. Orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat, orang kafir terhijab, terhalang dari melihat Allah sebagai siksaan atau sebagai hinaan untuk mereka. Baik, sekarang kalau kita artikan melihat Allah itu artinya menunggu sawabu atau roja rahmatih, yaitu mengharapkan rahmat Allah, diartikan begitu. Lantas mereka terhalang dari melihat Allah, apalah diartikan ini? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi ini merupakan takwil-takwil yang pada dasarnya adalah dikarenakan di awal pemikiran mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kalau melihat Allah berarti mentasbihkan dengan makhluk, sehingga ditakwil dengan makna-makna yang lain. Sementara kaidah ahli sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Malik tentang masalah istiwa, al-istiwa ma'lum, istiwa itu sudah diketahui, wal kaifiyatul majhul, kaifiatnya, bagaimananya enggak diketahui, wal imanu bil wajib, dan mengimaninya bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa, was-su'alu anha bid'ah, menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana cara istiwa itu bid'ah. Dan itu bisa diterapkan untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimaniallahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau munculnya takwil bahwasanya nazirah di situ artinya muntazir thawabi rabbiha, yaitu menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, atau rajiatu rahmatihi wa na'imih, berharap, atau nazirah itu artinya menunggu, mengharap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini jelas pentakwilan yang batil. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita lihat. Wa minal ladzina nassu ala ru'yatil mu'minin rabbahum fil jannati, di antara para ulama yang dengan sangat tegas menyatakan bahwasanya orang mukmin akan melihat Rabbnya, Tuhannya, melihat Allah di surga kelak, dia adalah At-Tahawiyyu fil aqidatil masyhurati bismil aqidah at-Tahawiyyah. Di antaranya adalah mereka, yaitu Imam At-Tahawi, yang beliau tulis dalam akidah, dalam kitab akidah yang sangat masyhur, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Qala, beliau mengatakan, warru'yatu haqqun li ahlil jannati. Sesungguhnya melihat Allah itu benar adanya, dilakukan oleh penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin, tapi bukan berarti melihat secara keseluruhan. Jadi Allah melihat
4: terlihat semuanya, enggak. Demikian ikhwah. Jadi di sini bi ghairi ihatatin, tidak secara keseluruhan, wala kaifiyatin, dan juga tidak ada tidak diketahui bagaimana kaifiat. Jadi ikhwah, perlu kita ketahui, kita garis bawahi bahwasanya ketika Imam Malik mengatakan ya al-istiwa ma'lum, istiwa itu maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifiyatul majhul, dan kaifiat itu majhul, artinya bagaimananya itu enggak diketahui. Ingat, bagaimananya, bagaimana istiwanya Allah itu enggak diketahui, bukan tidak ada kaifiat. Ingat ya, ikhwah. Wal kaifiyatul majhul, kaifiatnya majhul. Artinya dia punya kaifiat. Allah itu beristiwa ada kaifiatnya, tapi majhul, tak diketahui. Ya, mungkin bisa kita katakan tafsirul kaifiyah, ya, tafsir kaifiyah. Bukan, artinya bukan tidak ada kaifiat, tapi kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya. Ingat ya. Sekali lagi, bukan tidak ada kaifiat, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana kaifiatnya. Sama dengan ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ihatatin, namun tidak menyeluruh, tidak secara keseluruhan, wala kaifiyah, dan tidak dengan kaifiat, artinya tidak diketahui bagaimana kaifiatnya. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Tuhan kita yaitu Allah Al-Qur'an, wujuhun yauma idzin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah terlihat berseri-seri, maksudnya wajah-wajah penduduk surga, seperti yang kita sebutkan tadi ketika Allah mengatakan apakah mau aku tambahkan nikmatku, kan mereka katakan alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami. Itu di antara makna daripada nadhirah, ya, nadhirah wujuhi yaum

inginkan Allah dan sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu ma jaa fi dzalikal haditsis sahihi an Rasulullah sallallahu wa kama qala. Dan semua yang disebutkan dalam hadis sahih Nabi SAW dan sesungguhnya itu sebagaimana yang beliau katakan. Artinya Allah sudah katakan bahwasanya orang-orang mukmin pada waktu itu berwajah berseri-seri, kemudian dan mereka melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada dalam ayat. Ya, itulah yang ada dalam ayat. Ada pun dalam hadis sebagaimana dalam sebuah hadis masyhur di mana Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna li'uryatihi. Rasulullah katakan sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama. Bulan di malam purnama. La tadarruna li'uryatihi. Kalian tak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Artinya hadis ini tegas mengatakan orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata kepala, melihat dengan hakiki, bukan dengan melihat mata batin. Karena kalau melihat dengan mata batin enggak pakai kepada, enggak pakai melihat ke mata batin. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau kalimat ayat itu sudah sangat jelas ikhwah. Kalimat ayat itu sudah sangat jelas ila rabbiha nazirah, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa wajib bagi kita sebagai seorang muslim ya mengartikan sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa ma'nahu ala ma arada, dan hendaklah kita maknai hadis tersebut sebagaimana yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nudkhilu fi dzalikal muta'awwilina bi ara'ina, kita tidak boleh menta'wilnya disesuaikan supaya sesuai dengan akal fikiran kita, wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan juga kita enggak boleh mencampur adukkan dugaan-dugaan itu dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi 'azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada keselamatan agama kecuali orang-orang yang menyerahkan agamanya sebagaimana diinginkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radda ilma mastabaha alaihi ila alimihi, dan hendaklah dia mengembalikan apa yang istabaha, apa yang dia ragukan kepada orang yang mengetahuinya, orang alimnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam ayat menyebutkan wujuhi yauma idin nadhirah, wajah pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Tuhannya, Rabbnya. Dan itu ayat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, dan maknanya sama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar laylatal badri, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Demikian firman Allah, hadis Rasulullah itu sangat sinkron, tidak ada pertentangan. Jadi tidak boleh kita takwil-takwil ke arah yang lain. Enggak bisa kita katakan kalau kita lihat dengan mata kepala berarti artinya kita mengatakan Allah itu berada di suatu tempat media. Sementara yang boleh ada di suatu tempat itu hanya makhluk. Allah enggak dibolehkan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti manusia enggak melihat Allah. Ikhwah, dengan ilmu-ilmu kalam seperti ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kemudian menolak zahirnya daripada hadis Nabi SAW, menolak zahir daripada ayat. Ini satu hal, sebuah penyimpangan ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Wa qala syarih at-tahawiyah, berkata pensyarah kitab akidah tahawiyah, mubayyinan madahibil firqid dhalah, di mana pensyarah kitab akidah tahawiyah ini menjelaskan firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dalam masalah ini. Fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, wa madahib ahlul haq, dan dia juga menjelaskan mana madhab yang hak, mana madhab yang benar. Saya ulangi, dalam syarah akidah tahawiyah ya menjelaskan
kelompok-kelompok yang menyimpang dalam

0: masalah ini dan menjelaskan juga mazhab yang hak dalam masalah ini. Beliau katakan, al-mukhalifu fir ru'ya al-jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man tabi'ahum minal khawarij wal imamiyah. Mereka yang menentang, menyelisihi orang-orang mukmin yang mengatakan bahwasanya orang mukmin itu tidak melihat Allah di surga, atau yang menyelisihi mereka yang menyelisihi bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga, jadi mereka enggak setuju ini, mereka adalah kelompok Jahmiyah. Ya. Di antara yang enggak tidak setuju dengan yang di antara kelompok yang tidak setuju mengatakan bahwasanya dengan keyakinan orang mukmin melihat Allah di surga, di antaranya adalah Jahmiyah wal Mu'tazilah, demikian juga Mu'tazilah, wa man tabi'ahum minal khawarij, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kelompok Khawarij, wal Imamiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Imamiyah, mereka menentang, mereka tidak menerima kalau orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata kepalanya. Wa qauluhum batilun mardudun bil kitabi wa sunnah. Penentangan ini jelas batil, jelas dalam kitab dan jelas dalam sunnah Rasulullah SAW, ditolak sama sekali. Ya, penentangan mereka ini ditolak oleh Quran dan sunnah Rasulullah. Wa qad qala bi thubutir ru'ya as-sahabatu wat-tabi'un, karena yang mengatakan adanya, bahwa yang mengatakan mukmin, orang mukmin di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini pendapat para sahabiyah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang mengatakan hal ini yaitu para tabi'in, para ulama-ulama tabi'in. Insyaallah sahabat mengatakan begitu, bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga nanti. Tabi'in mengatakan begitu. Apa ada orang yang lebih faham tentang agama selain sahabat, ikhwah? Demikian. Kalaupun kita enggak masukkan tabi'in, ikhwah, sahabat saja sudah cukup untuk menolak pendapat mereka yang menentang hal itu. Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa yang mengambil sunnah, ambillah sunnah dari generasi yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup-hidup ini masih terkontaminasi dengan fitnah. Siapa itu? Siapa mereka itu? Ulaika ashabu nabiikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarhum quluban. Mereka adalah generasi yang terbaik hatinya. Wa a'maquhu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan. Yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinih. Mereka adalah satu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabi mereka dan untuk menegakkan agama nabi mereka, wa iqamati dinih. Fa'arifu fadlahum wa akhlaqahum. Hendaklah kalian harus fahami bagaimana keutamaan mereka dan akhlak mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka, maksudnya sahabat tadi, pegang agama sahabat tadi, pertama sakubidini mu'akhlakihim, pegang agama mereka dan peganglah akhlak mereka, innahum kanu ala hudam mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Ikhwa rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau para sahabat yang langsung menimba ilmunya dari Rasulullah SAW, sudah memberikan pernyataan seperti itu, orang-orang mukmin di surga melihat ke Allah Subhanahu wa taala. Terus kita atau orang-orang belakangan, bahkan bukan sahabat pun tidak, mengatakan, "Oh, ini tidak benar." Apakah kita enggak disebut orang yang sangat lancang? Sementara sahabat yang langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, menetapkan hal ini. Ikhwah azzaallahu wa iyyakum, makanya wajar kata Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, "Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Karena yang hidup sekarang nggak aman dari fitnah, terkontaminasi dengan berbagai macam, terutama ilmu-ilmu kalam, sehingga menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menolak sebahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengambil beberapa saja. Itu akibat apa, ikhwah? Akibat memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, terkait dengan masalah sifat-sifat Allah dengan cara metode ilmu kalam. Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini pencerah mengatakan, mereka yang menolak, tak menerima bahwasanya orang mukmin melihat Allah di surga, ya, ini adalah mazhab yang batil dan tertolak dengan kitab dan sunnah. Dan pendapat ini itu juga disebutkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian bukan hanya itu, wa a'immatul Islam al-ma'rufuna bil imamati fid-din, dan juga para imam-imam Islam, ya, yang dikenal keimamannya dalam masalah agama Islam. Wa ahlul hadis, demikian juga ahlul hadis, wa sa'irut tawa'if ahlul kalam al-mansubuna ila sunnati wal jamaah, dan sebahagian dan sekelompok ahlul kalam yang mereka menisbatkan dirinya kepada Al-Quran dan sunnah, kepada sunnah dan al-jamaah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi untuk menetapkan masalah ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, dan tak perlu juga diragukan untuk menolak pernyataan-pernyataan batil dari para penyimpang-penyimpang, mentakwil-wakwil, dan orang-orang yang menolak makna melihat Allah bagi orang, bagi orang mukmin yang ada di surga. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Summa bayyana ahammiyata hadhil mas'alah faqal. Kemudian, ya, beliau menjelaskan bagaimana pentingnya masalah ini dibahas. Pensyarah yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, beliau kemudian menjelaskan seberapa pentingnya masalah ini. Apa kata beliau? Wa hadhil mas'alatu min asyrafi masaili usuliddin wa ajalliha. Masalah meyakini bahwa penduduk surga melihat Allah, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga, ini termasuk salah satu perkara yang sangat penting dalam pondasi Islam, ya, yang paling penting, termasuk perkara yang penting. Wa hiya ghayatul lati syammara ilaiha al-musyammirun wa tanafasa al-mutanafisun. Karena melihat Allah subhanahu wa ta'ala di surga, ini merupakan puncak daripada target orang-orang yang berupaya mengeluarkan semua effortnya untuk mendapatkan target ini, yaitu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, ikhwah, melihat Allah itu lebih nikmat ketimbang nikmat surga. Artinya, yang gak masuk surga, yang gak akan mendapatkan nikmat ini. Satu hal yang harus dilakukan itu, Anda masuk surga dulu, kemudian puncak kenikmatan surga adalah dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya fa'idhalika fa'liyatanafasil mutanafisun. Untuk itu semua, ayo orang-orang yang ingin kebaikan, ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini merupakan ghayah, al-ghayah. Ya, target yang sangat, yang paling mulia, target puncak dari tujuan orang-orang yang memang mengeluarkan semua potensinya, effortnya untuk mendapatkan target ini nanti di hari akhirat. Wahurimaha alladzina hum an rabbihim mahjubun. Dan nikmat ini terhalang, tidak didapatkan orang-orang yang terhalang dari melihat Allah, wa an babihi mardudun, dan tertolak dari pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian umma bayyana, kemudian beliau juga menjelaskan anna qawlahu ta'ala, bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah, sesungguhnya wajah-wajah pada waktu itu, nadhirah, yaitu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, yaitu kepada Tuhan mereka, mereka melihat, min azharil adillati hadhil mas'alah, termasuk salah satu bukti yang sangat kuat dalam masalah ini. Termasuk salah satu bukti yang paling kuat dalam masalah ini. Kenapa demikian ikhwah? Wa ammal ladina abau illa tahrifuha bima yusammunahu ta'wil. Adapun orang-orang yang menolaknya atas nama ta'wil, artinya tak terima kalau orang mukmin itu bisa melihat Allah di surga, mereka menolaknya atas nama ta'wil. Fata'wilun nususil mi'ad wal jannati wan nari wal hisab ashalu min ta'wiliha arbabit ta'wil. Sebenarnya mentakwil, kalau seperti itulah ya, kalau seperti itulah jalur yang mereka lakukan, sesungguhnya akan lebih mudah lagi orang mentakwil-takwil masalah hari berbangkit, mentakwil surga dan mentakwil neraka, mentakwil hisab ke makna-makna yang lain. Sebagaimana yang biasa orang-orang petakwil. Wala yasha'u mubtilu ayata awal nusus wa tahrifu wa yuharrifu an mawadhihi illa wujida ila dhalika min nasabi sabili ma wajadahu muta'awwilun hadhihi nusus. Ya, tidaklah orang-orang mubtil, orang-orang yang menolak melihat Allah, melihat orang mukmin yang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, ya, dengan mentakwil nas-nas yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan, kecuali jalur mereka itu sama persis seperti jalur orang yang berupaya mentakwil-takwil masalah surga dan neraka. Maksudnya begini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang orang-orang yang menolak bahwasanya orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, cara mereka menolak ini gimana, ikhwah? Kata mereka bahwasanya kalau kita orang mukmin melihat dengan mata kepala, berarti melihat Allah berada di suatu tempat. Dia berada di sebuah media. Dan ini tidak boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka katakan, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Jadi apa maknanya? Ila rabbiha nazirah. Maknanya adalah menunggu, muntazirah, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunggu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kalau seperti inilah diturutin, maka akan mereka harus mengatakan benar juga cara orang-orang yang mentakwil adanya hari hisab dan mentakwil surga serta neraka. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya surga itu enggak benar. Surga itu bukanlah suatu tempat yang Allah siapkan untuk nikmat. Sebagaimana neraka itu bukanlah suatu tempat yang memang dibuat Allah, ciptakan Allah untuk mengazab para durhaka, enggak begitu. Ya, apa kata mereka? Surga itu satu kenikmatan ruh. Ya, satu kenikmatan ruh yang diperoleh dari pendekatan diri kepada Tuhan. Adapun neraka merupakan sebagai penderitaan jiwa jika terhalang dari Tuhan karena kebodohan. Jadi bukan surga yang hak, yang berupa tempat nikmat orang-orang mukmin, dan juga neraka itu bukan tempat yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang durhaka. Ikhwah, ahli sunnah wal jamaah sudah sangat jelas bahwasanya al-jannatul haq, surga itu benar, bukan ilustrasi, bukan hanya khayalan. Wa narul haq, neraka itu benar, neraka itu juga hak, bukan hanya khayalan. Jadi bukan dikatakan surga itu bukan hakiki. Nah, ini ikhwah, ini pentakwilan yang namanya. Namanya kalau mentakwil, ikhwah, suka-suka orang aja akan mentakwil. Sehingga orang akan menolak surga. Surga itu bukan tempat. Itu hanyalah kenikmatan ruh ketika kita mendekat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka bagaimana? Oh, neraka itu merupakan penderitaan jiwa ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengingkari surga, mereka mengingkari neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya surga itu merupakan kenikmatan spiritual. Sementara neraka itu merupakan kesengsaraan jiwa atau karena keterpisahan dengan Tuhannya. Bahkan mereka katakan bahwasanya yang namanya hurun ain, bidadari itu adalah kenikmatan rohani. Demikian ikhwah. Anhar wa thamar, adapun sungai-sungai surga dan buah-buah surga itu merupakan lambang dari ilmu, hikmah dan kelezatan maknawi. Jadi tidak ada satupun yang hakiki. Semuanya merupakan perlambangan-perlambangan. Ini kufur ikhwah. That's kufur. Jadi kalau kita lihat metode orang yang menolak melihat Allah Subhanahu wa taala, metode orang yang menolak, tidak terima, kalau tidak meyakini kalau orang-orang mukmin itu nanti di surga melihat Allah, metode mereka itu sama dengan metode orang-orang yang mengingkari adanya hisab, sama dengan metode orang-orang yang mengingkari adanya surga, sama dengan metode orang-orang yang mengingkari neraka, bahkan yang mengingkari bidadari. Demikian ikhwah. Karena bagi mereka surga itu merupakan kenikmatan rohani dan neraka merupakan kesengsaraan rohani. Bukan surga yang hakiki dan neraka yang hakiki. Ini yang disebutkan oleh beliau, ya pensyarah kitab Aqidah At-Tahawi. Sebenarnya kalau seandainya mereka mentakwil, ini kan kata beliau, ya kita ulang lagi, fata'wilu nususil mi'at wal jannati wan nar wal hisab ashalu. Kalau mereka beginilah cara mereka, sungguh mentakwil nas-nas yang jelas dari masalah hari berbangkit, surga neraka, itu sebenarnya lebih mudah lagi untuk ditakwil ketimbang mereka mentakwil yang namanya orang mukmin melihat Allah dalam surga. Begini ikhwah. Saya ulang ya sedikit bahwasanya para pentakwil ini ikhwah menolak mereka yang tidak terima kalau orang-orang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mata kepala dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Ya, dengan takwil yang disebutkan tadi. Dibandingkan dengan orang yang menolak adanya hari berbangkit, menolak adanya surga dengan menolak adanya neraka dengan cara takwil mereka sendiri. Kata beliau ikhwah, sebenarnya mentakwil, metode takwilnya mereka yang menolak hari berbangkit, menolak surga dan dengan mentakwil maknanya adalah kenikmatan roh, menolak neraka dengan mengartikan bahwasanya neraka itu adalah kesengsaraan roh, itu malah lebih mudah pentakwilannya ketimbang mentakwil orang-orang mukmin, mentakwil orang-orang mukmin melihat Allah dalam surga. Demikian ikhwah. Artinya seharusnya mereka juga harus mentakwil ada surga, mentakwil neraka. Nah, itu yang beliau maksud. Ya. Kemudian, makanya dikatakan disebutkan illa wujida ila dzalika minas sabili ma wujidahu muta'awil hadhihi nusus. Mereka akan lihat bahwasanya cara metode mereka mentakwil itu sama dengan orang-orang yang mentakwil surga dan neraka. Artinya yang tidak terima adanya surga dan neraka. Wa baina khuturatit ta'wil, di antara bahayanya takwil yang salah ini. Di antara bahayanya takwil, wa huwa alladhi afsada dunya wad-din, yang telah merusak dunia dan agama. Wa hakadha fa'alatil yahud wan nasara fin nususit taurati wal injil. Takwil seperti ini juga yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani terhadap nas-nas Taurat dan Injil. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga mentakwil-takwil, ya, makna yang hakiki daripada nas-nas dari Taurat dan Injil sehingga merusak agama itu sendiri. Wahdharanallahu an naf'ala mitlahum. Dan Allah telah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan hal yang buruk sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani yang mentakwil-takwil Taurat dan Injil sehingga menjadi rusak tafsirannya. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilahum, tapi orang-orang yang menempuh jalan yang batil tetap enggan kecuali menempuh jalurnya orang Yahudi dan Nasrani. Wa kam janat ta'wil fasidu ala dini wa ahli min janayat. Berapa banyak kejahatan yang pernah terjadi, berapa banyak kejahatan yang muncul, ya, baik kejahatan terhadap agama dan pemeluknya gara-gara takwil yang salah. Fahal kutila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu illa bi ta'wil fasid? Bukankah Utsman bin Affan dibunuh itu dengan alasan takwil yang salah? Demikian dahulu orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, mereka mentakwil mereka itu sedang menuntut keadilan. Mereka itu sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka merasa posisi mereka yang sedang memberontak itu posisi yang benar, sementara posisi Utsman bin Affan yang bertindak, yang berjabat sebagai khalifah, berada pada posisi yang salah. Dikarenakan takwil yang salah. Sehingga mereka berani tega membunuh Utsman bin Affan. Dan dengan ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Bukankah Ali bin Abi Thalib juga dibunuh radhiyallahu anhu gara-gara takwil yang salah juga? Mereka menganggap bahwasanya Abdurrahman bin Muljam merasa dia sedang berjuang, dia sedang berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lihat Ali bin Abi Thalib sebagai penghalangnya, orang-orang yang enggak bersikap adil, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dia pun mengartikan orang ini layak untuk dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khalifah yang keempat, orang keempat yang terbaik setelah Utsman bin Affan dalam Islam. Kemudian beliau juga orang yang dipastikan masuk ke dalam surga karena Rasulullah mengatakan Aliyu fil jannah, Ali di surga. Namun begitu pun gara-gara takwil yang rusak ini ikhwah, Abdurrahman bin Muljam tega membunuh Ali bin Abi Thalib karena menganggap dia sudah kafir. La haula wala quwata illa billah. Jadi sangat berbahaya takwil-takwil yang salah ini ikhwah. Ya. Kemudian wa hakadha ma jara fi yaumil Jamal. Demikian juga yang terjadi pada perang Jamal gara-gara takwil yang salah. Wasifin dan perang Siffin yaitu pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa maqtal Husain wal Harrah, demikian juga kisah terbunuhnya Husain dan Harrah. Wa hal kharajatil Khawarij wa i'tazala al Mu'tazilah wa rafadat al Rawafid wa iftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bi ta'il fasid. Bukankah keluarnya orang Khawarij, memberontaknya orang Khawarij? Ya, orang Khawarij kan keluar artinya memberontak pemerintah yang sah pada waktu itu pada Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib. Alasan mereka inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Ali bin Abi Thalib mereka anggap tak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali bin Abi Thalib itu kafir, boleh memberontak. Boleh diberontak begitu ikhwah. Demikian juga Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia i'tizal, mengasingkan diri dikarenakan salah dalam mengartikan. Demikian juga ikhwah Rafadz Rawafid, demikian juga orang-orang Rafidhah, orang Syiah. Demikian juga bukankah terjadi perpecahan 73 golongan itu semua dikarenakan takwil yang fasid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Artinya di sini penulis ataupun pensyarah akidah Tahawi ingin menekankan hati-hati dengan takwil. Hati-hati dengan takwil yang sembarangan. Ya, hati-hati apalagi berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita kaifiatnya. Sebagaimana ketika kita membahas masalah surga. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah kita lihat, belum pernah terdengar oleh telinga dan juga belum pernah tidak bisa terbetik dalam hati. Berarti kita enggak bisa membayangkannya karena terbetik saja enggak memungkinkan. Kalau surga saja tidak bisa seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagaimana? Ya, amruhu kama jaa, ya kita terima apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wujuhu yauma idin nadhira, sungguhnya wajah-wajah pada waktu itu sangat berseri-seri, maksudnya penduduk surga ila rabbiha nazira, di mana mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu yang mutabadir dari pikiran kita yang bisa kita fahami dari ayat. Juga sama seperti hadis yang kita sebutkan tadi, innakum satarawna rabbakum kama taronal qamar laytal badri la tadammuna ru'yatihi, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Tuhan kalian. Ingat, akan melihat Tuhan kalian, bukan menunggu Tuhan kalian. Bukan muntazirah, tapi nazirah. Akan melihat Tuhan kalian, ya, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. La tadammuna ru'yatihi, kalian gak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam hadis menyatakan bahwasanya itu merupakan nikmat yang lebih besar, lebih nikmat ketimbang nikmat surga itu sendiri. Dan itu merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka terhijab, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dengan sangat mudah ikhwah. Tanpa takwil-takwil, ya. Mudah difahami, ya, agama Islam mudah difahami. Kalau sudah masuk pada ilmu kalam, mentakwil, maka menjadi semakin ruwet. Oleh karena itu, ikhwah, jauhkan yang namanya takwil-takwil seperti ini. Apalagi ketika kita bicara tentang masalah gaib, apalagi kita bicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, pembahasan masih ada beberapa halaman lagi. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Demikian aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai melihat wajah Allah di surga, yaitu kitab Al-Jannatu An-Nar. Di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami di layanan telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ada yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, apakah penduduk surga bisa melihat Allah itu setiap saat ataukah hanya sesekali saja, Ustaz? Dan apakah bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala? Mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bissawab, ikhwah, seperti yang kaidah dalam pembicara masalah-masalah seperti ini, kita tidak bisa berbicara lebih daripada keterangan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbincang berbeda dengan melihat. Karena ikhwah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menampakkan ataupun menyingkapkan hijabnya, beliau Allah sudah berbincang. Ya, Allah sudah berbincang. Sebagaimana hadis yang sudah kita katakan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, aturiduna an azidakum, maukah kalian aku tambah lagi nikmatnya di samping nikmat surga yang sudah kalian dapati? Kemudian dijawab oleh penduduk surga, alam tubayyit wujuhana wa tudkhiluna aljannah wa najaitana minan nar, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Demikian itu kan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Dialog itu satu hal. Adapun melihat, ikhwah, ya, itu nikmat yang lebih besar lagi. Ya, nikmat lebih besar. Lantas apakah setelah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya sehingga Allah dilihat oleh penduduk neraka, penduduk surga, ya, apakah terus akan tersingkap ataukah hanya sebentar saja kemudian Allah menutup kembali hijabnya? Nah, ya, Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apa namanya, la adri, tentang apakah itu sebentar itu saja kemudian ditutup lagi ataukah seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Karena juga perlu keterangan, ikhwah, bahwasanya kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap, lantas tak kemudian ditutup lagi hanya sebentar saja atau disingkap untuk seterusnya. Demikian, ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, ini perlu keterangan yang lebih jelas baik dari hadis maupun keterangan para ulama. Allahu a'lam.
1: Nah, baik, demikian ya untuk penanya yang bertanya di layanan pesan WhatsApp untuk jawaban Ustaz. Baik, selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, ya Ustaz, mengenai dosa yang Allah ancam tidak akan melihatnya, Allah akan mengabaikannya dan tidak menyucikannya, yaitu misalkan salah satu dosa berzina di usia tua dan isbal, pemimpin yang berdusta dan yang lainnya, Ustaz. Apakah tetap diberikan kesempatan untuk melihat Allah nanti di surga, Ustaz? Mengingat hadis Allah mengancam tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat.
0: Rahimallahu wa iyyakum. Mengenai hadis Rasulullah SAW, salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan disucikan dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama yaitu syekhuz zani, orang tua yang penzina. Kemudian al-ail mutakabbir, orang miskin yang sombong, al-malikul kadzab, al-malikul kadzab, raja yang pendusta. juga ada disebutkan juga dalam hadis yang lain mengenai musbil, ya, musbil dan menan, orang mengadu domba. Apakah orang-orang seperti ini nanti tidak akan melihat Allah? Karena di situ disebutkan la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim malahum adzabun alim, untuk tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak di hari kiamat nanti tidak akan disucikan dan untuk dia adab yang pedih. Apakah setelah mereka ini masuk surga juga mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka ketika mereka masuk surga maka mereka juga akan mendapatkan nikmat ini, ya, dapat nikmat ini. Demikian ikhwah. Adapun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan ajak mereka bicara di hari kiamat, yaitu ketika mereka itu berada di padang mahsyar ataupun ketika adanya interogasi. Allah enggak pedulikan dia. Karena kalau ada orang yang Allah interogasi, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya. Sebagaimana seorang yang dia berpesan kepada anaknya, kalau nanti bapak meninggal dunia maka bakarlah bapak sampai jadi debu, debunya sebagian di apa namanya di diterbangkan ke udara, sementara sebagian lagi dihanyutkan ke lautan. Kemudian di hari kiamat Allah bangkitkan. Allah tanya, nah ini Allah tanya dialog, kenapa kamu lakukan ini? Dia katakan, karena saya sangat takut kepadamu ya Allah, untuk bertemu denganmu ya Allah, karena saya khawatir, saya takut karena banyaknya dosa. Jadi bukan karena dia enggak meyakini, tapi karena tangin takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ampuni. Demikian ikhwah, ya. Allah ampuni. Jadi ada satu apa namanya? Konteks dalam satu kalimat hadis itu menunjukkan betapa dosa ini dosa yang sangat dahsyat. Walaupun enggak sampai kafir. Seperti misalnya man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka ganjarannya adalah neraka, neraka jahanam, kekal selamanya. Kita ketahui bahwasanya membunuh orang mukmin dengan sengaja selama dia tidak menghalalkan darahnya, maka dia tidak sampai murtad. Dia tidak sampai murtad. Tapi dia dosa besar. Demikian ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang mukmin yang saling bertempur, maka damaikan mereka berdua. Damaikanlah dua kelompok ini. Bertempur, ikhwah, yang namanya berperang itu pasti bunuh, bukan main tak umpet, ya. Itu saling bunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok orang mukmin, bukan dua kelompok orang kafir. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tidak sampai kepada kekafiran. Tetapi ayat tersebut mengatakan fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka ganjarannya itu neraka jahanam dan kekal selamanya. Padahal sebagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya yang kekal selamanya itu hanya orang kafir. Orang yang kafir kepada Allah dan mati dalam kekafiran, ini yang dikatakan kekal selamanya. Sementara membunuh itu tidak sampai kafir, berarti tidak juga kekal selamanya. Oleh karena itu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya kekal selamanya dimaksudnya bukan berarti dia kafir, tapi menunjukkan betapa besarnya dosa ini sehingga lama sekali Allah akan azab dia nanti di hari akhirat. Jadi ada konteks kalimat itu ikhwan menunjukkan ini adalah dosanya dosa besar. Ya, bukan dosa-dosa biasa, dosa-dosa besar sampai Allah ancam dengan tiga permasalahan. Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan bersihkan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Sampai disebutkan secara khusus. Makanya ikhwah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan salah satu tanda dosa besar adalah adanya disiapkan azab khusus di akhirat. Seperti dia antin akan mencakar-cakar wajahnya. Itu kan ada azab khusus yang Allah sebutkan untuk pelaku dosa itu. Itu menunjukkan bahwasanya dosa itu merupakan dosa besar. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Dan mohon maaf. Aku lu kau lihada. Wastafirullahadzim walakum. Bersama muslimin. Inna wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua di sela-sela kesibukan antum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan berkahi juga ilmu yang telah disampaikan. Ya, dan tentunya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita ambil faedah-faedahnya. dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil bisa memberikan pemahaman bagi kita, pemahaman yang benar mengenai apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Demikian, dan simak kembali kelanjutannya di Senin yang akan datang dari pembahasan kitab Al-Jannah wa An-Nar, masih dalam pembahasan melihat Allah di surga. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah.
0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
0: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
4: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai, 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.

mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku. Dan kamu selalu menertawakan mereka

Sesungguhnya pada hari ini, aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?

0: Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Oh!

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Amen.

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hari Senin tanggal 5 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 253, masih mengangkat tema bacaan sujud. Kali ini adalah bagian yang keberapa? Yang keenam. Berarti sudah berapa bacaan yang kita pelajari? Sudah 5 bacaan. Bacaan yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu bacaan yang cukup panjang kalau dibandingkan dengan bacaan yang lain. Kemudian bacaan ini juga barangkali agak asing ya untuk sebagian dari kita. Sudah ada yang hafal bacaan ini? Belum. Apakah baru tahu? Iya. Padahal bacaan ini itu ada dalam kitab Sahih Muslim, yaitu salah satu kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ilmu kita masih sedikit. Ya. Menunjukkan bahwa pengetahuan agama kita ini masih terbatas. Sehingga ini membuat kita menjadi lebih semangat. Untuk apa? Untuk ngaji. Ya. Karena memang kenyataannya masih banyak ilmu-ilmu, bahkan terkait dengan ibadah yang kita kerjakan setiap hari, itu ternyata masih banyak ilmu yang kurang dari diri kita. Oke, bacaan yang keenam ini berbunyi, Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya baca dulu, nanti Bapak Ibu menirukan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Sekali lagi nggih. Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu sajada wajhi لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu.

0: Yang sudah hafal angkat tangan. Okay. Doa ini dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok beliau menantunya Nabi SAW? Karena beliau menikah dengan salah satu putri Nabi kita Muhammad SAW yang namanya, istrinya Ali sinten? Ibunya Hasan Hussein sinten? Fatimah. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam sebuah hadis di mana beliau menceritakan cara sholat Nabi SAW dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Nah, ketika beliau sedang menjelaskan bagaimana cara Nabi SAW sholat, maka Ali mengatakan, wa idza sajada qala. Ketika Nabi SAW sudah sampai ke gerakan sujud, maka Nabi SAW membaca doa, Allahumma laka sajadtu, yang artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku sujud. Wabika amantu, dan hanya kepadamu pula kami beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu kami berislam. Terus sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan yang membuka pendengaran serta penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim. Doa ini, jamaah yang kami hormati, mengajarkan kepada kita tentang tauhid, mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan dan ketundukan, serta mengajarkan kepada kita rasa syukur kepada siapa? Kepada Allah. Mari kita lihat kalimat yang ada dalam doa ini. Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu. Kalau jangan lihat, semua dari kalimat ini diterjemahkan, ya Allah, hanya. Ada kalimat apa? Hanya. Hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu kami beriman, hanya kepadamu kami berislam. Hanya. Itulah yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu artinya semua ibadah hanya boleh dipersembahkan buat siapa? Buat Allah. Berarti kalau sholat itu hanya untuk siapa? Allah. Makanya dalam salah satu bacaan yang tidak asing bagi kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, apa artinya? Sesungguhnya sholatku, wanusuki, apa artinya? Bok sering dia baca kia. Wanusuki artinya sembelihanku, ya. Ada juga yang menafsirkan ibadahku. Wamahyaya, apa artinya? Hidupku. Wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Kelihatannya kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya kalimat ini kayak biasa aja, orang sudah banyak paham. Tapi kenyataannya kalau kita perhatikan lebih dalam orang-orang yang ada di sekeliling kita, ternyata tidak sedikit yang menyalahi prinsip ini. Menyalahi prinsip tauhid ini. Kalau mau contoh yang paling gampang, bulan kemarin. Sekarang bulan Safar. Kemarin bulan apa? Muharram. Yeah. Ada apa di bulan Muharram? Orang Jawa mengatakan bulan apa? Sura. Suro. Ya. Apa yang dilakukan sebagian masyarakat di bulan Suro? Nyembelih sapi. Dipersembahkan buat siapa? Buat Nyi Roro Kidul. Buat sinten? Nyi Roro Kidul. Saya tanya, inna sholati, terus apa? Wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Untuk siapa? Untuk Allah. Nyi Roro Kidul Allah atau bukan? Bukan. Kenapa dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul? Padahal mungkin orang-orang itu juga hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mungkin hafal. Berarti antara apa yang dihafal dengan apa yang dipraktekkan itu enggak cocok. Inilah yang harus kita benahi dalam keseharian kita. Kalimat tauhid itu bukan hanya diucapkan, akan tetapi kalimat tauhid itu difahami kemudian diamalkan. Ya. Berarti semua ibadah termasuk ngaji. Ngaji ibadah apa mboten? Ibadah. Berarti ngajine kudu lillahi taala. Ora kudu karo ustaz fulan. Sing mulang untuk Ustaz Abdullah waralah. Gak boleh gitu. Ya. Ngaji itu lillahi ta'ala. Niatnya mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita terjebak dengan perangkapnya syaitan. Salah satu perangkapnya syaitan itu adalah sikap berlebihan atau fanatisme, fanatik. Nak orang ustad anu moh gue jangan neva fanatik bukan parah. Ya tidak boleh seperti itu. Ya pokoknya asal yang ngajar itu adalah yang punya kompetensi, punya ilmu, ya, dan memang ahli di bidang itu, maka kita terima ilmunya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Di sini menarik Bapak Ibu. Ada dua kalimat, yang pertama iman, yang kedua Islam. Hanya kepadamu kami beriman, hanya kepadamu kami berislam. Apa bedanya antara iman sama apa? Islam. Ya. Kata para ulama, kalau iman sama Islam itu digandengkan, maka iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat alias keyakinan. Kalau Islam itu sesuatu yang terlihat, ibadah yang sifatnya lahiriah. Coba perhatikan supaya gampang, ada rukun iman, ada rukun apa? Islam. Jadi dengan perhatikan ya. Rukun apa? iman sama rukun Islam. Rukun iman ada berapa?
1: 6.
0: Rukun Islam ada berapa?
1: 5.
0: Apa sih bedanya? Rukun iman itu terkait dengan keyakinan. Mengimani adanya Allah, mengimani adanya malaikat, mengimani adanya Rasul, mengimani adanya hari akhir, sampai 6 itu. Itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan berarti urusan batin, urusan hati. Kalau rukun Islam, itu rata-rata terkait dengan sesuatu yang terlihat. Contohnya, asyhadu alla, ucapan lisan. Diucapkan. Berarti bukan disimpan di mana? Di dalam hati. Yang kedua, apa rukun Islam? Sholat. Sholat kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ya, puasa, zakat, haji. Itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Berarti, agama kita itu menuntut kita untuk baik secara lahir atau secara batin? Dua-duanya.

kudung alasannya sing penting atine bersih. Dalam agama kita orang itu bukan hanya dituntut menjaga kebersihan hati tok, tapi juga dituntut untuk baik secara lahir. Secara lahir baiknya adalah menutup aurat. Ya. Jeneng orang mangkat memecit lah apa kutu keton. Mangkat memecit ora keton sih kepriwe apa enggane? Ngilang. Ya. Itu sesuatu yang kelihatan. Itu namanya syiar. Ya. Kayak azan. Azan itu syiar. Sehingga suarane keras. Ya, harus terdengar suaranya. Makanya ada mikrofon ya, supaya kedengaran. Itu namanya syiar. Oke. Ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Terus sajada wajhi. Wajahku sujud. Ya, wajahku sujud. Kita tahu Bapak Ibu, wajah itu adalah anggota tubuh yang paling apa? Mulia. Mulia mana? Tangan sama wajah? Tangan apa wajah? Wajah. Ketika jenengan salaman terus dikekekakan. Jenengan tersinggung buatan. Salaman karo wong terus tangannya jenengan ditepuk-tepuk. Sehat bok. Jenengan anu tersinggung badan. Bos, tangan biasa. Tapi enggaknya ketemu karo wong. Kok sehat? Pok, pok, pok. Apa nek? Raine jenengan marah. Marahnya si sapok. Kok si sapok? Ngeplok-ngeplok apa? Raine. Padahal tangan dan wajah sama-sama anggota tubuh. Tapi kenapa ketika tangan kita dipeluk-peluk kayak gini sama orang saat ketemu kita gak tersinggung? Ketika kita ketemu sama orang wajah kita dipeluk-peluk-peluk kita tersinggung. Kenapa? Karena wajah itu anggota tubuh yang paling mulia. Ternyata anggota tubuh yang paling mulia ini kita letakkan di atas lantai. Kita letakkan di atas tanah. Sebagai wujud kerendahan hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Sajada wajhi. Wajahku sujud kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Allah yang berhak untuk kita sujudi? Lilladzi khalaqahu. Karena hanya Allah yang menciptakan wajah kita. Wasawwarahu, dan membentuk wajah kita. Wajah itu unik Bapak Ibu. Antara satu orang dengan orang yang lain sama atau tidak? Sama. Sama atau beda? Kok jadi bingung? Sama atau beda? Bukan pada-pada punya dua mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Sama atau beda? Secara umum sama. Tapi kalau ngomongin apa? Detil. Ya. Sama atau beda? Beda. Itulah uniknya Bapak Ibu. Antara satu orang dengan orang lain, sama bentuknya, isinya sama. Wajah itu isinya ada jidat, patuk, ada apa lagi? Mata, ada hidung, bolongannya dua, ada mulut, kemudian ada apa? Telinga, ada dagu. Jenengan dan tetangga jenengan sama, punya anggota yang sama seperti itu. Tapi, kalau dilihat secara detail, beda. Contoh, patuk, anasing? Ada yang lebar, ada yang tidak lebar. Mata, ada yang sipit, ada yang apa sih? Lebar ya. Hidung, nah, gue sing paling

Ana sing mancung, ana sing mandan orang mancung, gitu kan? Ya. Mulut juga sama. Telinga juga demikian. Ya. Ada yang telinganya besar, ada yang telinganya kecil. Ya, pipi juga demikian, ada yang pipinya tembem, ada yang pipinya tirus, ya. Subhanallah Bapak Ibu. Bahkan orang yang lahir kembar Siam, kenapa? Kembar Siam, itu pun wajahnya pasti ada bedanya. Mungkin buat kita nih yang jarang ketemu, aku lho bisa bedakan. Tapi buat orang tuanya pasti bisa. Yeah. Jadi saya punya ponakan kembar, sampai sekarang saya belum bisa membedakan. Tapi wong tuanya ngerti, oh ge si fulana, ge si fulan, si fulana, bisa. Nah, itu padahal yang kembar, bagaimana yang tidak kembar? Ya, jadi si fulan mirip banget, cuma mirip tok, nek dimat-matakan mesti ada bedanya. Dan ingat, Allah menciptakan manusia dengan wajah yang berbeda-beda itu, berapa jumlahnya? Nah, pernah ada sensus mulai dari zaman Nabi Adam? Sampai kapan? Sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat. Tukang sensusnya siapa? Ada ratusan miliar. Dan itu enggak ada yang sama. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Betapa hebatnya kekuasaan Allah. Betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah. Alladhi khalaqahu wa sawwarahu. Terus wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan dialah Allah yang membuka telinga dan mata. Pendengaran dan apa? Penglihatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua organ yang amat sangat penting sekali buat manusia. Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Secara khusus, kenapa Allah sebutkan dua organ ini? Karena dua organ ini bisa mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Lewat dua organ ini, telinga sama apa? Mata. Ada orang masuk ke surga dengan telinganya, ada orang masuk neraka gara-gara telinganya, ada orang masuk surga dengan matanya, ada orang masuk neraka juga dengan matanya. Tergantung apa Ustadz? Tergantung apa yang masuk ke telinga kita dan apa yang dilihat oleh mata kita. Sekarang kalau misalnya ada orang setiap hari yang dia dengarkan adalah pengajian radio, apa Bu? Radio Insan. Apa sama orang seperti ini dengan orang yang setiap hari yang dia dengarkan adalah gosip, apa Bu? Gosip. Gosipnya siapa? Artis atau teman? Gosipe tanggane. Pokoknya ini orang paling update. Update gosip. Update kok gosip. Orang mutu temen. Harusnya kan update ilmu agama itu baru mutu. Dan itu pun merasa bangga. Pokoknya wong sendesa sing paling update gosip nyong. Eh kok bangga? Yeah.
Apa istimewanya mengetahui aib orang lain? Dan biasanya orang-orang seperti itu ciri khasnya apa, Bu? Ciri khasnya dia tahu detail aibnya orang lain. Tapi kalau ditanya aibnya diri sendiri, enggak ngerti. Itu cirinya biasanya. Makanya kalau dia disuruh menyebutkan daftar aib orang se-RW, ngerti kape? Tapi yang ditakoni lanjenengan, wah aku lah duwe aib. Padahal mungkin aib dia paling banyak. Na'udzubillahimin, telinga, pendengaran. Syakka sam'ahu. Yang kedua apa? Wabasarahu, penglihatan. Ibu juga sama. Mata ini kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Apakah kita gunakan untuk membaca artikel isinya adalah ilmu agama? Ataukah kita gunakan untuk ngapalin doa-doa? Ataukah suatu saat kita gunakan untuk melihat alam semesta yang menambah keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah. Begitu kita menghadap ke utara, kita melihat ada gunung apa? Selamat, subhanallah. Alangkah indahnya makhluk ciptaan Allah. Pagi-pagi sambil jalan-jalan kita melihat hamparan apa? Sawah yang hijau. Subhanallah. Alangkah besar makhluk ciptaan Allah. Ini namanya mata yang mengantarkan ke surga. Tapi ada juga mata yang bisa mengantarkan kemana? Ke neraka. Mata sing nopo, Bu? Jelalatan. Menjaba apa nang umah? Menjaba umah apa nang jero umah boleh jelalatan? Loro-loron. Ada orang jalan-jalan dapat pahala, ada orang jalan-jalan dapat dosa. Yang satu jalan-jalannya sambil merenungi keagungan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Yang satunya jalan-jalan karo motori mata. Bukan cuci mata. Jelalatan itu cuci mata apa motori mata, Bu? Motori mata. Ya. Lihat orang lain yang bukan mahramnya lagi jogging. Jadi ngayu ya orang kayak bojoku. Itu namanya jelalatan. Ya. Ternyata ibu-ibunya juga sama, katanya ganteng temen orang kaya bojoku. Ya. Pada-pada batin gue, padahal suami istri. Ya. Masalah sana walaf. Itu jelalatan di luar. Di dalam rumah bisa enggak jelalatan? Bisa. Pribun. HP, TV. Ya. Bapak-bapak ketika ibunya enggak ada ya, nonton TV-ne sing ora-ora. Ya. Begitu ibune teka langsung diganti pengajian. Ya, kayane sing ditonton sing iya-iya padahal aslinya sing ora-ora. Ya. Ibu-ibu pun sama. Ya, ketika bapaknya enggak ada, buka HP, Masya Allah, sing orang genah-genah, sing ditontoni. Begitu bapaknya rawuh, langsung apa? Etok mene ngerongakan, kira pengajian yang manarul, Masya Allah. Ya, itulah Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran. Ada sebagian ulama ketika mereka mengkaji hadis ini, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Dialah Allah yang membuka pendengaran dan penglihatan. Mana yang didahulukan di sini? Yang disebutkan duluan pendengaran atau penglihatan? Pendengaran. Kenapa kok pendengaran dulu, baru kemudian nomor dua penglihatan? Sebagian ulama mengatakan bahwa
Karena proses penciptaannya lebih dulu pendengar atau penglihatan? Pendengar. Bayi itu, bayi lebih cepat mendengar atau melihat? Mendengar. Karena lebih duluan aktif pendengaran dibandingkan penglihatan, makanya disebutkan dalam hadis ini apa dulu? Pendengaran dulu baru penglihatan. Dan ini menunjukkan betapa detailnya hadis Rasul SAW. Jadi susunan kalimat yang ada dalam hadis Nabi SAW, apalagi dalam Al-Quran, itu tidak ngawur, tidak asal. Ya. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kok pendengaran itu didahulukan dibandingkan penglihatan? Karena manfaat yang dihasilkan dari pendengaran itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan dari apa? Penglihatan. Saya tanya sama jenengan, ada enggak ulama yang buta? Banyak. Ulama yang buta itu banyak. Mereka belajar pakai apa? Pendengar. Tapi saya jarang mendengar ada ulama yang tuli. Jarang. Ada tapi jarang. Ya. Jadi efek dari pendengaran yang normal itu lebih besar daripada efek penglihatan yang normal. Sehingga disebutkan terlebih dahulu pendengaran sebelum penglihatan. Terakhir, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Tidak ada pencipta yang lebih baik dibandingkan siapa? Allah. Ya. Sebab apa yang diciptakan oleh Allah itu direncanakan dengan sedetil mungkin. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya ada manfaatnya. Walaupun kita karena keterbatasan ilmu, kadang-kadang kita bertanya, buat apa ini? Ya. Ada sebagian orang, ngapa sih anak alis, ngapa sih anak apa? Apa ini namanya? Itep. Ya. Kenapa sih ada alis, kenapa ada bulu mata? Itu semuanya ada manfaatnya. Ya. Ada sebagian orang, wah alisnya kurang apa? Kandel. Akhirnya di nopo? Dikerik. Diganti pakai spidol. Ben keton apa? Ayu. Bapak Ibu, alis ini bukan hanya aksesoris. Bukan hanya hiasan. Tapi alis itu ada fungsi. Di antara fungsinya apa? Menahan keringat. Makanya kalau kita lagi gobios, keringatnya keluar dari kening, kemudian mengalir, ya, mengalir akan ke arah mata, ke bawah kan mengalirnya kan? Maka dia akan dihalangi oleh apa? Alis. Sehingga keringat itu tidak masuk ke mata, tapi mengalirnya lewat mana? Lewat samping mata, sehingga mata kita tidak terganggu. Berarti alis itu enggak cuma hiasan. Ada apanya? Ada manfaat dan fungsi. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang ngerik alisnya? Diganti nganggo apa? Spidol. Barang kemeringat kepriwe? Pating dilawer. Malah jadi medeni, ireng-ireng ngene kaya. Enggak enaknya lagi ketika udah selesai dandan kemudian raup orang nak alis. Allah, medeni banget. Ya. Sudahlah. Allah itu pencipta yang paling baik. Allah itu pencipta yang paling baik. Maka enggak usah
Kita itu kemudian mengubah-ubah ciptaan Allah. Ya. Anu aslinya orang mancung, digawe apa? Mancung, malah jadi lucu lah. Udah, itu memang ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima saja. Yang ngeri Bapak Ibu, ada orang yang pakai suntikan apa jenis ini? Silikon. Yo, ben keton kepriwe anu pipine apa jenane? Anu kurang lemu jadi disuntik gitu. Ben keton mandan berisi gitu. Itu bahan-bahan yang kimia yang tidak natural, akhirnya seumur-umur dia akan keluar nanahnya terus. Gara-gara apa? Dimasukkan sesuatu yang tidak normal ke dalam anggota tubuhnya. Yakinilah bahwa Allah itu sebaik-baik pencipta. Ayo kita ulangi baca doanya. 1, 2, 3. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu.

0: sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin.
1: Ada pertanyaan silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apakah zikir pagi boleh dibaca sebelum sholat subuh? Jazakumullah khairan.
1: Apakah boleh zikir pagi dibaca sebelum sholat subuh? Dalam kondisi-kondisi yang tertentu, ya, dalam kondisi tertentu maksudnya, wah nanti kalau saya habis subuh ini ada kegiatan yang mungkin membuat saya jadi gak sempat untuk ngomong zikir pagi, insya Allah gak apa-apa. Dalam kondisi-kondisi tertentu, berarti kalau dalam kondisi normal sebaiknya dibacanya kapan? Habis subuh, ya. Jadi kita membahas tentang kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kita ada halangan, misalnya kita ada acara yang mendesak yang akan mengakibatkan kita enggak sempat untuk baca habis subuh, maka enggak apa-apa insya Allah, karena itu sudah masuk waktu pagi, ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka sebaiknya dibaca setelah subuh. Sebelum kita akhiri, ada yang minta didoakan, yaitu Ibu Siti Rahayu binti Asmawi Krama. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengaruniakan kesembuhan kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma Rabban Nas. Mudhibal Ba's. اشفي ابو ستي رهيو ومرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب الباس اشفيها ومرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب الباس اشفيها ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
5: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita, Al-Ustaz Abdullah Zain M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
6: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
12: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.
1: قَالَ

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya

Tibalah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang tenang.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: المهتدين.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: وبنين.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya."

0: الْمُصْلِحِينَ.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal azab wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

0: yahkumun.
1: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Netin. Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat,
2: apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
9: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setiap orang ingin merealisasikan dirinya sebagai orang merdeka, menentukan kebijakan sendiri, mengambil arah keinginan sendiri, tidak menjadi orang suruhan, bukan bawahan, bukan pekerja, tetapi mempekerjakan diri sendiri dan membawa orang lain untuk bekerja dalam usaha dia. Ini bagian dari tijarah, bagian dari sebuah perniagaan yang dianjurkan dalam Islam, kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang baik, salah satu perbuatan dan amal yang sangat baik. Keinginan ini sering berhadapan dengan penghalang, dengan tembok, tirai yang menghalangi. Saya ingin berusaha, ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seseorang yang menentukan kebijakan sendiri. Saya tidak akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan riba yang dibuat oleh atasan saya. Tapi, mana modal saya untuk memulai usaha ini? Yang biasa dalam pikiran seseorang, bahwa modal dia dalam usaha hanya satu, dan bentuk pinjaman permodalan di lembaga-lembaga keuangan yang umumnya masih berbau riba atau memang murni riba, masih dikelabui dengan riba, atau memang itu adalah riba 100% dalam bentuk lembaga keuangan konvensional. Lalu dikatakan, mana yang syar'i? Mana yang dibolehkan Islam? Dan langkah awal dalam memulai usaha dalam bentuk modal sangat menentukan kelanjutan dari usaha ini. Terbayang oleh Anda, bila sebuah usaha dimulai dengan sebuah dosa. Anda ingin mencari rezeki Allah, tetapi rezeki ini diketuk pintunya dan dibuka dengan kunci maksiat kepada Allah dengan meminta permodalan, pinjaman, riba. Sebegitu sempitkah hidup ini sehingga tidak ada sesuatu yang halal untuk Anda cari? Bacalah, perhatikan, hayati, renungi kisah-kisah orang-orang yang sukses dari masa ke masa. Apa yang dimiliki oleh mereka? Para sahabat Rasulullah SAW yang berhasil dalam mencari harta, yang pertama mereka miliki adalah iman billah, keimanan kepada Allah. Kemudian sifat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, bahwa seorang pedagang yang as-saduq al-amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Maka sifat dua ini modal yang paling utama yang ada dalam diri Anda. Sebelum modal materi, modal ini dahulu munculkan dari diri Anda atau pupuk dan tumbuh kembangkan dalam diri Anda, sehingga dengan modal jujur dan dapat dipercaya ini, Anda bisa mendapatkan modal dalam bentuk materi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an memulai usahanya dari nol. Tidak ada satupun materi, dia datang ke pasar Madinah. Padahal saudaranya menawarkan setengah hartanya, hibah, tidak perlu dikembalikan. Kalau rugi, kamu usaha, tidak ada tanggung jawab konsekuensi, tidak ada konsekuensi apapun juga. Tetapi dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Datang ke pasar Madinah berbekal sifat as-sidq wal amanah, jujur dan dapat dipercaya, beliau memulai membangun bisnisnya, memulai membangun usahanya sehingga menjadi orang yang kaya raya di masa itu. Apa yang beliau lakukan? Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya beliau membeli barang dengan cara tidak tunai. Membeli barang dengan cara tidak tunai, kalaulah bukan seorang yang dapat dipercaya dan jujur, orang tidak mau memberikan barang begitu saja dan bayar nanti siapa Anda. Bila Anda orang dikenal, dapat dipercaya dan jujur, silakan. Maka ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia membeli sebuah barang dengan tidak tunai, kemudian dijual dengan tunai dan dia telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Mendapatkan keuntungan dan memulai usahanya dengan berjual beli sampai dalam beberapa saat dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar biji kurma emas mahar untuk istrinya. Untuk istri dia sebagai maharnya. Yang sampai ketika dia wafat, para ahlu siar menjelaskan bahwa dia memiliki 3 juta dinar lebih kekayaannya yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Setelah sebelumnya harta dia banyak dikeluarkan dan diberikan fi sabilillah. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Lihat apa yang Anda miliki. Rumah, tanah, kendaraan, perabotan, apapun yang Anda miliki, ini bisa menjadi modal utama. Bagaimana caranya? Jual barang-barang ini. Dikatakan kalau saya jual, saya mau tinggal di mana? Mau ini gimana? Bisa. Jual, hidup apa ala kadarnya, dan lihat orang merintis usaha. Tidak merintis dengan kesenangan dan keenakan serta kenyamanan. Dimulai dari pengorbanan memang. Yang ini Rasulullah SAW ajarkan kepada seorang Ansori. Sebelumnya, sahabat ini sebagai seorang peminta-minta, lalu Rasulullah ajarkan dia cara berusaha, sehingga terbebas dari sifat meminta-minta dan mampu menafkahi keluarganya. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, apa yang kau miliki di rumahmu? Dia mengatakan, tidak satu pun juga, kecuali satu helai kain yang lusuh dan satu kendi yang sudah lama. Kata Rasulullah, bawa dua barang itu kemari. Dia bawa dua barang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW jual barang ini dengan cara lelang. Man yashtari hadaini? Siapa di antara kalian yang mau membeli dua barang ini? Sebagian ada yang membeli, saya beli bidirham ya Rasulullah. Rasulullah SAW, siapa yang mau menambah? Ada yang mengatakan, saya beli dua dirham ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW jual dengan dua dirham. Satu dirhamnya, beliau suruh sahabat ini membeli makanan untuk keluarganya. Satu dirham lagi, Rasulullah perintahkan dia untuk membeli kapak. Lalu Rasulullah minta agar dia membawa kapak itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pasangkan tangkainya sendiri dan mengatakan, idhab wahtatib. Pergilah dan cari kayu bakar. Dan jangan datang sebelum 15 hari. Setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku mencari kayu bakar dan aku jual. Dan sekarang aku telah mendapatkan 10 dirham. Dari modal 2 dirham, sekarang berbuah 10 dirham dalam masa 15 hari. Suatu usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta, baik diberikan oleh orang ataupun tidak diberikan oleh orang. Dalam kasus ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sangat mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau memberikan modal kepada saudaramu ini 2 dirham, Siapa yang mau pahala, ini 2 dirham. Silakan berikan modal untuk dia. Baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan sahabat ini untuk membiarkan dia larut dalam jiwa tanpa pengorbanan. Maka Rasulullah minta dari dia barang dia yang paling berharga, yang satu-satunya dimiliki dia, yang ini sudah dijual, bila tidak serius dia dalam meniti usahanya dia, hilang sudah asetnya yang paling berharga. Dengan demikian dia akan siap dengan pengorbanan ini untuk berusaha keras agar mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang yang terjadi. Maka bila Anda ingin berusaha, siap berkorban di awal dan bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mencukupkan bagi dia. Ini modal yang kedua. Modal yang ketiga, bila Anda temukan qard hasan, suatu hal yang baik. Pinjaman tanpa bunga, suatu hal yang baik. Tapi bila tidak Anda temukan juga, Anda bisa menawarkan jasa untuk musyarakah. Untuk modal dari pihak lain, Anda yang bekerja serta mengelolanya. Ini juga dengan sifat as-sidq wal amanah yang ada pada diri Anda. Jujur dan dapat dipercaya. Bila Anda tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, siapa yang memberikan modal, ya, kemudian suatu saat Anda mengatakan, oh maaf saya rugi, sehingga uang Anda menjadi hilang. Oh maaf. Tapi bila Anda jujur dipercaya, apapun yang terjadi, maka si pemilik modal tadi dengan senang hati dapat mempercayai Anda dan siap. Ketika Anda rugi, dia siap menanggung kerugian. Dan ketika Anda untung, dia berbahagia dan sama-sama mendapat kebaikan dalam mencari rezeki Allah Jalla fi'ula. Semoga ini bermanfaat bagi para pemula dalam mencari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja kakoncara di Jomantara, katresna di Marcapada.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
10: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam

Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: راديو رجا كاكونچارا دي جومانتارا كاترسنا دي مارچاپادا. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, tiga tuntutan disuarakan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia.
3: Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Adrianto membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
4: Korban atas nama Muhammad Rizki asal Bandung, Bojong Soang, sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat. Dan kami khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan, unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
3: Sakyo menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai Ketua Yayasan Anwarul Rohman.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai Ketua Yayasan Anwarul Rohman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarul Rohman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik, maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
2: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
7: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
8: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini. Ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPTSK, SPSI Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan 3 tuntutan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
9: Ketua SPTSK SPSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
10: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa dipersulit untuk klaim haknya dia sendiri. Sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
9: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11: Aspirasi dari tim aksi, dari ketuanya, kita ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Itu kami menjadi catatan kami untuk kami sampaikan ke kantor wilayah dan kantor pusat.
2: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, Dishub, memastikan layanan bus Transbeken rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, PP, akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
12: Kepala Dishub Kota Bekasi, Seno Bakhtiar, mengatakan pengoperasian kembali dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian, titik pelayanan, serta aspek operasional lainnya. Sebelumnya, operasional 9 unit bis Transbeken di rute tersebut dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan efektivitas layanan bagi masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub menghimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna bis Transbeken atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses evaluasi berlangsung.
13: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, sudah dioperasikan 9 unit, dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik-titik pelayanan akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2022. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
2: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
14: Dalam rekaman CCTV, 2 pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik, mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga seharga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
15: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
16: Berapa pelakunya, Pak?
15: Dua.
16: Untuk yang hilangnya, Pak?
15: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
16: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
15: Sekitar 20-an.
16: 20 juta?
15: Dua kali.
16: Dua kali.
15: Dalam satu bulan, di tempat yang sama.
17: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk...
15: Belum.
14: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temanggitungtung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
18: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwat al-Islam, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin siang ini kita dapat berjumpa kembali. Kami berharap semoga di kesempatan siang ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Radio Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan kajian kita berkaitan dengan silsilah al-mujrimin, mereka yang dianggap para penjahat dalam agama ini, dan mereka adalah merupakan sifat-sifatnya ahlun nar. InsyaAllah siang hari ini kita akan sedikit membahas yang berkaitan dengan al-munafiq. Di antara jeratan al-mujrimun adalah al-munafiq. Ini orang munafiq. Nifaq satu di antara kelompok manusia yang mereka menyimpan kejahatan besar terhadap Islam, kaum muslimin, dan umat manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nifaq yaitu orang yang munafik adalah mujrim, orang mereka melakukan kejahatan berkaitan dengan haqqi rabbi, berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan fi haqqi nafsi, dan mujrim yang berkaitan dengan hak dirinya, dan fi haqqi Islam wal muslimin, juga kejahatan yang berkaitan dengan haknya Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman tentang orang-orang munafik ini, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik senantiasa keratapan, berdebar-debar, khawatir seandainya diturunkan kepada mereka surat yang membongkar, yang memberitakan perihal apa yang ada dalam dada mereka. Karena orang munafik itu artinya itharul Islam wa ibtalul kufri. Orang munafik adalah orang yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga zahirnya adalah muslim tapi batinnya penuh dengan kekafiran. Sehingga dia menampakkan amalan-amalan zahir sebagai seorang muslim, bersyahadat, salat ikut bersama dengan nabi dan para sahabat, dan amaliyah yang menampakkan dirinya dalam muslim. Tapi yang tersimpan di hatinya kekafiran. Maka dia ada kekhawatiran seandainya Allah membongkar, Allah turunkan surat atau ayat yang kemudian memberitakan perihal tentang orang-orang munafik, yaitu memberitakan tentang kekafiran yang ada di dalam hatinya. Qulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Silakan kalian terus melangsungkan istihza, Di antara amalia orang munafik adalah istihza, mengolok-olok, menghinakan, merendahkan Islam dan kaum muslimin. Allah yang akan membongkar semua apa yang mereka takutkan, terbongkarnya apa yang dalam hati mereka. Kemudian sesungguhnya orang munafik ini dia mujrim dan akan termasuk min ahli nar, bahkan ahli nar khalidan fiha la yakhruju minha abadan. Dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal selamanya, yang tidak akan mungkin keluar dari neraka itu. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walan tajida lahum nasiran, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong mereka. Tidak akan ada orang yang akan menolong orang-orang munafik. Dan Allah akan kumpulkan orang munafik bersama dengan orang-orang kafir, karena sungguhnya orang munafik adalah orang-orang kafir. Aslinya adalah orang-orang kafir yang menampakkan zahir keislaman. Maka Allah menegaskan innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di satu lembah jahannam. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, nifak atau kemunafikan adalah penyakit kecil yang memang tidak nampak secara mata. Penyakit ini tersimpan di dalam hati, yang bahkan sehingga manusia secara umum tidak melihat kekafiran yang tersimpan dalam hati tersebut. Dan boleh jadi bahkan seorang mereka hatinya dipenuhi dengan nifak, tapi merasa dirinya adalah muslihin, menyangka dirinya orang berbuat ini baik, melakukan perbaikan, merusak generasi, dan menjadi musibah bagi kaum muslimin, musibah bagi Islam dan kaum muslimin dengan kejahatan nifak yang mereka lancarkan. Dan istilah nifak ini, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Sebagaimana kufur, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Sebagaimana pula syirik, ada syirkun akbar, ada syirkun yin asghar. Nifak pula ada yang akbar, ada yang asghar. Ada pun nifak yang akbar, menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, bahkan berada di keraknya api neraka yang tidak akan pernah bisa keluar dari jahanam. Ini adalah nifak i'tiqadi. Dengan kata lain, nifak i'tiqadi, nifak yang sifatnya keyakinan, sehingga batinnya keyakinannya dia keyakinan orang-orang yang mendustakan keimanan, tapi zahirnya menampakkan keimanan. Darinya menampakkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, yaumul akhir, takdir. Tapi hatinya, yaitu berbeda dengan apa yang dia nampakkan dari darinya tersebut. Batinnya menyimpan kekufuran kepada hal-hal yang secara dar dia imani. Maka orang-orang munafik ini adalah syarrun wabalun. Dan orang munafik ini adalah kejahatan dan bencana bagi Islam dan kaum muslimin di setiap zaman, di setiap tempat. Mereka menimbulkan malapetaka, musibah, bencana bagi Islam dan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kemunafikan ini, menyingkap rahasia-rahasia mereka agar kaum mukminin betul-betul waspada dengan sifat-sifat yakni kemunafikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara tentang surat Al-Baqarah, maka awal surat ini bicara tentang tiga jenis manusia, yakni mukmin, kafir, munafik. Dan ketika Allah bicara tentang orang mukmin hanya sekitar 4 ayat. Ketika Allah bicara tentang orang-orang kafir, hanya sekitar 2 ayat. Tapi ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, maka sampai 13-an ayat. Sehingga Allah banyak menyingkap orang-orang munafik ini. Dan bahkan bertebaran dalam surat-surat yang lainnya. Surat Ali Imran, surat An-Nisa. Kemudian bahkan dalam surat ini ada surat ini, At-Taubah. Bahkan Allah menyebutkan satu surat full, penuh dengan istilah surat Al-Munafikun. Surat ini yang menyingkap perihal tentang orang-orang ini munafik. Dari awal sampai akhir, ibaratnya bicara tentang orang-orang ini munafik. Di antara sifat-sifat munafikin yang dibongkar oleh Allah SWT dalam kitab dan sunnah, yang pertama, bahwa orang munafik itu disifatkan Allah dengan akdabun nas, manusia yang paling pendusta. Ini sifat yang melekat, sifat yang menjadi wataknya orang munafik. Karakter mereka adalah pendusta. Seperti yang Allah sebutkan tentang orang munafik ini, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau ya Muhammad SAW orang-orang munafik, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Apa penegasan nashhadu? Kami bersaksi innaka inna sesungguhnya engkau la rasulullah la ini lam taukid, sehingga betul-betul mereka penuh dengan penegasan untuk menegaskan bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah Ta'ala. Tapi Allah yang Maha Tahu mengetahui, menegaskan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha Tahu dan Allah tahu engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Sebagaimana pula di ayat yang lainnya Allah katakan tentang orang-orang munafik, bagaimana kedustaan mereka bahkan kepada kawan-kawan mereka sendiri. Alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul galida li ikhwanihimul ladina kafaru min ahlil kitab. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana orang-orang munafik mereka mengatakan kepada kawan-kawannya dari kalangan orang-orang kafir, di kalangan ahlul kitab, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian terusir, kami akan ikut. Jadi terusirnya bersama dengan kalian. Wala nuti'u fikum abadan. Dan aku tidak akan pernah mentaati siapapun yang berkaitan dengan diri kalian. Wa in qutiltum wala nuti'u fikum ahadan abadan. Dan kami tidak akan mentaati seorang pun siapapun dalam hal melakukan buruk kepada engkau. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan membela. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah SWT menjadi saksi, dan Allah sebaik-baik saksi, bahwa mereka adalah para pendusta. Nabi pun mengatakan ayatul munafik talaf, tanda-tanda orang munafik itu tiga. Satu di antaranya adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia ini berdusta. Munafik akdabun nas, manusia paling pendusta. Dan di dunia ini tidak ada agama yang syiarnya kedustaan melebihi Syiah, kayak Syiah. Dan Syiah memang lahir dari rahimnya Yahudi, sehingga Syiah adalah abna'ul Yahud. Syiah adalah anak turunnya orang Yahudi yang melahirkan ini gerakan Syiah adalah orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, Yahudi hitam. Dan di antara perkataan Syiah yang menunjukkan kedustaan mereka adalah at-taqiyatu dini wa dinu abai. Taqiyah adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Man la taqiyatalah la dinalah. Barang siapa yang dia tidak bertaqiyah, maka tidak punya agama. Qala. Sehingga agama ini memang ditegakkan di atas asas kedustaan. Dusta itu menjadi karakter dan bahkan akidah dasar ini agama ini mereka. Adapun Islam menjauhkan sifat dusta sejauh-jauhnya. Yang diajarkan adalah kejujuran. Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hatilah kalian jauhi segala sikap ini dusta. Tapi Syiah menjadikan dusta bahkan menjadi syiar dari agama mereka. Orang-orang munafik yang kedua, mereka adalah lahu wajahan. Dul wujuh. Mereka memiliki dua wajah. Dul wajahain. Mereka pemilik dua wajah. Bahkan dul wujuh. Bahkan pemilik banyak wajah. Dua wajah ini, kalau dia bertemu dengan mukminin, dia nampak seakan-akan dia merupakan bagian mukminin. Dia yakinkan dengan tampilan dan dengan ucapannya. Kalau dia bersama dengan orang kafir, dia itu menegaskan dirinya bagian daripada mereka, orang kafir. Sehingga punya lesan bagaimana bicara dengan mukmin, punya lesan bagaimana bicara dengan orang-orang kafir. Kalau mungkin orang sekarang bilang luas. Dan kalau dalam istilah politik ada politikus bajing loncat. Ya, politik yang loncat yang kira-kira menguntungkan dirinya sehingga suluman-suluman selamat, dia hanya cari bagaimana selamatnya dunia dia. Ini adalah orang munafik. Sehingga kalau dia bertemu orang mukmin, penegasannya amanna. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu orang-orang mukmin mengatakan, kalau mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kami adalah orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka bertemu dengan setan-setan mereka, setan-setan kekafiran mereka, mereka mengatakan kami bersama dengan kalian, inna ma'nahnu mustasyi'un. Kalau kami kelihatan bersama orang mukmin itu hanya semata-mata dalam rangka untuk istihza. Semata-mata dalam rangka untuk istihza. Dan Nabi kita mengatakan tentang orang yang seperti ini, dul wujuh, dul wajahain, adalah syirarun nas, sejelek-jelek manusia. Tajiduna min syirarin nas dal wajahain. Kalian akan mendapatkan sejelek-jelek manusia adalah pemilik dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula buwajihin wa ha'ula buwajihin. Ini orang mereka datang kepada, orang-orang yang datang kepada Nabi kaum mukminin dengan satu wajah. Mendatangi kelompok mereka orang kafir juga dengan wajah yang lainnya lagi. Dan orang kayak gini akan dihinakan Allah di kelak, ya, di kelak di yaumul kiamah. Sehingga dikatakan,

bagaimana menyingkap orang-orang munafik. Mereka adalah ahsanun nas ajsaman. Kalau tampilan jasadnya masya Allah mengagumkan, tetapi menakjubkan, membuat orang terkagum-kagum. Dan lisan mereka, wa asaluhum lisanan, lisan mereka lebih manis daripada madu. Wah, madu manis banget, kalimatnya manis banget, tapi dia kafir, munafik, menyimpan sesuatu yang berbeda dengan zahirnya. Kemudian waltafum bayanan, kalau ngasih penjelasan, masya Allah, dia lembut pakar. Wahbathuhum quluban, tetapi hatinya, minta maaf, bosok. Hatinya kecil, hatinya sangat menjijikkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka jasamuhum, kata Allah, kalau anda lihat orang-orang munafik itu, maka akan menakjubkan anda penampilan jasadnya. Penampilan jasadnya akan sangat menakjubkan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara, pasti kamu akan simak, dengarkan, karena sangat menarik, penuh dengan penekanan-penekanan sumpah. Ka'annahum khusubun musannadah, mereka seakan-akan kayu yang disandarkan. Yasabuna kullu sayhatin alihim, setiap suara yang datang seakan-akan tertuju pada mereka. Justru yang kayak gini, humul adu fahdharhum, orang kayak gini adalah musuh kalian, hati-hati. Hati-hati. Di dunia ini, orang kadang-kadang bisa menjadi teman akrab, kental, raket, luar biasa. Tapi di akhirat kala akan bisa berubah menjadi kecelakaan, laknat-melaknat, kebencian. Illal muttaqin, kecuali orang yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di dunia, orang mereka itu berkawan akrab, teman karib, berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT, maka persaudaraan mereka akan langgeng dunia sampai bahkan akhirat mereka. Wa minan nas, dalam ayat yang lainnya Allah katakan pula, wa minan nas may yujibuka qawlu fil hayatid dunya, sebagian orang ada yang kalimatnya menakjubkan kalian di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Tapi wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempersaksikan kepada Allah apa yang ada di hati mereka. Kedustaan-kedustaan. Manusia bisa ditipu, tapi Allah enggak bisa ditipu. Wahyu alat tulkisam, dan orang munafik itu orang yang mereka betul-betul sangat ini piawai, mereka sangat penentang, sangat penentang. Tapi mereka bicaranya masya Allah luar biasa. Mereka para perusak. Wa yatawallah sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasla. Kalau mereka bergerak di muka bumi, maka mereka akan melakukan kerusakan di bumi. Kemudian akan melakukan kerusakan, penghancuran tanaman, generasi tanaman maupun yaitu generasi akan dihancurkan oleh mereka. Para munafik. Karena orang munafik semuanya adalah memiliki hobinya adalah kekafiran. Hatinya kekafiran. Hanya dia menampakkan keislaman dalam rangka untuk menipu yakni kaum mukminin khususnya. Orang-orang munafik kata Allah, mudabdab, mudabdab, tidak ke sini, tidak ke sana. Zahirnya dengan orang mukmin menampakkan keimanan, batinnya pun dengan kekafiran. Sehingga mereka tidak menampakkan keislaman lahir batin. Dia menyimpan agenda-agenda dalam hati mereka. Mereka nampakkan yang berbeda dengan ini isi hatinya. Maka sekalian mudab-dab, pada Allah menerangkan kayak domba yang kebingungan tidak kesana tidak kemari.

0: Kalau ke sana ditanduk pula malahan, kalau kembali ke ditanduk pula dengan domba-domba yang ini lain. Dikatakan Allah mudabdab. Mudabdab mudabdabina baina dalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu mereka mudabdab, tidak ke sana tidak kemari. Antara ke sana antara kemari. Jadi semuanya berkaitan dengan urusan kehidupan dunia mereka. Mereka mudabdabin. Kelompok yang tidak kesana tidak kemari. Dan itu akan menyengsarakan mereka ini sendiri. Yang kelima, bahwa orang-orang munafik itu yatarabbasu bil mu'minin ad-dawair. Orang-orang munafik senantiasa menunggu-nunggu kehancuran kaum mu'minin. Giliran kehancuran yang menimpa kaum mukminin. Orang munafik mereka sangat berangan-angan seandainya mukminin mendapatkan musibah di setiap waktu, sehingga mereka bisa berlega dengan hilangnya kaum mukminin. Sehingga orang munafik itu selantiasa menunggu-nunggu tentang kaum mukminin, menunggu kehancuran kebinasaannya. Kalau mereka melihat mukminin menang, sedih banget, malah sedih. Kalau mereka melihat orang kafir yang menang, mereka bergembira ria. Ini termasuk sifatul munafikin yang seperti itu. Bagaimanapun pula, orang mukmin masih memiliki sisa keimanan dan masih Allah memungkinkan kita bertemu. Ini orang munafik. Ada pun orang munafik. Mereka orang senantiasa itu menunggu saat kehancuran kaum mukminin, sangat bergembira saat kaum mukminin itu mereka hancur, ini lemah, kalah. Sebagaimana Allah katakan alladzina yatalabbasuna bikum, orang-orang mereka senantiasa menunggu-nunggu kalian. Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Orang-orang munafik, orang senantiasa mereka menunggu giliran mukminin mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, dia akan bergembira ketika mukmin mendapatkan musibah bencana. Maka dikatakan Allah bahwa orang-orang munafik itu yatarabbasuna bikum, selalu menunggu-nunggu kalian. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala, mereka mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama dengan kalian. Wa in kana lil kafirin nasibun, tapi kalau orang munafik, kalau orang kafir itu mendapatkan kemenangan, qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah membantu kalian. Wa namna'kum minal mu'minin, dan telah menghalang-halangi mukmin untuk menang dari kalian. Ini adalah munafik. Mudabdab dan senantiasa menunggu-nunggu musibah, bencana, kekalahan yang menimpa kaum mukminin. Orang-orang munafik mereka yushbihu ba'dhum ba'dhan, saling menyerupai satu dengan yang lainnya. Mereka orang-orang yang menjijikkan kehidupannya. Laki-laki perempuan sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Membalik. Yang ma'ruf bagaimana dihindari-hindari? Disingkiri. Dijauhkan. Yang batil, yang buruk justru ini mereka gerakkan. Menggerakkan kemungkaran, memperbanyak kemungkaran, meluaskan kemungkaran, dan bahkan menyimpan kebencian pada ini iman Islam kaum mukminin, sehingga gerakan orang-orang munafik bagaimana senantiasa menghadang kebenaran, menggagalkan terwujudnya kebenaran. Mereka bahkan saling memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Ini adalah bentuk kehidupan orang-orang munafik. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum min ba'dhin. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik itu satu dengan yang lainnya, mereka saling memerintahkan yang mungkar dan meninggalkan dan melarang yang ma'ruf. Melarang tauhid, melarang sunnah, melarang ketaatan-ketaatan. Adapun kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dihidupkan oleh orang munafik. Sehingga artinya memang aslinya mengingkari kebaikan. Tapi kan ada kepentingan-kepentingan, dia nampakkan itu kecintaan kepada kebenaran, kebencian kepada kebatilan, tapi itu kamuflase saja. Mereka aslinya adalah bagi orang yang mengendaki tersebarnya kemungkaran dan lenyapnya ini hal yang ma'ruf, yang baik. Yang ketujuh, orang munafik itu idza du'u ilal kitab wa sunnah, kalau mereka disuruh untuk menghidupkan kitab dan sunnah sebagaimana Rasul dan para sahabat telah menghidupkan Quran dan sunnah, maka tarahum yasudduna an dzalika sududan, mereka akan anda lihat bagaimana mereka menjadi penghalang yang kuat terwujudnya yaitu ajaran Allah SWT. Dan itu munafikin di zaman dulu sampai zaman kita sekarang sama plek. Bagaimana orang munafik memiliki kebencian dengan ajaran Islam? Dan bagaimana orang munafik itu ketika sudah dengar rencana untuk Islam itu dihidupkan, mereka berusaha untuk betul-betul yaitu menggagalkan, menghalangi sekuat tenaga jangan sampai sisi agama dihidupkan. Kayak ginian di kalangan politikus kaum muslimin seambrek-ambrek. Banyak orang-orang munafik model intelektual sangat banyak yang mereka tampil-tampil, bahkan orang munafik di zaman kita ini super ngegleh, kata orang Jawa, super ngegleh. Di zaman Nabi orang munafik itu banyak yang mereka sembunyi-sembunyi. Kalau perkataannya di cross-checkkan kepada Nabi, mereka mengingkari. Sampai ada sahabat yang bersedih melaporkan tentang perbuatan orang munafik. Kemudian Nabi cross-check dengan terlapor, ternyata mereka mengingkari. Betapa sedihnya sahabat itu, sampai turun ayat Allah yang membongkar tentang kemunafikan mereka. Banyak tersembunyi. Banyak yang mereka nifaknya ya ini berusaha untuk sembunyi-sembunyi, delik-delik. Di zaman kita super ngegleh, super ngegleh. Bagaimana menampakkan nifaknya terang-terangan, terang-terangan. Lebih terang daripada matahari di siang bolong. Lihatlah ucapan-ucapan orang liberal. Kafir. Ucapannya menunjukkan kekafiran yang sangat jelas. Sangat jelas. Begitulah tampilan orang-orang mereka ini, bagaimana tidak mengendaki terwujudnya ajaran agama Allah SWT. Selalu berusaha untuk melenyapkan agama Allah. Memuliakan kekafiran, memuliakan kesyirikan, memuliakan penyimpangan. Sedangkan kebenaran mereka betul-betul hajar habis-habisan. Itulah tampilan orang-orang munafik di zaman kita super terang-terangan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mari kita menghidupkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah yang Rasul turunkan. Mari kita bersama-sama menghidupkan ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Apa yang akan kita lihat pemandangannya? Ra'aital munafikina an kasududa, kata Allah, Anda pasti akan melihat orang-orang munafik itu sangat keras usahanya menggagalkan terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Dia akan menjadi garda terdepan. Dia akan berusaha untuk betul-betul itu menghalangi terwujudnya ajaran agama Allah SWT. Yang ke-8, di antara karakter mereka dibongkar di Al-Quranul Kirim, bahwa orang munafik itu, dia kalau berdiri untuk beribadah kepada Allah, dia lakukan dengan kaslan, muraian, malas dan penuh dengan pamer. Malas, bagaimana enggak malas? Sedangkan hatinya kosong dari keimanan kepada Allah. Hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah. Hatinya sama sekali enggak nyambung dengan Allah SWT. Bagaimana akan semangat? Pasti malas. Tapi kok ya melakukan juga, ya ada kepentingan. Kepentingannya berkaitan kepentingan yaitu menipu kaum sendiri. Malas. Karena tidak ada tenaga dari dalam, enggak ada. Beda dengan orang mukmin yang mereka tenaganya dari hatinya, keimanannya membara, menyala, maka apapun yang berkaitan dengan ubudiahnya kepada Allah akan menjadi semangat. Dan orang munafik itu murai'an. Murai. Suka pamer kepada manusia tentang perbuatannya. Bagaimana enggak? Mereka sendiri berislam itu hanya untuk pura-pura. Pura-pura. Dia tidak ada ketulusan dalam beriman. Dia pura-pura. Ini pura-pura menampakkan ini gimana dari mereka. Karena ada kepentingan yang mereka agendakan. Mereka sukanya pamer kepada manusia. Setor muka ibaratnya itu. Kalau dia sudah seperti itu. Murai, dia senantiasa riak dengan amalnya itu. Orang yang riak kayak gini tidak akan pernah semangat kalau sendiri. Semangat itu kalau dia ada orang lain yang memuji dia, yang arahnya memuji dia. Maka Allah pun gambarkan tentang mereka. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Tidaklah mereka itu menegakkan salat, tidaklah mereka itu melakukan salat, kecuali salat itu dilakukan dengan sangat malas. Sangat malas. Dan mereka tidak berinfak, wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali dengan kebencian yang sangat besar. Itu orang munafik, malas. Ria malas, karena memang apa yang dia nampakkan hanya pengen komentar manusia, tidak ada kaitannya dengan Allah SWT. Pasal yang ke-9. Al-munafikun min ajbiyain ajbinas. Ini munafik itu ajban. Orang yang paling pengecut di kalangan manusia. Di Ardil Marwakah, apalagi di ini zaman peperangan. Pengecut. Dia orang paling lari dari kematian. Karena orang munafik memang tujuannya ingin menikmati kehidupan. Diri wangi, dia krekelan jadi orang munafik itu untuk mendapatkan dunia. Kalau bukan karena itu, maka dia tidak akan berpura-pura menjadi orang muslim. Ada agenda-agenda dunia. Dan semua penyimpangan yang dilakukan orang yang alim rata-rata, semuanya karena ini urusan dunia. Karena fitnah maftun dengan dunia. Dan gambaran pengecutnya orang munafik ini diantaranya, saat terjadi peperangan, lihat ketika di perang Ahzab. Perang Ahzab, perang di mana muslim menghadapi orang-orang kafir yang menyatukan sekutunya. Sehingga mereka datang untuk menghancurkan Madinah dengan pasukan yang besar, 10.000. Lihat bagaimana mukmin. Mukmin melihat fenomena pasukan yang besar kayak gitu, apa ucapannya? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Benar Allah dan Rasulnya. Dan ini benar Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang mukmin. Shadaqallahu wa rasuluh. Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini pandangannya yang pandangan iman. Dia tidak dibuat takut dengan ribuan musuh yang datang. Karena dia tahu Allah di atas segala-galanya bagi mereka. Dan dia membenarkan apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya. Iman mukmin akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan segala macam ujian. Tapi beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, apa yang kemudian mereka ucapkan? Ma wa'atana Allah wa rasuluh illa ghurura. Tidaklah ini Allah dan Rasulnya kecuali janjinya hanya tipuan belaka. Ini orang munafik. Yang mereka sangat rapuh keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat keberanian para sahabat Nabi. Dan para sahabat pemberani dalam masalah harta, sehingga dermawan, pemberani dalam masalah jiwa, yakni itu pemberani memiliki syaja'ah. Dalam urusan harta, pemberani itu adalah dermawan. Dan para sahabat telah menunjukkan sifat kedermawan yang sangat luar biasa. Dalam medan pertempuran, pemberani itu adalah berani untuk dia menghadapi musuh. Dan para sahabat telah mewujudkan jihad yang berkali-kali. Selama 10 tahun, peperangan yang terjadi di antaranya ada sekitar 29 peperangan. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian para sahabat nanti berjihad, bersiap-siap, mempersiapkan jihad bersama Rasulullah SAW. Menunjukkan tentang keberanian mereka. Tapi orang munafik lihat di perang Uhud, metal. Berkhianat pada kaum muslimin. 300 orang munafik mereka keluar dari barisan muslimin. Dan secara zahir menyedihkan dan melemahkan muslimin, tapi Allah memberikan hikmah di antaranya, Allah akan membersihkan mukmin dari kotoran-kotoran yang menyertainya. Maka keluarnya orang munafik adalah pembersihan dari Allah SWT. Yang ke-10, bahwa orang munafik itu di antara ciri khas dan akhlak mereka mencari izzah. Yatlubul izzata min a'da'il Islam, mencari izzah justru dari para musuh Islam. Memberikan wala kepada orang kafir. Berwala pada orang kafir. Maka dikatakan Allah, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar gembira terhadap orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Siapa orang munafik itu yang diancam azab Allah yang pedih ini? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini orang-orang yang mereka menjadikan orang kafir bagi wali-wali dengan meninggalkan kaum mu'minin. Sehingga mereka berwala pada orang kafir, bisa dekat, berkawan, bersahabat karib, bisa akrab dengan orang-orang kafir. Kata Allah, ayat tahuna indahumul izzah. Apakah mereka ingin mencari izzah dari sisi orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'an. Ketahuilah izzah itu totalitas mutlak milik Allah Ta'ala. Orang kafir, orang munafik, suka memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Seakan mereka ingin mencari izzah dari orang kafir. Allah ingatkan, izzah itu hanya milik Allah. Ini carilah izzah bersama dengan menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah, yang tegak di atas ini syariat ajaran Allah Ta'ala, bukan dari orang kafir. Orang kafir itu ia sebagaimana manusia umumnya dhaif. Mereka fuqara, mereka lemah, mereka fakir, yang pasti tidak akan mendapatkan izzah dari orang-orang kafir. Tapi di antara fenomena kemunafikan, mereka menjadi izzah dari orang-orang kafir. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, orang-orang munafik ini diancam oleh Allah azab dunia dan azab akhirat. Di dunia, di antaranya, bagaimana Allah SWT memerintahkan Nabi memerintahkan Rasulnya untuk berjihad memerangi orang-orang munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikina wahlub alihim. Wahai orang kafir, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir, perangilah orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir, tempat tinggal mereka adalah jahannam, dan jahannam tidak jelas tempat kembali. Allah perintahkan Nabi untuk memerangi orang-orang munafik, bersikap keras kepada mereka. Ini tentu merupakan adab tersendiri di dunia. Yang kedua, bahwa Allah SWT melarang Rasulnya untuk menyalatkan orang-orang munafik selamanya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kalau mereka mati, jangan disolatkan sama sekali. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri atas kuburnya. Ini adalah kesengsaraan, termasuk bagian adab Allah SWT. Jangan disolatkan kalau dia mati, dan jangan didoakan. Demikian pula yang ketiga, di antara adab Allah di dunia ini, Allah SWT melarang Nabi dan kaum mukminin memintakan ampun kepada orang-orang munafik. Sama aja kata Allah, istaghfir lahum am aula tastaghfir lahum, Anda mintakan ampun atau tidak, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, bahkan seandainya Anda memintakan ampun 70 kali, fala yaghfirallahu, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ini mengampunkan mereka. Di hari kiamat kelak, di antara hukuman Allah SWT adalah saat Allah kumpulkan manusia di hadapan pengadilan Allah, lalu orang-orang mukmin mereka bisa sujud, bersungkur sujud kepada Allah. Orang-orang munafik mereka enggak bisa sujud. Yauma yukshafu an saqil wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika disingkapkan betis. Para ulama menyebutkan ada maksudnya hari yang penuh dengan kesulitan. Ungkapan hari yang penuh dengan kesulitan. Lalu mereka disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, orang-orang munafik ini enggak mampu sujud. Punggungnya kayak menjadi besi yang enggak bisa ditekuk. Enggak bisa ditekuk. Mukminin sujud. Orang munafik enggak bisa sujud. Ini adalah azab di akhirat kelak di antaranya. Sehingga ketahuan bagaimana buruknya orang munafik itu. Sebagaimana di dunia orang munafik sesungguhnya hatinya tidak sujud kepada Allah Ta'ala. Saat meniti sirat. Sirat yang merupakan jembatan tipis, tajam, menggelincirkan. Orang-orang kafir, mereka masuk jahanam tanpa meniti sirat. Tinggal orang ini yang mereka nampak menyembah Allah, mukmin dan munafik. Orang mukmin mereka meniti sirat dengan cahaya yang terang benderang. Sebagaimana mereka telah mengambil cahaya Islam. Semakin mereka banyak mengambil cahaya Islam, semakin terang benderang lampu yang mereka bawa, cahaya yang mereka miliki saat meniti sirat. Orang munafik, awalnya Allah berikan sinar, cahaya, tapi kemudian Allah matikan. Sehingga mereka semakin tersiksa, harus meniti sirat, dia tidak punya cahaya. Ini yang diceritakan Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan mereka mengatakan kepada ini orang-orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggu kami biar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian, karena cahaya mereka dipadamkan Allah, mereka ingin bisa memanfaatkan cahaya mukminin. Maka dikatakan para orang munafik ini, qilarji'u wara'akum faltamisu nuran, silakan kalian kembali ke belakang, coba cari cahaya kalian sendiri, carilah ke belakang. Faduriba bainahum firsusurin lau babun batinu fi rahma wa dhahiruhum min kibalil azab. Lalu Allah buatkan dinding yang memisahkan antara mukmin dan munafik. Bagi orang mukmin penuh dengan rahmat, bagi orang munafik yakni bagi mereka azab. Orang munafik enggak putus asa mengharapkan cahaya itu, maka dari balik tembok pun mereka menyeru yunadunahum, mereka menyeru orang mukmin, alam nakum ma'akum wa mukmin, bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Kata mukmin, qalu bala, betul, kami kalian dulu bersama dengan kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian selalu menyusahkan diri kalian sendiri, memfitnah diri kalian sendiri, sehingga anda senantiasa tenggelam dalam kerusakan-kerusakan. Watarabastum, dan kalian selalu menunggu-nunggu kehancuran kami. Wartabtum, kami dulu, kalian dulu selalu ragu dengan agama kalian. Wagharatkumul ha'amani, dan kalian selalu tertipu dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosongnya orang munafik dibuai dengan angan kosong mereka, seakan mereka akan beruntung dengan nifaknya. Itu angan kosong. Hatta ja'a amrullah, sampai datangnya kematian menjemput mereka. Wagharrakum billahil ghurur, dan kalian tetap tertipu dengan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yuqadu minkum fityatun, hari ini tidak ada tebusan untuk kalian. Kesulitan kalian tidak bisa ditebus dengan apapun, walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan bumi kekayaannya dua kali lipat lagi, walaupun dengan bahkan manusia sependuduk bumi, tidak bisa dijadikan sebagai tebusan. Wala minal ladzina kafaru, tebusan kalian mukmin munafik, tebusan kalian orang kafir, enggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'wakumun nar, hiya maulakum, tempat tinggal kalian adalah neraka, dan ini neraka adalah yang akan menjadi tempat tinggal kalian, yang menampung kalian. Wabisal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Itulah sekilas tentang orang-orang munafik. Bagaimana watak mereka yang disebutkan Allah, Allah membongkar perwatakan munafikin agar seorang mukmin waspada, agar kita pun waspada diri sifat nifak, dan mewaspadai tingkah polanya orang munafik yang senantiasa membuat repotnya kaum muslimin, menyusahkan muslimin. Itulah kelakuan munafik di zaman kesaman, zaman kesaman, sampai zaman kita sekarang ini. Bagaimana perbuatan orang-orang munafik yang mereka betul-betul itu senantiasa merepotkan, menyusahkan kaum mukminin. Dan di akhirat kelak, bagaimana mereka dihukum oleh Allah SWT dengan berbagai macam hukuman, yang semuanya itu agar dalam rangka kita bisa menjauhi sifat nifak dan mewaspadai orang-orang munafik yang sampai tertipu sebagaimana mereka tertipu. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Radio Roja, sedikit sekilas berkaitan orang munafik yang merupakan penjahat agama, penjahat dalam pandangan agama, sebagaimana kejahatan kekafiran, kejahatan kemusyrikan. Maka nifak adalah kejahatan yang wajib untuk kita yang dihindari apabila kita menginginkan jannah dan ingin terhindar dari yakni jahanam. Demikian, matulungun wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, masih dalam pembahasan sifat ahli neraka yaitu kejinya nifak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan dan juga bisa menghindari dan terus mempelajari agar kita tidak terprosok kepada perbuatan orang-orang yang munafik. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543, dan juga bisa menghubungi di layanan yang telepon biasa, yaitu 021 823 6543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita mengatakan atau menggolongkan orang-orang yang sering menghina para sahabat, mencaci para sahabat itu masuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dalam manhaj sunnah ada istilah ini takfir ta'yin, takfir ini mutlak. Demikian pula dalam masalah perkara nifaq ini. Kalau kita mengatakan perbuatan kalian ini adalah perbuatan yang orang munafik, perbuatan nifaq dan bahkan perbuatan kekufuran, maka boleh maka dibenarkan, dibolehkan untuk mengingatkan, menegaskan perbuatan Anda, perbuatan kemunafikan, perbuatan kekafiran, perbuatan bid'ah. Adapun mentakin Anda munafik, Anda menghukumi mereka sebagai munafik, maka ini adalah lain lagi. Karena di sana ada syurut, ada mawani, ada syarat yang dipenuhi, ada penghalang-penghalang yang disingkirkan. Kepentingan kita yang paling penting adalah ini memperingatkan mereka. Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan nifaq dan tegakkan hujah bahwa perbuatan yang mereka lakukan perbuatannya perbuatan nifaq, perbuatan kekafiran. Dan ingatkan jangan sampai Anda terjerumus dalam perbuatan itu nifaq. Karena Islam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya karakter munafikin, karakter kafirin, karakter musyrikin, sehingga ketika ditegakkan hujah, liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin, agar orang yang mereka binasa setelah tegaknya hujah, dan agar orang mereka ingin hidup sempurna hidup di atas yakni ilmu, di atas hujah yang wadihah, hujah yang terang benderang. Sehingga yang paling penting buat kita adalah yaitu mengingatkan mereka. Boleh jadi terkadang orang melakukan itu ikut-ikutan. Dia baca buku Syiah, dia baca bukunya orang-orang yang provokatif, kemudian dia terpancing. Yang penting bagi kita adalah meringatkan. Jangan sampai dia termasuk golongan pula orang-orang munafik, orang-orang yang telah diperingatkan keras oleh Allah dan Rasulnya. Kepentingan kita yang paling pokok adalah itu. Adapun menghukumi, maka ini berusaha untuk kita menghindari sebelum kita betul-betul tegakkan hujah, menegaskan pada mereka yang jelas kita memperingatkan keras bahwa perbuatan seperti itu perbuatannya orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya demikian. Dan selanjutnya, nah ada pertanyaan, ya Ustaz, bila mana istri ayah saya ia seorang Muslim dan ibu itu beragama lain, lalu mereka meninggal dan dikuburkan bersebelahan, Ustaz, apakah diperbolehkan, Ustaz? Bagaimana saran untuk anaknya, Ustaz? Bagaimana cara mendoakan mereka? Nah, jazakallahu khair.
0: Rahim, orang tua laki-laki Muslim, orang tua perempuan kafir. Kafirnya dilihat dulu. Kalau kafirnya adalah kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka laki-laki mukmin, laki-laki muslim bisa menikahi ahlul kitab. Kalau ibunya adalah musyrik, Hindu atau Buddha atau yang lainnya, bukan ahlul kitab, non ahlul kitab, maka statusnya adalah ini perkawinan yang haram. Kemudian orang tua meninggal, yang jelas kewajiban anak kepada orang tua, kalau memang orang tuanya adalah muslim, maka dia punya kewajiban bakti semasa hidup dan semasa setelah matinya. Di antara semasa hidupnya, bagaimana berusaha untuk melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau dia muslim, maka hak orang tua, kewajiban anak pada orang tua tentu lebih besar lagi orang tua terhadap orang tua yang muslim. Kalau orang tua yang kafir, maka dia tetap berusaha menegaskan tentang keyakinan yang berbeda, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah layani di dunia dengan cara yang ini baik, sehingga tetap memberikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua yang kafir, yaitu tanpa memberikan royalitas kepada agamanya. Adapun ketika sudah meninggal, maka diantaranya adalah dengan doa mendoakan kebaikan orang tua, ampunan, diinginkan azabnya, diberikan balas yang berlipat ganda, disayang oleh Allah SWT. Itu kalau orang tuanya adalah ini muslim. Atau bisa juga dengan cara dia bersedekah atas nama orang tuanya, sehingga dia mengirimkan pahala dengan pahala sedekahnya. dan juga tetap berbaik, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua kita dulu yang masih waktu masa hidupnya. Maka ini termasuk di antara cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah ini wafat. Orang tua, intinya orang tua muslim, laki-laki muslim, ibunya kafir, tapi kalau kafir ahlul kitab, maka statusnya pernikahan yang tetap ini sah, dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau musyrikin, maka ini pernikahannya pernikahan yang telah menyelisih syariat ajaran Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silahkan di 021-823-6543. Silahkan ya, untuk menghubungi kami di layanan yang telepon biasa, bukan di layanan yang telepon WhatsApp. Ya, kami tunggu. Nah, silahkan. Halo. Halo. Nah, belum ada yang terhubung Ustaz. Kami ajukan kembali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sering kesiangan dalam sholat subuh dan itu berlalu dan cukup lama. Apakah hal tersebut bisa masuk ke dalam kategori kemunafikan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kelalaian atau kesiangan menunaikan sholat subuh itu tentu perkara yang berat banget. Bayangkan kalau seorang dia dua rakaat fajar sebelum sholat subuh, wa'atal fajri khairun minat dunia wa mafiha, dua rakaat fajar sebelum sholat subuh itu lebih baik pada dunia sininya, lebih-lebih bagaimana dengan sholat subuhnya. Karena sholat subuh itu atau yang wajib itu lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan dengan yang sunnah. Hilang sholat subuh adalah musibah yang sangat besar. Seandainya ini diulang-ulang dan itu adalah kebiasaan dia, umpamanya kebiasaannya malamnya dia begadang, malamnya dia itu hura-hura, kemudian menyebabkan sholat subuhnya itu terlambat karena malamnya capek dia begadang, ini adalah kemungkaran. Dia harus merubah bagaimana caranya dia kemudian segera tidur, hilangkan kebiasaan begadang, dan kemudian biar agar subuhnya segera ini bangun. Kalau Anda membiarkan telat-telat terus menerus, tidak ada usaha untuk perbaikan, padahal dia tahu penyebabnya umpamanya, maka ini termasuk bentuk peremehan dan bisa masuk pada ini kemunafikan, kurang itu memuliakan atau kurang mengagungkan kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT. Ciri mukmin adalah mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Wa may yu'adzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka ini termasuk diantara tanda ketakwaan yang ada dalam hatinya. Maka ketika seorang dia tidak mengagungkan syiar agama Allah, ada mulut peremehan, pelecehan, perendahan, ketidakseriusan, maka ini termasuk ini kemunafikan. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan ini sifat pemalas ini, karena malas ini sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu salam. Kalau dia menegakkan salat, maka salat dengan penuh dengan kemalasan. Maka lenyapkan kemalasan itu dan perbaiki dengan kita belajar akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal yaumul akhir, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah betul-betul teguhkan hatinya di atas agama, Allah bangunkan di waktu yang tepat. Kemudian hilangkan segala kekotoran-kotoran hati termasuk kemunafikan. Maka ini semuanya yang perlu untuk kita lakukan selain usaha-usaha secara fisik, yaitu mempercepat tidur, kemudian tidak membuat terlalu capek di siang harinya, sehingga betul-betul dia berusaha untuk bagaimana membuat setiap ibadah, apalagi yang diwajibkan Allah, dia perhatikan betul, jangan sampai terlinakan atau terkalahkan dengan kepentingan-kepentingan ini hawa nafsu ini kita. Mudah-mudahan dengan ada usaha yang kuat, semangat yang kuat, maka Allah akan membimbing kita, karena janji Allah, وَالَّذِينَ جَهْدُ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti Allah akan membimbing mereka di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa punya kesungguhan untuk meraih salat subuh yang utama ini. Dan karena ini membedakan antara mukmin dan munafik di antaranya, dan jangan lupa pula untuk melakukan upaya-upaya bagaimana tidak terlambat dari salat subuh. Mungkin antum bisa pasang jam beker yang mengingatkan, untuk mengingatkan dia harus bangun jam sekian. Ini semuanya usaha untuk kita bisa mewujudkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Saatnya dimudahkan Allah, walhamdulillah itu nikmat Allah SWT. Saatnya belum, terus upayakan, berjuang, berjihad. Ini mengusahakan dengan sungguh-sungguh terwujudnya kewajiban untuk menegakkan salat subuh. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kaum muslimin yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan manfaat. Kurang segala kurang minta maaf. Matur nuwun wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud BA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridho ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridho.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridho.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
8: القرآن
9: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
10: فقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Ma

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka. Maka, untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi, Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting. Sanksi tegas bagi ASN Pemkot Bandung yang terbukti bermain judi online. Mariano Peralta resmi berseragam Persib Bandung. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Upaya ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan survei status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8% atau lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16%. Kondisi ini harus mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada. Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan zero new stunting atau tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui integrasi berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
2: Kalau masalah supply bahan makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Problemnya jangan-jangan bukan di gizi. Bisa jadi ada faktor lain. Apabila sudah ada kata bisa jadi faktor lain, artinya sudah ada masalah sistemik. Para camat, para lurah sekalian, ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kita akan melakukan koordinasi yang tidak boleh lepas oleh Dinkes bersama dengan DPPKB, karena DPPKB punya dapur dahsyat. Untuk DSD ABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, saya akan pastikan bahwa sistem sungai di Kota Bandung itu sudah bisa terdeteksi mana yang terkontaminasi, mana yang tidak terkontaminasi. Kalaupun terkontaminasi, kita akan bisa menghitung mana yang berat, mana yang tidak berat.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyiapkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terbukti bermain judi online atau judol. Meski begitu, pihaknya akan memastikan terlebih dulu bahwa tidak ada ASN di Kota Bandung yang terjebak judol. Farhan memastikan telah menyiapkan sanksi jika ada ASN Pemkot Bandung yang nekat bermain judol. Sanksi peringatan akan dilayangkan terlebih dahulu, dan jika masih nekat bermain judol, ASN tersebut bisa langsung diberhentikan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di Kota Bandung tercatat ada 80.000 lebih pemain dan transaksi deposit mencapai 341,7 miliar rupiah sehingga termasuk dalam jumlah terbanyak angka judi online di Indonesia.
3: Sekarang akan memastikan dulu bahwa di ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya kan. Nah itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN, baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir TA. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Sanksinya satu, melanggar undang-undang nggak boleh judi. Udah clear itu.
1: Dari kurang lebih 400 mesin parkir elektronik yang terpasang di Kota Bandung, hanya sekitar 200 unit atau 50%-nya yang masih dapat digunakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan berkurangnya jumlah mesin parkir yang berfungsi karena berakhirnya kerjasama dengan pihak ketiga yang selama ini menangani pengelolaan perangkat tersebut. Bahkan perusahaan penyedia perangkat sudah tidak lagi beroperasi, sehingga proses perbaikan menjadi terkendala karena sulit memperoleh suku cadang. Untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan Kota Bandung tetap memanfaatkan mesin-mesin parkir yang kondisinya masih layak digunakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebagai solusi jangka panjang, Dishub Kota Bandung sedang menyiapkan pembaruan sistem parkir yang lebih modern dan praktis, antara lain menggunakan perangkat genggam milik petugas parkir yang dinilai lebih efektif.
4: Apa masih 5%? Tidak semuanya, dari 400 hanya 200 yang jalan itu. Karena memang kerjasama dengan pihak ketiganya sudah selesai, ya sudah lama itu, 2018 kalau tidak salah. Di sisi lain yang perusahaan kemasannya juga sudah nggak ada gitu. Jadi kita kalau ada kerusakan repot cari spare part. Jadi mungkin kita manfaatkan aja yang ada itu. Tapi masih jalan gitu. Ada sebagian di tempatnya tapi sudah nggak aktif berarti. Ke depan kita perlu perbaikan. Kan kita coba itu. Penggunaan pembayaran melalui QRIS itu. Bentuknya hampir seperti HP namanya handheld. Jadi situ sebetulnya lebih mudah itu ya. Di situ kan ada di handheld itu. Jam masuk, keluarnya itu bisa tertera berapa. Nanti akan keluar dari QRIS itu. Semacam apa itu kartisnya akan keluar situ.
1: Pemain terbaik Super League musim 2025 hingga 2026 Mariano Peralta akhirnya resmi menjadi pemain Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026 hingga 2027. Pemain asal Argentina tersebut dikontrak Maung Bandung selama 2 musim dan akan berseragam Persib hingga tahun 2028. Persib memperkenalkan Mariano Peralta sebagai rekrutan terbaru dalam acara yang digelar di Saung Angklung Ujo pada Minggu 19 Juli 2026. Manajer Persib Bandung, Umuh Muftar mengatakan, ini merupakan kabar gembira bagi seluruh Bobotoh, masyarakat luas dan awak media karena Peralta akhirnya berlabuh di tim Maung Bandung. Kehadiran Peralta diharapkan akan lebih memperkuat Pers Bandung di kompetisi domestik maupun di Asia.
5: Alhamdulillah Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi, dan nanti untuk Piala Presiden juga mudah-mudahan mereka sudah bisa bertanding dan ikut bergabung dengan kita.
1: PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang atau membakar sampah di sekitar jalur rel kereta api. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, kebakaran yang terjadi di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, bahkan dapat merusak fasilitas dan instalasi yang digunakan sehingga mengganggu operasional perjalanan kereta api. Kuswardoyo berharap masyarakat segera melaporkan kepada petugas KAI apabila menemukan kondisi yang tidak normal atau berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.
6: Kebakaran yang terjadi di sekitar jalur kereta api tentunya akan membahayakan perjalanan kereta api dan berpotensi mengganggu perjalanan kereta api serta kerusakan lingkungan. Kebakaran yang terjadi tidak hanya akan mengganggu jarak pandang masinis, tapi juga berpotensi untuk merusak prasarana kereta api yang ada. Seperti misalnya adanya kerusakan pada peralatan telekomunikasi, peralatan persinyalan, ataupun juga terhadap bantalan-bantalan jalur kereta api. KAI Daop 2 terus melakukan patroli untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang membuang maupun membakar sampah di sekitar jalur kereta api.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku. Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: hapa jamani. Wa madino wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

0: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
1: Salat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salatnya 5 waktu.
3: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
3: Apa ini tidak sholat?
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana.
3: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
2: Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima.
3: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
5: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب, yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Quran.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
0: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar bertobat.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Allah ka.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, Sobat Roja TV dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, keberkahan, dan juga nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat hidayah, petunjuk di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, di kesempatan Senin sore ini kita akan kembali menyimak suatu kajian yang ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama guru kita semuanya Al-Ustaduna Al-Fadil Beni Sarbeni LC MPD Hafidhullahu Ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabu Tauhid Alladhi Huwa Haqqullah Alal Abid. Dan di kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan dari pekan kemarin, yaitu Al-Khawf, rasa takut. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebelum kita memasuki pada materi, kami informasikan kepada Anda sekalian terlebih dahulu agar dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab nanti di 0812-2010-1043. Alhamdulillah, kita sudah terhubung ataupun terkoneksi dengan rekan-rekan kita BIS TV di pesantren Sabilun Najah, Bandung. Seperti apa dan bagaimana pembahasan di kesempatan sore ini? Mari kita simak dan juga ikuti bersama. Kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafaddol mashkura. Naam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyibun mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ كَوْنًا Radio Roja Bandung. Demikian pula pemirsa TV Roja dan pemirsa BIS TV, tidak lupa anak-anak kami para santri Sabilun Najah, baik yang ada di studio maupun yang ada di Pondok Putri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari berbagai fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian hidup itu secara umum terbagi menjadi dua, atau datang dari dua pintu. Yang pertama yang disebut dengan fitnah itu syubhat, yang fitnah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami agama. Itu namanya apa? Fitnatus syubhat. Yang kedua adalah fitnatus syahwat, fitnah atau ujian yang datang dari pintu syahwat. Syahwat itu keinginan, dan jika dia melampaui batas, ada di luar yang dibenarkan oleh syariat, maka syahwat itu menjadi sesuatu yang tercela. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita baik dari fitnah syubhat maupun apa? Fitnah syahwat. Kaum sekalian, demikian pula para pemirsa dan santri yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kajian kita sore hari ini masih di bab yang ke-31. Ya. Kita kasih judul apa? Takut al-khauf adalah bagian daripada apa? Ibadah. Walaupun khauf itu sendiri bermacam-macam. Ada khauf ibadah, ada khauf sir. Kalau khauful ibadah itu mah justru diperintahkan, yaitu takut kita kepada Allah yang disertai dengan ta'zim, disertai dengan ketundukan, disertai dengan sikap mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah khaufus sir, rasa takut seseorang kepada makhluk dengan meyakini bahwa makhluk ini memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau memberikan apa? Madarat, bukan diyakini sebagai sebab, tapi memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan madarat. Nah, ini khaufus sir yang merupakan bagian daripada kesyirikan, asyirkul akbar. Ada juga khauf apa? Tabii, khauf yang masuk dalam kategori ya bawaan manusia seperti itu. Takut kepada sesuatu yang tampak secara sebab bisa mencelakakannya. Takut

31 ini, maka kali ini kita akan bahas dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Di mana penulis di sini membawakan berapa dalil? 5 dalil. Ya, membawakan 5 dalil. Dalil yang pertama adalah ayat Al-Qur'an yang oleh penulis dijadikan sebagai judul, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 175. Dalil yang pertama adalah apa? Ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 175, di mana ayat ini oleh penulis dijadikan sebagai judul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Yukhawifu awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya. "Innama dzalikumus syaitan." Itu hanyalah setan. Syaitan. Ini maksud di sini iblis. Karena bapaknya setan siapa? Iblis. Itu hanyalah setan. Yukhawifu awliya'ahu. Kalimat yukhawifu awliya'ahu sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, ae maksudnya yukhawifukum bi awliya'ihi. Yukhawifu awliya'ahu ae yukhawifukum, setan tersebut atau iblis tersebut menakut-nakuti kalian bi awliya'ihi dengan siapa? Wali-wali setan, gitu, dengan para pengikut setan. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada wali-wali setan, ya, kepada kekasih-kekasih setan, jangan. Termasuk wali-wali setan, orang-orang kafir, orang-orang kafir itu kan wali-wali setan. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Baik. Jadi biasa setan itu atau iblis itu menakut-nakuti orang beriman dengan wali-wali setan. Sebagaimana ada wali-wali Allah, para kekasih Allah, maka juga ada wali-wali setan. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis satu buku. Judulnya Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya'isyaitan. Antum beli buku itu dan baca. Al-Furqan Baina awliya'illah wa awliya'isyaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Ada orang ngaku wali Allah, atau dia dijuluki wali Allah padahal sejatinya dia wali setan. Kalau wali-wali Allah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, tapi kalau dia mengajak manusia untuk menyekutukan Allah, itu bukan wali Allah, itu mah wali siapa? Wali setan. Nah, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada wali-wali setan. Jangan kalian takut kepada wali-wali setan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian beriman. Baik, mana kalimat yang menjadi dalil atau syahid? Syahid itu artinya apa? Kalimat yang menjadi dalil. Mana kalimat yang menjadi dalil bahwa takut

0: adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Dalilnya atau asyahid yang menjadi dalil adalah firman Allah, wa khafuni, dan kalian hendaklah takut hanya kepadaku, atau hendaklah kalian takut kepadaku. Wa khafuni, perintah Allah agar kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa al-khawf adalah ibadah. Kan ibadah itu, ibadah. Apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-af'al wal-aqwal al-zahirah wal-batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti sesuatu itu dicintai atau tidak oleh Allah? Pastilah. Masa Allah memerintahkan sesuatu yang Allah tidak menyukainya? Nah, ketika Allah berfirman, wa khafuni, hendaklah kalian takut kepadaku, berarti takut itu diperintah oleh Allah apa tidak? Berarti takut kepada Allah itu disukai Allah atau tidak? Kalau disukai oleh Allah Rabbul Alamin, berarti takut kepada Allah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Maka asyahid, lihat, asyahid yang menjadi dalil adalah firman Allah, wa khafuni. Yang menjadi dalil di sini adalah kalimat wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku. Syahid yang kedua, dalil yang kedua dari ayat ini adalah kalimat in kuntum mukminin, jika kalian beriman. Artinya jika kalian beriman, maka kalian takutnya hanya kepada Allah. Kalau kalian tidak beriman, maka kalian tidak takut kepada Allah. Nah, ketika iman disyaratkan ada takut kepada Allah, in kan di sini in syartiyah, menunjukkan syarat. Bahwa syarat iman kita kepada Allah adalah takut kepada Allah. Kalau begitu berarti takut kepada Allah bagian daripada iman. Kalau takut kepada Allah bagian daripada iman, berarti takut kepada Allah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Jelas apa tidak? Jelas. Insya Allah. Antum bahas satu bab ini, kemudian antum memahaminya, antum mengamalkannya, antum akan menjadi orang yang berjiwa besar, yang tidak merasa takut kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, yang hatinya hanya bergantung kepada Allah Rabbul Alamin, akan jadi wali Allah. Karena wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula ada kesedihan. Mereka adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Maka jangan takut akan sesuatu kecuali kepada Allah. Jangan takut akan masa depan. Jangan takut akan masa depan. Jangan. Kenapa? Kita punya Allah kok. Kita punya Allah. Maka ada sebuah ilustrasi. Ada tiga anak muda. Tiga anak muda. Ya, bahkan penulis menyebutkan ini kisah nyata. Tiga anak muda sedang duduk di tepi sungai Nil ketika melihat Mesir pada waktu itu negaranya hancur-hancuran. Tiga anak muda. Salah satu di antara mereka berkata kepada yang lain, setelah kalian melihat Mesir ancur-ancuran seperti ini, apa yang ingin kau katakan? Atau apa harap? Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, aku mah gak punya harapan sama sekali. Udah ancur-ancuran seperti ini, apa yang bisa diharap? Yang kedua, masih ada harapan, tapi sangat sederhana harapannya. Saya hanya ingin kalau nanti sudah aman, saya buka warung kecil, ya, di kita mah warung Madura mungkin ya, warung kecil menjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya kebutuhan-kebutuhan sederhana lah. Kemudian kalau punya uang, lalu aku akan menikah. Seperti itu aja. Yang ketiga, nah kamu apa harapanmu? Harapanku, padang pasir ini akan kuubah menjadi pabrik. Oh, pabrik. Pabrik besar. Akan kubuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudaraku. Dia buka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudaranya. Jelas setelah itu aku menikah, aku punya anak dan seterusnya. Tapi jiwanya besar gitu. Harapannya pun besar. Tapi kedua temannya malah ketawa antum ya. Kalau mikir itu atuh logis satunya. Ya. Kalau kata kita mah logis atuh mikir teh gitu. Ini mah mikir tapi pakai mimpi gitu. Lalu si orang ini berkata kepada kedua kawannya, "Hai, jika aku punya seorang paman, pamanku itu adalah manajer sebuah perusahaan. Kalau aku misalnya minta pekerjaan kepada pamanku di perusahaan tersebut, menurut kalian kira-kira aku diberi nggak pekerjaan?" Kata kedua temannya, "Ya iyalah, orang paman kamu manajernya." Kata dia, "Kalau itu paman dan dia cuma manajer bukan pemilik, kamu bilang pastilah aku diberikan pekerjaan. Lalu bagaimana jika pemilik perusahaan bapakku sendiri? Lalu bagaimana jika pemilik perusahaan itu bapakku sendiri?" Jawaban kedua temannya, "Bukan dikasih pekerjaan itu mah, perusahaannya dikasih." "Kenapa?" "Karena pemilik perusahaan bapak kamu sendiri, bahkan kamu lah ahli warisnya kan gitu." Apa kata orang yang ketiga ini? "Ya, jika itu bapakku dan dia pemilik perusahaan itu, kamu bilang maka perusahaan itu akan diberikan kepadaku. Lalu bagaimana jika yang memiliki alam semesta adalah Allah?" Nah, di situ baru yang memiliki seluruh atau segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang rahmatnya, kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak yang sebelumnya anak itu hilang. Bukan melebihi kasih sayang bapak. Mana yang lebih besar? Kasih sayang ibu apa kasih sayang bapak? Kasih sayang ibu. Melebihi kasih sayang ibu. Yang anak itu sebelumnya hilang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Baru setelah itu ya kedua temannya, "Iya juga." Jadi jangan orang yang dia besar harapannya, rojaknya kepada Allah, yang dia menggantungkan dirinya kepada Allah, yang dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki jiwa yang besar. Antum sebagai seorang muslim yang ngaji, berusaha mengenal Allah, jangan menjadi orang yang pesimis, jangan. Antum harus punya jiwa besar. Seperti itu. Ya, takutnya hanya kepada Allah. Gak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Gak ada. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kalian merasa kecil hati kalian. Jangan. Ya, justru harus memiliki apa? Izzah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Lihat Allah Subhanahu wa taala menegaskan walillahil izzah. Al-izzah, keagungan itu hanya milik Allah. Hanya milik rasulnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, tapi izzah manusia berbeda dengan izzah Allah Rabbul Izzati. Paham ya? Paham ayat-ayatnya, paham? Paham asyahid atau yang menjadi dari ayatnya? Paham? Mana kalimat mana? Wa khafuni kemudian in kuntum mu'min. Baik. Fawaidul ayat, faedah ayat. Saya simpulkan aja dari beberapa kitab nih. Di antaranya dari kitab Al-Mulakhas, Syarah Kitab Tauhid karya Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan. Faedah dari ayat ini dari surah Ali Imran 175, yang pertama, al-khawfu ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Takut adalah ibadah yang wajib secara ikhlas kita peruntukkan kepada Allah. Walaupun takut itu bermacam-macam. Yang dimaksud dengan khauf di sini adalah al-khaufu ma'at ta'zim wal-khudu wa-ta'ah. Yaitu rasa takut yang disertai dengan ta'zim, mengagungkan, al-khudu disertai dengan ketundukan, at-ta'ah disertai dengan apa? Ketaatan. Khauf ma'ahu aw yusahibuhu ta'zim wa-al-khudu wa-ta'ah. Nah, itu adalah ibadah yajibu ikhlasuhu lillah, yang wajib kita peruntukkan secara ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, sorful khauf li ghairillahi syirkun, bal syirkun akbar. Takut seorang hamba kepada selain Allah, yang dimaksud takut-takut yang tadi ya. Takut yang disertai dengan ta'zim, khudu dan apa? Ta'at. Nah, sorful khauf, takutnya seorang hamba li ghairillahi kepada Allah, itu kepada selain Allah. Takutnya seorang hamba kepada selain Allah, itu syirkun, termasuk kesyirikan. Termasuk apa? Kesyirikan. Yang disebut oleh para ulama dengan apa? Khaufus sir. Yaitu takutnya seseorang yang disertai dengan keyakinan bahwa sesuatu yang ditakuti memiliki kemampuan secara menyendiri dalam memberikan manfaat dan apa? Madarat. Paham? Yang ketiga, at-tahdhir. At-tahdhir min kaidis syaitan. Peringatan akan tipu daya setan. Biasa, setan itu memberikan tipu daya. Ya, di antara tipu dayanya adalah tadi, menakut-nakuti kita dengan pasukan-pasukan setan, para wali-wali setan. Misalnya, seseorang tidak berani al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kenapa? Karena tipu daya setan. Padahal al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu wajib apa tidak? Wajib. Wajib. Nah, lalu ditalbis, diperangkap oleh setan. Sehingga kita tidak peduli kepada saudara kita yang misalnya ya ada di dalam kesyirikan atau ada di dalam kemaksiatan atau ada di dalam kebid'ahan. Misalnya jangan bicara masalah tauhid, jangan bicara masalah syirik, jangan bicara masalah bid'ah, jangan. Kasihan umat. Nah, itu kaidus syaitan. Harus dijelaskan. Yang menjelaskan tentang ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat, siapa? Allah. Kemudian Rasulullah SAW. Ya, kadang-kadang diucapkan itu dakwahnya radikal. Dakwah ma'atu ngajak aja bagaimana kita menjadi orang yang dermawan, bagaimana menjadi seorang suami yang baik kepada istri, menjadi istri yang baik kepada suami. Dakwah seperti itu mah, ya, juga dilakukan oleh orang kafir, kan gitu. Apa bedanya? Kalau yang namanya dakwah hanya sebatas nilai-nilai yang bersifat universal, yang juga didakwahi oleh orang-orang Nasrani, yang juga didakwahi oleh orang-orang Yahudi. Mereka itu hanya mendefinisikan apa namanya kebaikan sebatas hal-hal yang sifatnya universal. Universal itu berlaku untuk semua gitu. Ya. Sekarang Muslim mengajak gak orang lain untuk dermawan? Ngajak. Seorang kafir mengajak gak orang lain untuk dermawan? Ngajak juga. Ya. Justru yang membedakan antara Muslim dengan non-Muslim adalah la ilaha illallah. Dakwahnya terhadap la ilaha illallah. Dakwahnya terhadap sunnah Rasulullah, karena itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah adalah apa? Dakwatut tauhid. Konsekuensi dari wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adalah dakwatus sunnah. Itu. Paham enggak? Ah gitu. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Innama ya'muru masajid Allah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqama sholata, dan mendirikan sholat, wa ata zakata, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Imaratul masajid, memakmurkan masjid itu ada dua. Ya. Ada yang hissiyah, hissiyah itu nampak seperti bangun masjid, gitu kan? Bangun secara fisik. Ada yang ma'nawiyah, membangun masjid dalam arti memakmurkan masjid dalam arti memanfaatkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sholat jelas termasuk memakmurkan masjid. Ya. Nah, yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, bukan orang munafik. Bukan apa? Bukan orang munafik. Orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat. Nah, kemudian ini yang menjadi syahid. Ini yang menjadi dalil. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Kalimat dan dia tidak takut kecuali kepada Allah menunjukkan bahwa takut di sini takut apa? Takut yang sifatnya ibadah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Makanya asyahid ini yang menjadi dalil. Lihat, asyahid yang menjadi dalil adalah ini. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ai khasyata ta'zim wal ibadah wat ta'ah. Yang dimaksud dengan takut di sini takut yang disertai dengan mengagungkan Allah, ya. Takut dalam arti ibadah, takut dalam arti taat kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Maka kalimat tersebut menunjukkan wujubu ikhlas al khasyah lillahi ta'ala. Wajibnya takut kepada Allah secara ikhlas, yaitu wajib hanya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi yang menjadi dalil bahwasanya al-khasyah atau al-khawb adalah bagian daripada ibadah, yaitu firman Allah Ta'ala, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Sifat orang yang memakmurkan masjid tadi, dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa menunaikan atau mendirikan sholat, senantiasa menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Enggak takut. Ya. Taib, fawaidul ayah, faidah ayat di atas, pertama, wujubu ikhlas al-khosyati lillah. Wajibnya mengikhlaskan rasa takut hanya kepada Allah. Kenapa? Karena rasa takut di sini bagian daripada ibadah. Kemudian, yang kedua, inna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Karena kesyirikan, maka amal jadi tidak manfaat. Lihat di sini, lihat. Innama ya'mal masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Yang memakmurkan masjid Allah adalah siapa? Orang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maksudnya dia tidak menyekutukan Allah dengan rasa takutnya. Artinya semua amal tadi, iman dia kepada Allah, iman dia kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kalau disertai dengan kesyirikan, la yanfa'. Makanya ada kalimat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya, kalau disertai dengan rasa takut kepada selain Allah, berarti imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir, mendirikannya sholat, kemudian menunaikan zakat, la yanfa', enggak manfaat. Maka di sini faedah yang kedua, inna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Ya, amal itu tidak manfaat jika disertai dengan apa? Kesyirikan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta la yakhbatanna 'amaluk. Itu kepada Nabi, apalagi kepada kita. La in asyrakta Muhammad, seandainya engkau menyekutukan aku, la yakhbatanna 'amaluka, niscaya amal perbuatanmu, amal ibadahmu itu hancur semuanya. La in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka, seandainya engkau menyekutukan aku, la yakhbatanna 'amaluka, maka hancurlah seluruh amal ibadah. Baik. Faedah yang ketiga, innama imaratul masajid takunu bitta'ati wal ibadah la mujarrad al-bina. Memakmurkan masjid itu terwujud dengan mentaati Allah, ya, masjidnya itu digunakan untuk ketaatan, wal ibadah digunakan untuk ibadah, la mujarrad al-bina, bukan hanya sebatas bangun masjid. Ya, makanya kalau orang punya harta ingin berwakaf dengan membangun masjid, mikir dulu kira-kira bangunnya di mana kira-kira bangunnya supaya rame. Coba yang paling tepat di mana? Hah? Di pondok. Jadi para muslimin nih yang hartanya berlebih, kalau ingin, ya, betul-betul kita berwakaf dan pahalanya mengalir, maka berwakaf yang paling tepat itu di pondok. Coba sekarang ini orang yang wakaf tanah di Sabilun aja, ya, wakaf juga bahan bangunan di Sabilun aja ini. Coba antum pada subuh tahfidz Quran. Terus sampai jam berapa tahfidz Quran? Sampai jam 6. Terus berlanjut kali lagi kan? Sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya? Jam 8. Kemudian setelah itu ada juga kelas yang belajar di masjid kan? Ada. Sampai zuhur, sholat zuhur. Istirahat, asar, sholat asar. Pada asar, tahfidz lagi. Kemudian sholat maghrib. Setelah maghrib kadang-kadang ada kajian. Isya, sholat isya. Pada isya kadang-kadang santri belajar di mana? Di masjid. Masya Allah. Ya. bukan dengan sholat saja, bahkan digunakan untuk apa namanya, baca Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwa imaratul masajid laisa mujarrad al-bina. Memakmurkan masjid itu bukan hanya sebatas membangun masjid, tapi yang paling penting bagaimana masjid itu dimanfaatkan. Banyak sekarang masjid megah, bukan digunakan buat sholat, tapi buat apa? Hah? Foto-fotoan ada kan masjid. Jadi tempat wisata. Antum, ada satu masjid di Jawa Barat ini. Orang pada datang ke situ. Dari Tasikmalaya, dari Jawa, berbis-bis. Ke situ teh bukan sholat, selfie. Nah yang sholat nama cuma satu sob. Coba, kasihan orang yang berwakaf di situ. Bahkan bergandengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya dipoto. Jadi bukan buat taat, tapi di apa namanya, digunakan untuk apa? Maksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kasihan orang yang berwakaf. Ya. Faedah yang keempat, al-haqqu 'ala imaratil masajid hissiyan wa ma'nawiyan. Ya, perintah atau dorongan untuk memakmurkan masjid baik secara fisik maupun apa non fisik. Secara fisik itu maksudnya bangun, ya bangun, ada tanahnya, ada bangunannya. Secara non fisik maksudnya tadi dengan apa? Dengan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi yang menjadi dalil atau asyahid dari ayat ini adalah firman Allah. Walam yakhsha illallah. Nah kalimat ini menunjukkan bahwasanya al-khusyah atau al-khauf adalah bagian daripada ibadah dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali kepada Allah. Makanya kalimatnya di sini walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Ini dalil yang berapa? Yang kedua. Dalil yang ketiga yaitu surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 10. Ini ayat ini berbicara tentang orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi," ada di antara manusia, "man yaqulu," yang dia berkata, "Amanna billahi," kami beriman kepada Allah. "Fa idza udhiya fillah," ketika dia disakiti, ya, padahal dia sedang berjuang di jalan Allah, "ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah," maka dia jadikan ujian dari manusia seperti azab Allah, sehingga dia lebih mendahulukan bagaimana menghindari celaan manusia, ya, walaupun dengannya dia meninggalkan kewajibannya sehingga dia mendapatkan azab Allah. Itu. Di sini, ya, asyahid di sini annaha afadat annal khaufa minan nas an yanaluhu bima yakrah bisababil imani billah minal khaufi min ghairillah al talzim li dha'fil iman. Ya. Di sini saya terjemahkan. Ayat di atas memberikan faedah bahwa takut kepada manusia bahwa mereka bisa mencelakainya ketika dia beriman kepada Allah adalah termasuk takut kepada selain Allah yang menunjukkan lemahnya iman. Paham enggak? Lihat. Ayat di atas memberikan faedah bahwa takut kepada manusia. Takut kenapa? Takut bahwa mereka, itu bahwa manusia, bisa mencelakainya ketika dia beriman kepada Allah. Jadi ketika kita sedang beriman kepada Allah, ada manusia yang mengancam kita gitu. Ada manusia yang mengancam kita gitu. Kemudian kita lebih berusaha bagaimana bebas dari ancaman manusia, walaupun misalnya mengorbankan keimanan kita. Ya. Nah itu termasuk takut kepada selain Allah yang menunjukkan bahwa iman kita itu sangat lemah. Bahkan bisa jadi enggak ada iman. Na'udzubillah. Jadi Wa minan nas, ada di antara manusia man yaqulu amanna billah, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi ketika dicela, ketika disakiti misalnya oleh manusia gara-gara dia beriman, akhirnya dia menjadikan ujian dari manusia seperti azab Allah gitu. Maksudnya seperti seperti azab Allah itu apa? Hah? Dia lebih mendahulukan bagaimana dia bisa lepas dari gangguan manusia. Walaupun walaupun dia mengorbankan keimanannya, sehingga dengan mengorbankan keimanan dia mendapatkan azab dari Allah. Nauzubillah. Taib. Ya. Faidul ayat. Faidah ayat di atas pertama, anal khauf minan nas bisababil iman khaufun min ghairillah. Anal khauf minan nas, bahwa takut kepada manusia bisababil iman, karena iman kita, orang mengancam kita gitu kan, ya, dengan kita mengorbankan apa, keimanan. Nah, takut seperti itu termasuk khaufun min ghairillah, termasuk takut kepada selain Allah. Kayak orang yang gak mau al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar misalnya, gak mau dia karena takut kepada manusia misalnya. Nah, itu termasuk khaufun min ghairillah. Yang kedua, wujubus sabri 'alal adza fi sabilillah, wajibnya bersabar di atas gangguan manusia ketika kita berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafikin, rendahnya semangat juang orang munafik, bahkan tidak punya semangat orang munafik mana. Ya, karena ayat ini berbicara tentang orang apa? Munafik. Dana atau himmatil munafikin, hina atau rendahnya semangat orang-orang munafik. Jadi ayat ini berbicara tentang sebagian manusia yang lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Padahal takut kepada Allah itu merupakan ibadah. Merupakan apa? Ibadah. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa takut adalah ibadah. Sehingga ketika orang itu lebih mendahulukan takutnya kepada makhluk daripada takutnya kepada manusia, orang itu dicela. Kenapa? Karena takut kepada Allah bagian daripada ibadah. Ini dalil yang ketiga. Baik. Saya kira cukup dulu tiga dalil ya. Tiga dalil, kita berikan kesempatan bagi semua, baik para santri, kaum mendangu maupun pemirsa, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nanti kalau memang tidak ada, bisa kita lanjutkan. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi di kesempatan sore ini. Baik, ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasa segan ataupun sungkan kepada ahli ilmu, apakah ini termasuk rasa takut yang diperbolehkan dari hamba Allah di Katapang, Bandung Selatan? Naam, silakan Ustaz.
0: Baik, segan atau sungkan itu bukan khauf. Ya, bukan rasa takut kalau sungkan mah. Dia lebih ke hormat dia dan adab dia gitu, kepada seorang ahlul ilmi. Jadi bukan termasuk takut seperti itu. Segan karena wibawa seorang ahlul ilmi itu termasuk adab. Segan kita ya kepada ahlul ilmi yang menjadikan kita beradab di depannya itu bagian daripada adab. Bagian daripada adab. Ya, karena segan seperti itu muncul dari apa? Muncul dari hormat kita kepada ahlul ilmu. Paham? Ya. Jadi itu justru bagian daripada adab. Tapi juga janganlah segan seperti ini menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Misalnya ini seperti perkataan seorang tabi'in, la yata'allam al-ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu dua orang, orang yang malu-malu saya mah ketemu sama ustaz teh, gitu kan, atau malu saya mah ke majelis teh, gitu kan. Ya. Enggak akan pernah dia belajar. Dua orang yang tidak akan pernah dia belajar. Yang pertama mustahyin, orang yang malu. Yang kedua mustakbir, orang yang takabur, orang yang merendahkan orang lain. Wah, ustaz eta enggak mau saya belajar. Itu mustakbir. Ya. Jadi segan yang menjadikan kita beradab di hadapan seorang ahlul ilmi, hadza matlub, ini sesuatu yang memang dituntut dari kita. Tapi segan yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, itu namanya talbis iblis, perangkap apa? Setan. Wallahu ta'ala ana.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, untuk selanjutnya kita coba angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Dari Abu Abdillah di Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi disebutkan bahwa wali-wali Allah tidak takut terhadap apapun. Namun nyatanya banyak yang bisa dikatakan dia ini dalam tanda kutip ustad, tapi tetap saja takut menyampaikan kepada jamaahnya mana yang hak dan mana yang batil. Apakah ustad tersebut memiliki rasa takut yang terlalang? Naam, silakan ustad.
0: Taib. Pertama, kita jangan dulu menghukumi bahwa si ustad itu takut untuk menyampaikan ini dan itu. Karena bisa jadi itu bagian daripada strategi. Makanya ada sebuah kaidah, tidak setiap ilmu pas untuk disampaikan pada setiap waktu atau setiap tempat. Ada sebagian ilmu yang jangan dulu disampaikan. Makanya ada contohnya hadis Mu'adz bin Jabal kan. Hadis Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz ketika mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, afala ubashshiru bihin nas? Qala ar-rasul la tubashshiruhum fayattakilu. Ya Rasulullah, bolehkah kabar gembira ini aku sampaikan kepada yang lainnya? Karena Mu'adz mendapatkan ilmu dari Rasul, kemudian bolehkah aku sampaikan ini kepada yang lainnya? Kata Rasul, la tubashshirhum, jangan kau sampaikan. Maksudnya jangan dulu kau sampaikan. Karena pada akhirnya Mu'adz pun menyampaikan. Bukti Mu'adz menyampaikan, hadis itu sampai kepada kita. Jadi kadang-kadang harus ada strategi gitu. Contoh yang amaliyah, yang praktisnya, misalnya gini. Orang tua kita melakukan beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah dia sering datang ke dukun. Kesalahan yang kedua adalah dia merokok, misalnya. Karena rokok itu haram. Mana yang harus kita dahulukan? Ya. Apakah langsung sekaligus kita katakan jangan datang ke dukun, jangan ngerokok? Oh, enggak begitu. Al-aham dulu, mana yang lebih penting dulu nih yang harus kita sampaikan? Mana yang lebih tepat dulu yang harus kita sampaikan? Sampaikan dulu tentang haramnya datang ke mana? Ke dukun. Kata Rasulullah SAW, ketika mendakwahkan tentang haramnya khamr, apakah dalam satu tahapan langsung dikatakan haram bahwasanya khamr itu haram? Tidak, ada beberapa tahap. Jadi seperti itu ya. Kita khusnudzon aja kepada ustaz tersebut, ya ustaz ini sedang berstrategi gitu kan. Karena harus disampaikan secara bertahap, mana dulu yang lebih penting untuk disampaikan. Lalu yang lainnya, lalu dan seterusnya. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga jawaban tadi bermanfaat, wabil khusus Abu Abdillah di Kopo. Baik, untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, dan juga sobat Bis TV, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda silakan kami persilakan kami untuk pemirsa BIS TV untuk menanyakan secara langsung di BIS TV 6. Silakan, Zat.
0: Silakan, ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maksud, ini kejadian langsung di saudara anak gitu, saudara orang tua. Bahwasanya dia itu telah mendatangi dukun. Nah, padahal sama saudara yang lainnya itu udah dikasih tahu gitu, bahwasanya itu tuh pelaku syirik gitu. Nah, bagaimana sikap anak untuk masih tahu gitu? Gimana caranya agar kembali lagi gitu ke jalannya? Karena ke istrinya juga gak boleh ngaji gitu.
0: Iya. Baik. Jadi pertanyaannya atau inti pertanyaannya, bagaimana mendakwahi orang yang biasa datang ke dukun gitu. Ya, atau saudara kita yang biasa melakukan hal-hal yang haram, terkhusus datang ke dukun. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mendoakannya. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Adda wa Dawa, beliau mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Jadi kita banyak doa. Ya, dan ad-du'a bi dhahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu termasuk doa yang mustajab. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan. Kita doakan saudara kita. Kita doakan paman kita. Semoga Allah memberikan untungnya hidayah. Semoga Allah memberikan kepadanya ilmu. Semoga Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kadang-kadang manusia itu bukan tidak paham apa yang kita sampaikan, tapi dia sudah merasa sakit hati gara-gara cara kita menyampaikan. Misalnya nih, kalau antum kepada orang yang lebih apa, lebih tua, atau kepada orang tua, atau kepada guru antum, antum melihat dia keliru, maka uslubnya jangan uslub atau metodenya dengan jangan seperti yang menggurui, jangan. Karena pada asalnya orang yang ada di atas kita usianya atau kedudukannya itu tidak senang digurui oleh orang yang ada di bawahnya. Tapi pakai uslub atau metode bertanya. Waduh, Pak, emang kalau seperti itu boleh ya? Nah, gitu ya. Dia akan mikir juga, boleh apa enggak ya? Datang ke dukun ini boleh apa enggak ya, gitu. Ya. Contoh kisah seorang ulama di India yang setiap kali ngajar, sebelum ngajar dia senantiasa mencela Syekh Muhammad bin Abdullah, mencela penulis kitab ini. Ya, semoga Allah melaknat Muhammad bin Abdullah, semoga Allah melaknat Muhammad bin Abdullah. Gitu aja setiap apa? Setiap sebelum kajian dimulai. Akhirnya salah seorang muridnya itu, dia pergi ke Saudi, yang kemudian mendapatkan buku kitab Tauhid ini. Dan kitab Tauhid kan isinya dalil aja, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, paling setelahnya apa, masa ilul bab atau kandungan bab, kan gitu aja. Gak banyak ngomong gitu, gak kesana kesini. Quran, Sunnah, perkataan ulama, Quran, Sunnah, perkataan ulama. Dia mikir, si muridnya mikir, ini penulis yang selalu dicela oleh guru saya di India itu. Akhirnya dia berpikir gimana caranya ya. Nah, tapi dia tahu gurunya itu orang yang tinggi ilmunya. Tapi masalahnya informasi yang didapatkan adalah tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dia melaknat Syekh Muhammad bin Abdullah. ini sampul kitab tauhid dia sobek. Ya, sampulnya disobek gitu kan. Jadi yang diberikan cuma isinya aja. Kata muridnya itu, "Syekh, saya mendapatkan buku ini gitu. Kok sepertinya bagus buku teh gitu. Isinya ayat Quran, sunnah dan seterusnya gitu. Barangkali Syekh bisa mempelajarinya dan menilainya. Kira-kira buku ini gimana, bagus atau tidak?" Lalu kata si Syekh, kata gurunya, "Baik, nanti saya pelajari." Dipelajari ya mungkin satu pekan gitu ya, dipelajari, dibaca segala macam. Setelah itu ketemu lagi sama si muridnya, lalu ditanya, "Syekh, gimana?" "Masya Allah, itu buku bagus banget," katanya. "Membahas tentang tauhid, isinya cuma ayat Quran, sunnah, penjelasan ulama. Quran, sunnah seperti itu. Ini gaya penulisan," karena orang-orang India itu dikenal dengan kemampuannya di bidang hadis, ya, baik diroyatan maupun riwayatan. Makanya mereka itu baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wah terkenal pokok orang India itu. Ya. Bahkan sampai-sampai gitu ya, ada sebagian ulama yang mengatakan seandainya tidak ada orang India ya, setelah pertolongan dari Allah ya, maka hilanglah ilmu hadis. Karena apa? Orang India terkenal ya dalam bidang hadisnya. Nah, dia muji, "Ini buku bagus, antum dapat dari mana? Ini siapa penulisnya?" Setelah itu si muridnya bawa sampulnya, "Syekh, afwan banget. Nah, ini penulisnya." Kaget dia. Ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti itu. Setelah kejadian itu, tidaklah beliau mengawali kajiannya kecuali diawali dengan doa untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ah, lihat cara dakwah. Paham? Jadi kepada orang yang lebih tinggi, lebih tua, beda dengan antum mendakwahi adik antum sendiri, beda. Paham? Dakwah kepada paman, beda. Orang itu semakin tua semakin egois. Paham? Ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama dengan banyak mendoakannya, yang kedua ya sampaikan ilmu, tapi tentunya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Baik, di studio Roja gimana? Ada lagi pertanyaan?
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih kembali dari pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk ke Roja Bandung. Dari Endang, bismillah, punten mau tanya, apakah kalau takut mati itu termasuk ibadah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Pertama, saya tidak mendapati satu dalil pun yang memerintahkan kita untuk takut mati. Yang ada adalah takut untuk sesuatu setelah kematian. Karena gak ada manfaatnya takut mati. Ada gak manfaat takut mati? Gak ada, karena tidak ada setiap kita atau setiap orang gak ada yang mampu menghindari kematian. Bahkan kata Allah, "Aina ma takunu yudrikumul mautu," di mana saja kalian berada, pasti kematian itu akan menyusul kalian. Apa manfaatnya takut mati? Yang ada takut akan sesuatu setelah kematian. Makanya apa maksud dari hadis Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat," hendaklah kalian perbanyak mengingat kematian. Karena dengan banyak ingat mati, oh, bahwa kita akan mati. Kalau kita akan mati, maka kita akan mempersiapkan untuk menghadapi kematian, maksudnya untuk sesuatu setelah kematian. Karena kalau kematian mah sesuatu yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan apa yang disebut dengan kematian. Nah, pilihan adalah sesuatu setelah kematian. Ini mah beda-beda. Ada orang yang mendapatkan apa? kebahagiaan, ada orang yang mendapatkan apa? Kesengsaraan. Nah, setelah kematian itu, apa manfaatnya? Kita takut akan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa menghindarinya. Gak ada manfaat. Tapi untuk sesuatu yang ada setelah kematian, kita bisa milih. Allah memberikan kehendak kepada kita. Mau nikmat atau nikmat. Kalau nikmat itu sesuatu yang manis, kalau nikmah itu kesengsaraan. Seperti itu, wallahu ta'ala. Saya kira cukup ya. Gimana yang dirujak?
1: Nah, Ustaz. Satu pertanyaan lagi mungkin, Ustaz. Terakhir.
0: Boleh, silakan.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Yang terakhir dari Ummu Mu'adz di Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah rasa takut kepada kerasnya sifat pemarah orang tua masih termasuk takut yang dibolehkan? Naam, silakan, Ustaz.
0: Takut kepada sikap keras orang tua. Jibil itu mah tabiat. Ya, tabiat boleh, mubah itu, enggak masalah itu mah. Enggak ada pengaruh apa-apa, ya. Kecuali kalau rasa takut seperti itu menghalangi kita untuk melakukan apa? Kewajiban kepada Allah, atau misalnya rasa takut tersebut menjadikan kita terjerumus ke dalam maksiat, itu mah haram. Tapi yang jelas takut misalnya dengan sikap kerasnya orang tua gitu kan, jibilit tabiat itu, bawaan manusia seperti itu. Karena itu maka kita ya jangan keras. Karena Nabi mengajarkan kepada kita justru berlemah lembut. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan ada dalam sesuatu kecuali dia akan menjadi hiasan. Antum kalau lemah lembut dari sikap, dari tutur kata, yang enggak ganteng jadi ganteng. Ya, tapi kalau antum kasar, yang ganteng jadi enggak ganteng. Coba aja saya kira, coba. Ya, coba seperti itu. Karena antum juga sama. Ya, melihat wanita juga sama gitu. Ya, iya mah perempuan tapi kumaha gitu. Sakumaha gitu kan. Seperti itu. Nabi yang mengatakan, maka narifu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan ada dalam sesuatu kecuali menjadi hiasan. Kalau sudah menjadi hiasan, itu menarik atau tidak menarik? Menarik. Makanya kalau antum nanti jadi orang tua, antum berlemah lembut kepada anak, itu menjadi daya tarik bagi anak untuk mengikuti apa yang kita katakan. Mafhum? Taib. Alhamdulillah. Ya, demikian kajian kita di sore hari ini. Ya, kaum dangu Radio Roja Bandung, para pemirsa di TV Roja maupun Bis TV, para santri semua. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kepada Al-Ustaduna Al-Fadil Beni Sarbeni LC MPD Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan sore kali ini berkaitan dengan Kitabut Tauhid Aladhi Huwa Hakullah Alal Abid. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebuah program kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Anda sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid. Ngajomantara.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah

0: taman kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah, semoga Allah merahmati kalian.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya
2: tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
4: Segera setobat. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Absar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Burhan Min Qososi Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita memasuki faedah yang keempat atau cara yang keempat, ya, agar kita menang menghadapi kaum Yahudi, yakni bil isti'dadi bil quwwati allati turhibul yahuda wa a'da'a al islam. Bagi yang punya kitabnya, lihat halaman 94, ya. Dengan melakukan isti'dad persiapan berupa kekuatan yang bisa memberikan rasa takut kepada kaum Yahudi dan para musuh Islam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir dari surat Al-Anfal ayat ke-60. Ana akan ulangi sedikit lagi atau ulangi supaya kita lebih mengingatnya kembali. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita ambil ayat ini, ya, syahidnya. Wa'iddu lahum, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu sanggupi dari kekuatan. Tentang makna kekuatan ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa 'alal mimbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau saat itu di atas mimbar, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Beliau membaca ayat ini, surat Al-Anfal ayat 60. Dan Rasul berkata, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu artinya melempar. Menurut bahasa artinya apa? Melempar sesuatu. Itu ar-ramyu. Kemudian dimaknai dengan memanah. Baik. Apakah artinya hanya memanah saja? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Dan saya akan sebutkan atau bacakan lagi perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika membahas masalah ini, ya. Di mana beliau rahimahullah berkata ketika menyampaikan hadis ini, hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka silahan, kata Syekh Utsaimin, di sana ada dua senjata. Ya, jadi kata beliau, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hunaka silahan. Jadi di masa Rasul itu ada dua senjata. Yang pertama awalan mayu rafu bisilahil abiyad. Senjata yang dikenal dengan istilah as-silahul abiyad. As-silahul abiyad, senjata putih kalau dari sisi bahasanya. Tapi maksudnya senjata yang diperuntukkan untuk jarak dekat. Jarak pendek, jarak dekat, bukan jarak jauh. Ini namanya as-silahul abiyad. Wa huwa sakakin wal khanajir was-saif wa asal hadid. Contohnya adalah sakakin. Sakakin jamak dari sikin. Sikin artinya apa sikin? Pisau, ya. Kemudian khanajir, ya. Al khanjarah. Ya. Pisau, kemudian tombak-tombak kecil, ya. Kemudian asal hadid, asal hadid tongkat, tongkat besi, ya, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Wa hadza quwwatun la syak, ini juga merupakan kekuatan. La syak, tidak ada keraguan, ya. Jadi banyak di antara kita bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan apalagi tombak, tongkat, ya, dan bisa menggunakan pisau kemudian dilempar, bisa, ya, ada keterampilannya dan itu butuh latihan, ya. Ini yang dikenal dengan apa namanya mayu'rafu bisilahi al-abyad, senjata putih. Kemudian yang kedua ar-ramyu, ar-ramyu. Jadi yang pertama adalah as-silahul abyad, senjata jarak pendek, ya. Kemudian ar-ramyu, ar-ramyu ini panah, panahan. Antara senjata jarak pendek tadi, pisau dan seterusnya, dengan panahan, mana yang lebih kuat? Panahan. Yani wa huwa aqwa, ini lebih kuat. Kenapa? Alasana li anna ramya yaqtulul insanu bihi aduwwahu min ba'id. Seseorang bisa membunuh musuhnya dari jauh. Dari jarak jauh. Makanya ini senjata jarak jauh, panah itu. Taib, fahuwa bila syaki akwa, tanpa diragukan lagi lebih kuat. Walihada kana ramyu ablagu minal mulaqat bil yad, lianna rami yakunu fil ghalib saliman, idh yursilu, idh huwa yursilu sahma ala aduwihi. Ini lebih kuat daripada apa? Daripada senjata jarak pendek, daripada dengan tangan, ya. Karena pemanah, orang yang memanah, fil ghalib biasanya dia selamat. Karena dia hanya tinggal melempar, ya. Tinggal melepaskan anak panah. Ya, melepaskan anak panah kepada musuhnya, selesai. Dari jauh. Beda dengan jarak dekat, orang perang jarak dekat, ini banyak yang tidak selamat. Luka-luka mesti minimalnya ada luka. Enggak ada yang kebal, ya. Ada yang kebal, itu bohong. Itu dongeng, itu halu. Makanya yang belajar kebal-kebal itu bohong. Ya, sekali lagi apa? Bohong, ngibul. Nabi saja ketika perang Uhud berdarah-darah, akhi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum dikasih pelajaran sama sebagian orang yang ngibul, mengatasnamakan Islam, pakai peci lah, pakai sorban lah, kemudian dikasih misalkan ilmu kebal, itu bohong, sekali lagi bohong, tidak benar, dan wajib hukumnya untuk tidak percaya, ya. Dan biasa pakai jin yang begitu-begitu. Ini perlu diketahui, zaman sekarang jangan percaya sama begitu-begitu, zaman dulu aja enggak percaya, gimana zaman sekarang? Tapi sayangnya masih ada yang begitu-begitu percaya. Taib. Sekarang penjelasan dari Syaikh Utsaimin. Wa hal ar-ramyu yakhtalifu min zamanin li akhar? Apakah panah atau ar-ramyu itu maknanya bisa berbeda dari satu masa ke masa? Jawabannya na'am. Al-jawabu na'am. Fa fi ahdi Rasul alaihi salatu wasalam kana ar-ramyu bin nibal wa ma asbahaha di masa Rasulullah SAW yang namanya Romyu itu bin Nibal dengan panah dan yang semisalnya. Semasa asrun akhir kana Romyu fihi bil munduqiyah. Kemudian datang masa berikutnya. Masa berikutnya Romyu artinya dengan bundukiyah, tahu bundukiyah? Senapan. Iya, senjata, senapan. Itu makna Romyu. Nah, ketika di masa senapan, antum memaknai dengan panah apa senapan? Senapan. Sama dengan Romyu. Maka belajar senapan bagusnya. Ya. Yeah. Kemudian summa sara fi asrina al-hali bisawarikh abirat al-qarat. Kemudian di masa kita, masa modern sekarang, itu dengan sawarikh. Makna Romyu itu sawarikh. Tahu sawarikh? Rudal. Nah, itu rudal. Ya. Abirat al-qarat yang bisa melewati antar benua. Boleh bayangkan ya. Musuh di mana? Yang nembak di mana? Mungkin sambil ngopi kali. Ya, tinggal dipencet lagi apa nih orang ini? Dia sambil makan roti, sambil ngopi teh, musuh mati. Ya itu. Ini makna Romyu. Jadi rudal itu Romyu akhi. Romyu. Ya. Jadi summa sara fi asrina al-hali, di masa kita sekarang, kata beliau, yang namanya Romyu bil quwah, Romyu itu as-sawarikh. Ingat tuh, as-sawarikh. Namanya apa sawarikh itu? Rudal, soruh. Rudal-rudal. Makanya kemarin saya bilang sambil bercanda, ya kan? Kalau ada yang ngajak main rudal-rudalan, saya mau. Ya? Belajar ngerudal. Tapi bahaya tuh, ya? Ya tidak. Jadi, makna Romyu itu rudal. Bukan maknanya antum batasi dengan panah. Yang saya tidak suka atau tidak bagus dari sebagian ikhwah membatasi makna Romyu dengan panah sekarang. Panah jarak pendek. Kemudian dia seakan-akan dia sendiri yang berjuang. Nih, Romyu ini seperti ini, gitu ya. Bagus untuk olahraga. Ya, itu bagus. Tapi kalau antum memaknai Romyu dengan panahan, kemudian menggiring orang untuk belajar panahan, kemudian orang-orang sehingga lebih memilih belajar panahan daripada tolabul ilmi, nuntut ilmu, menghabiskan waktunya dengan panah-panahan, ini kurang tepat. Kemudian antum memakai ayat wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, kemudian antum katakan ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah quwwatur ramyu nih, panahan nih kuat. Dari mana? Ya. Yeah. Di summa sara fi asrina al-hali, di masa kita sekarang yang namanya Romyu itu as-sawarikh, rudal. Ya. Yeah. Kalau antum mau belajar panah-panahan tafadhol, kuat dan itu sehat. Ya. Yeah. Kemudian wa kullu hadha yadkhulu fi ramyi, semuanya masuk dalam makna ar-Romyu. Ya. Yeah. Fa kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam 'am. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwata ar-ramyu tu umum am wa yakunu ar-ramyu fi kulli waqtin bihasabihi, dan makna ramyu itu lebih tepatnya diartikan pada setiap waktu sesuai dengan kondisi dan senjata saat itu, sesuai dengan waktunya. Kalau antum bilang nanti kan nanti di akhir zaman perang dengan panahan lagi, yaitu di akhir zaman nanti dengan panahan lagi. Kan saya ingin bilang apa? Wa yakunu ramyu fi kulli waqtin bihasabihi, sesuai dengan waktunya. Ya. Wa tafsiruhu sallallahu alaihi wasallam bi anna al-quwwata ar-ramyu, dan tafsir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-quwwa adalah ar-ramyu, arada an yubayyana al-quwwata al-akmal. Nabi ingin menjelaskan makna kekuatan yang paling sempurna di masanya. Senjata jarak pendek, pisau, la syak, ini kekuatan. Panah, na'am, itu kekuatan. Tetapi lebih tepat, al-quwat al-akmal kita tafsirkan. Ya, al-quwat al-akmal zaman sekarang, soruh, sawarikh. Saya tanya ikhwan, mana yang lebih kuat, rudal apa panahan? Biasa.

Menuntut ilmu yang baik, yang benar. Kuatkan iman. Ya. Itu nanti kekuatan datang sendiri dan tentunya dengan belajar lagi. Nah, tapi ketika orang belum mengerti akidah, wala belajar tauhid aja belum pernah atau baru muqaddimah, kemudian diseret sama kegiatan-kegiatan yang memalingkan sebagian ikhwah dari belajar tauhid, belajar fikih, belajar dinnya, enggak ngerti agamanya, ini musibah. Walaupun mengatasnamakan agama, ya, kemudian membatasi ar-ramyu dengan hanya panah-panahan saja. Ini yang harus dikoreksi lagi, ikhwan yang Allah muliakan, ya. Apalagi gabung sama akhwat, lebih semangat lagi sebagainya itu. Ada akhwatnya, kan gitu. Karena akhwat ketika memanahkan, sebagian orang bilang seksi itu akhwat semakin memanah itu. Panah seksi, ya. Semangat. Jangan-jangan syaitan masuk ke sini. Ini musibah, ya. Nah. Jadi ar-ramyu akmalu min as-silahil abyad. Ar-ramyu itu lebih sempurna daripada silah al-abyad, ya. Nah, berikutnya ikhwannya Allah, ya kan? Kita sambung dari apa yang kita bahas di kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Ibadallah, kata beliau, ya, kata muallif rahimahullahu taala, al-yahudu min ajbanin nas. Al-yahudu min ajmani an-nas. Jadi Yahudi itu adalah manusia yang paling jaban. Tahu jaban? Pengecut, penakut. Ini yang harus kita tahu. Yang ngomong bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat Al-Hasyr ayat ke berapa ya? 13, ya. Nomornya kecil sekali dan anak kacamata sudah ada plusnya, ya. Tambah. Ayat ke 13 sampai 14. Allah Ta'ala berfirman, "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun." Kata Allah, la antum, kamu orang-orang yang beriman. Ini Allah bilang kepada sahabat, orang-orang yang beriman. Kamu orang-orang yang beriman lebih ditakuti di dalam hati mereka daripada Allah. Kamu orang-orang yang beriman lebih ditakuti di hati mereka daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Dan demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak faqih. Allah kasih tahu kepada kita, ikhwannya Allah muliakan, bahwa kaum Yahudi ini pengecut, penakut sebenarnya. Takutnya ke siapa? Orang-orang yang beriman, bertauhid. Ya. Oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti imannya para sahabat, imannya kaum salaf, sehingga membuat gentar kaum Yahudi. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian hai orang-orang yang beriman lebih ditakuti di hati-hati mereka daripada Allah. Allah kurang ditakuti sama mereka. Justru yang ditakuti orang-orang yang beriman. Karena mereka, kata Allah, kaum yang tidak faqih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng. Aw min wara'i judur, atau di balik tembok. Karena penakut, ya. Mereka tidak memerangi kamu, kata Allah, melainkan di balik tembok atau di negeri yang ada bentengnya. Jadi berlindung dengan tembok, berlindung dengan benteng yang kuat. Karena mereka takut. Ya. Ba'suhum bainahum syadid. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Permusuhan

0: Dan di antara mereka itu sangat berat. Jadi mereka itu, kalau antum kira bersatu, tidak. Mereka itu, kata Allah, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan mereka, sesama mereka itu sangat berat. Ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu apa? Bersatu. Wa kulubuhum syatta. Tetapi kondisi hakikatnya hati mereka itu bercerai-berai. Hati mereka kaum Yahudi itu bercerai-berai, berpecah belah. Dan ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kaum Yahudi. Dan Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun." Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Lihat di surat Al-Hasyr ayat 13 dan 14. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar, informasi, berita kepada kita tentang hakikat orang Yahudi. Mereka adalah setakut-takutnya manusia. Pengecut. Ya, coba antum melihat itu. Dalam sekarang saja, ya kan? Anak-anak kecil kaum muslimin berani sama mereka dan mereka takut. Sama batu takut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Walakin taqawwal yahudu alaina bi dha'fi imanina wa kathrati ma'asina wa tafarruqina. Ini musibahnya di sini. Musibah kita di sini. Ya. Akan tetapi kaum Yahudi itu kuat menghadapi kita, tambah kuat menghadapi kaum muslimin dengan sebab apa? Bi dha'fi imanina. Karena lemahnya iman kita. Iman kita lemah, iman kaum muslimin lemah. Wa kathrati ma'asina. Dan yang kedua, banyak maksiat. Banyak maksiat yang kita lakukan, ya. Kemudian berikutnya wa tafarruqina, dan bercerai-berainya kita. Kita bercerai-berai, tidak bersatu. Kalau ini ada, Yahudi enggak ada apa-apanya. Kalau iman kuat, ya, kemudian kaum muslimin taat dan bersatu, tidak lama itu, ya. Ini yang menjadi masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayajibu alal muslimin, maka wajib atas kaum muslimin, an yasta'iddu lil yahud, untuk mempersiapkan diri menghadapi kaum Yahudi, biquwwatil iman, dengan kekuatan iman. Ini yang pertama kali, kuat al iman. Jadi iman harus ditempa, harus dikuatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad ketika menggembleng para sahabat itu dikuatkan imannya dulu. Ya, di masa itu ada Persia, ada Romawi. Ya, negara-negara yang besar. Dan ada Yahudi. Tapi Nabi Muhammad SAW fokus mendidik umat, para sahabat dengan iman yang kuat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, din yang hak. Tidak menakut-nakuti mereka dengan makar Yahudi, tidak menakut-nakuti mereka dengan makar Persia dan Romawi. Tapi fokus, belajar. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Wa quwwatis silah, dan kekuatan persenjataan. Wa quwwatil ittihad wal i'tisam, dan kekuatan dari persatuan. Ittihad wal i'tisam. Jadi bersatu. Jangan bercerai-berai. Ya, ini sebagian kita bercerai-berai. Kalau bukan organisasinya, bukan ormasnya, padahal sesama Islam, kayak ngelihat setan. Ya, ini musibah. Ormas ini ngelihat ormas ini, udah bukan kelompok saya nih ya, ya pecah ya, dan seterusnya. Liyul kurrab fi qulubil yahud, supaya bisa melemparkan atau memasukkan rasa takut di hati-hati kaum Yahudi. Fa innal yahuda la tasluhu ma'ahum illa lughatul quwa. Ini kata penulis. Karena kaum Yahudi ini enggak cocok kecuali dengan bahasa kekuatan, lughatul quwa. Wa minal amsalati 'ala dzalik, di antara contohnya, ya. Contohnya adalah Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Ini pemuka Yahudi yang sudah keterlaluan. Ka'ab ibn al-Ashraf. Dia betul-betul menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat keterlaluan, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man li Ka'ab ibn al-Ashraf?" Siapa yang bisa ngurusi Ka'ab bin Ashraf? Karena sangat keterlaluannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Fa innahu adza Allah wa rasulah." Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian qala Muhammad ibn Maslamah, tanpa ragu Muhammad bin Maslamah berkata, "Ana ya Rasulullah." Aku siap wahai Rasulullah. "Atuhibbu an aqtulah?" Apakah engkau suka aku bunuh dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am." Iya. Fa kharaja Muhammad ibn Maslamah fi majmu'atin min ashabihi. Maka keluarlah Muhammad bin Maslamah bersama beberapa sahabat. Wa qatalu Ka'ab ibn al-Ashraf inda baitihi, dan membunuh Ka'ab bin Ashraf di rumahnya, inda baitihi. Fa saha al-mujrim al-yahud sayhatan shadidatan wa huwa yamut. Nah, teriak si mujrim ini, Yahudi ini, ya, Ka'ab bin Ashraf ini sangat kencang sekali. Afza'at man hawlahum minal yahud, dan teriakannya ini membuat takut semua Yahudi sekitarnya, yang sekitar rumah dia. Falam yabqa hisun illa awqadan nar atau ukidan nar. Nah, karena ada teriakan gitu dan takut, maka dinyalakanlah api di setiap benteng itu. Bentengnya. Untuk bangun mereka dari tidurnya, istaiqadhu minan naum. Wa fi shabah, di pagi hari, alimatil yahud bi masra'i taghiyatiha Ka'ab ibn al-Ashraf. Orang-orang Yahudi baru tahu pemimpinnya, pemukanya mati. Ya. Fa dabbar ra'bu fi qulubihim, sehingga mereka semuanya takut. Ya, rasa takut memasuki hati mereka semua, pada takut semua. Cuma satu orang dibunuh, ya, semuanya takut. Nah, itu apa namanya, tentang Yahudi, mereka penakut. Ya. Kemudian yang kedua, Banu Quraidah, indama ghadaru fi ghazwatil ahzab, tentang Banu Quraidah. Nah, ketika mereka berkhianat, ya, dalam peperangan Ahzab. Allati ghadarat fiha yahudu bani Quraidah, falamma ra'at bani Quraidah annahum wahdahum fil madinah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'au annahum qad yahlaku bisababi ghadarihim wa naqdihim ahdin nabi atau ahdan nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhulu husunahum wa aqlaku abwabahum wa jalasu yantaziruna ma yuf'alu bihim. Kan mereka berkhianat. Ya, antum bisa baca sejarahnya. Mereka berkhianat. Kemudian ketika mereka tahu kalau hanya mereka saja yang ada di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memandang akan binasa dengan sebab pengkhianatan mereka dan telah merobek perjanjian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Semua masuk ke benteng. Semua masuk ke benteng, semua menutup pintunya, dan mereka duduk nunggu. Nunggu apa yang akan dilakukan terhadap mereka. Wa raja'an Nabi, ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dan para sahabatnya dari perang Ahzab, dan tentunya dimenangkan. Siapa yang menangkan? Allah tentunya, ya. Kemudian wada'a silahahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Ahzab, Rasulullah meletakkan senjatanya. Wa akhadha yaktasir, Rasul mandi. Fa'atahu Jibril alaihi salam, kemudian Jibril alaihi salam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Jibril berkata, ya Rasulullah, awa qad wada'ta silah, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Kemudian Rasul menjawab, na'am. Qala Jibril berkata, wallahi ma wada'nahu, demi Allah kami belum meletakkan senjata kami. Kemudian Nabi SAW bertanya, ila aina, mau ke mana? Faqala Jibril menjawab, ha huna, wa asyara biyadihi ila Bani Quraidah. Ha huna, mengisyaratkan mau berangkat ke Bani Quraidah. Kemudian ketika Nabi SAW dikatakan demikian oleh malaikat Jibril, fa asdara an-nabi awamirahu lil jaysh al-muslim bil khuruj ila Bani Quraidah fawran wa bi asra'i ma yumkin. Nabi SAW mengeluarkan perintahnya kepada pasukan beliau SAW, fauran, secara langsung, untuk keluar menuju ke Bani Quraidah. Dan berkata kepada pasukan beliau, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Supaya cepat. Jangan sampai salah satu di antara kalian, sholat asar melainkan sudah di Bani Quraidah. Sehingga kan ada fikih di sini, ya. Ada perbedaan di antara para sahabat, apakah kan sudah masuk asar belum nyampe ke Bani Quraidah. Sebagiannya sholat pada waktunya, sebagiannya sholatnya setelah nyampe di Bani Quraidah. Nah, fikihnya ajib di sini, akhi. Ya, masalah khilaf semacam ini wajar. Tapi Anda lihat di sini, subhanallah, di sini para sahabat ketika memahami hadis ini, perintah Rasul berbeda tidak? Berbeda. Ya. Ada yang sholat duluan di jalan karena sudah waktunya masuk, ada yang sholat di Bani Quraidah. Berbeda masalah fikih, wajar. Perbedaan tanawu, ikhtilaf tanawu wajar. Kalau antum kaki duluan, tangan duluan, wajar. Masalah fikih khilafiyah wajar, tapi mereka bersatu tidak? Bersatu. Ya, bersatu. Jadi ikhtilaf itu ada ikhtilaf tadat, ada ikhtilaf tanawu. Di zaman sahabat perbedaan, perselisihan ada. Tapi bersatu, tetap bersatu. Kemudian fatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahasarahum 25 lailah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan para sahabat mendatangi mereka, mengepung mereka berapa hari, akhi? 25 lailah, 25 malam. 25 hari dikepung Bani Quraidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Falamma ishtadda hisaruhum wa ishtadda al-bala'u bihim, ketika semakin kuat pengepungan dan balaknya semakin kuat, maka dikatakan kepada mereka, inzilu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turunlah atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastasyaru Abu Lubabah, maka mereka bermusyawarah dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah awalnya mengisyaratkan untuk dzabh, artinya dibunuh mereka. Faqalu nanzilu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'adz, mereka berkata, kita pakai hukum Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz menghukumi mereka? Falamma jaa Sa'ad ibn Mu'adz qala lahu Rasulullah SAW, uhkum fihim. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, Rasul bilang kepada beliau, uhkum fihim, hukumi mereka, hukumi Bani Quraidah. Qala Sa'ad radhiyallahu an berkata, fa inni ahkumu fihim an tuqtala muqatalatuhum, saya menghukumi mereka hendaknya dibunuh orang yang memerangi kita. Jadi yang ikut berperang dibunuh. Ya. Jadi tidak dibunuh semuanya. Yang dibunuh itu yang memerangi saja. Kemudian watusba darorihim, maksud darorihim itu wanita dan anak-anaknya. Jadi wanita dan anak jadi tawanan. Watuksamu amwaluhum. Adapun hartanya kata Sa'ad bin Wa'ad dibagi. Ya. Jadi wanimah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, qad hakamta fihim bi hukmillahi wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Sa'ad bin Mu'ad telah menghukumi mereka dengan hukum Allah dan hukum rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini lughah kuwah. Jadi kalau menghadapi mereka itu dengan lughah kuwah, dengan bahasa yang kuat. Bahasa kuatnya seperti ini. Ya. Yeah. Ini yang di atau yang terjadi di masa sahabat, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata penulis, hadhihi lughatul quwwah allati nata'amalu biha ma'al yahud. Ya. Ini lughah kekuatan yang kita gunakan bersama Yahudi. Amma lughatul hijarah wal mudhaharat wal khuttab ar-rannana fahiya la turhibul yahud. Adapun bahasa batu, bahasa demo, ya, atau khutbah-khutbah yang menggelegar, sebenarnya tidak membuat Yahudi takut. Ya. Amal ladzi yurhibuhum wa yur'ibuhum, yang membuat mereka takut, fahuwa rujuk ilallahi bi kuwati iman. Yang membuat mereka takut adalah kembali kepada Allah dengan menguatkan iman, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat, wal-i'tihadi wal-i'tisam, kemudian bersatu, wa'adam at-tafarruq, dan tidak bercerai berai, wal-isti'dad, dan mempersiapkan diri bi-kuwati silah, dengan persenjataan, kekuatan senjata. Hadihi hiya al-lughah al-wahidah allati nantasiru biha alal yahud. Inilah satu lughah, hanya dia saja yang kita dengannya bisa menang menghadapi kaum Yahudi. Ya. Yeah. Ini singgungan sedikit dari Syekh rahimahullahu taala tentang bagaimana menghadapi kaum Yahudi. Nah, selesailah sudah kita bahas tentang Yahudi. Dari sini antum tahu bahwa manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, yeah, dakwah Salafiyah, ini antek Yahudi atau bukan? Eh? Tidak ada sama sekali. Bahkan mengajarkan gimana cara menang menghadapi kaum Yahudi. Ya tidak? Bahkan yang paling ngerti adalah orang-orang yang ngerti sunnah. Bagaimana menyelisihi kaum Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mengamalkan hadis ini adalah orang-orang yang betul-betul ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nurut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalau berbuka itu segera, ya. Kemudian kalau sahur itu diakhirkan, nurut orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hikmahnya dalam apa? Menyelisihi kaum Yahudi. Menyelisihi kaum Yahudi. Dan seterusnya. Ya. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan dakwah sunnah atau dakwah salafiyah ini adalah buatan Yahudi. Wal'iyadzubillah. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, berikutnya ikhwannya Allah muliakan. Mata Nasrullah. Ya. Kapan pertolongan itu ada, ini judul baru. Millatu Ibrahim alaihi salam wa Nasrullah. Judulnya Millah Nabi Ibrahim alaihi salam dan pertolongan Allah. Ya. Ibadallah, yakulullahu azza wa jal fi kitabihi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya surat Al-Hajj ayat 77 sampai 78. Ya ayuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u ruku'lah kamu, wasjudu sujudlah kamu, wa'budu rabbakum sembahlah Rabb kamu, waf'alul khaira dan lakukanlah amal kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menang atau beruntung. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Millata abikum, ikutilah millah nenek moyangmu, yakni Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamakan kamu semua dengan muslim, orang-orang Islam. Min qabl, yakni sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Wa fi hadza, maksudnya dalam kitab ini juga, dalam Al-Quran. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar rasul menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kalian, wa takunu, agar kalian semua menjadi saksi atas manusia. Fa aqimus salata, maka tegakkanlah salat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Wa tasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah. Huwa maulakum, dia adalah pelindungmu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia, yakni Allah, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di sini, ikhwan yang Allah muliakan, ada syahid dari ayat yang akan kita bahas, yakni millata abikum Ibrahim. Antum perhatikan kalimat millah dengan fathah. Millata. Dan dia maf'ul, ya. Fi'il sama fa'ilnya mana? Fi'il sama fa'ilnya mahdhuf. Takdirnya ilzamu. Ilzamu millata abikum Ibrahim fa'innaha khairul milal. Ya. Ilzamu millata abikum. Artinya ikutilah, lazimilah, tetepilah, tetapilah agama nenek moyang kalian, yakni Ibrahim. Kenapa? Dia sebaik-baik millah, sebaik-baik agama. Ini Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya muru rabbuna jalla wa ala fi hadhihi al-ayati an nattabi'a millata Ibrahim alaihi assalam. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nanti kita lanjutkan, waktunya sudah masuk Isya, belum? Ini berapa menit lagi? Sudah ya? Ya. Yeah. Di Ana satu menit lagi, mungkin salah. Ya? Yeah. 9? Satu menit lagi? Antum sudah? Ini ada ikhtilaf di antara kita. Dia sudah, ini belum. Ya? Yeah. Baik, jadi ikhwannya Allah muliakan. Rabbuna Allah memerintahkan kita di ayat yang mulia ini, untuk apa? Untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Insyaallah ba'da adzan kita lanjutkan sedikit. Ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudareunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

الحي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: رجاء تيفي سمران تلاوة القرآن كجيه الإسلام.
2: ولذلك أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. Oleh karenanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim عليه السلام. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 123, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, ikutilah milah Nabi Ibrahim yang lurus. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Wa amara ummatahu an yattabi'u millata Ibrahim hanifa. Demikian juga Allah memerintahkan umat beliau, umat Nabi Muhammad, yakni memerintahkan kita untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah kalian semua milahnya agama Ibrahim, milahnya Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, ini perintah Allah kepada kita semua untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Ini judul baru, ikhwan yang Allah muliakan, tentang Nabi Ibrahim, dan insyaAllah ta'ala kita akan baca dan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, masih berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya, dan panjang Nabi Ibrahim ini ya. InsyaAllah pelan-pelan kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda cicil satu persatu saya jawab ya. Karena waktunya ya seperti yang antum tahu, kita punya waktu terbatas sampai Isya ya. Baik. Bagaimana kita bisa ambil hikmah atau pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ketika melihat orang miskin lapar di malam hari, Umar pun takut ditanya oleh Allah tentang kelalaian dirinya sebagai pemimpin. Jadi hikmahnya apa tuh, pelajarannya? Banyak sekali. Ya, hikmahnya kan kita diperintah untuk mengikuti sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin kan, dan Umar bin Khattab adalah Khalifah ats-Tsani, Khalifah yang kedua. Jadi hikmahnya banyak sekali, bukan satu hikmah. Ya, di antaranya bisa ambil pelajaran dari Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin itu sangat perhatian dengan rakyatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh para pemimpin setelahnya. Mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat perhatian. Kemudian hikmahnya, ikhwan yang Allah muliakan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendorong orang untuk berbuat menjaga amanah. Jadi, kalau orang itu ingin amanah ya, atau kalau kita ya ingin amanah dalam urusan kita, atau kita ingin, misalkan kita ingin punya pekerjaan atau apalah ya, kita letakkan orang-orang yang amanah. Orang amanah itu didasari dengan rasa apa? Takut kepada Allah. Ya. Orang yang takut sama Allah itu pasti amanah. Karena ketika dia mau melakukan perbuatan yang keliru, perbuatan yang melanggar, dia tidak bertanggung jawab kepada orang dia, tapi takutnya sama Allah dulu, Allah yang lihat. Ketika sendirian dia takut, ketika rame-rame takut, takutnya sama Allah. Beda dengan orang yang tidak ada rasa takut. Ketika rame-rame takut, ya, ketika sendirian enggak ada takut. Ya. Nah, ini amanah. Ini penting. Dan banyak lagi hikmahnya, akhi. Ini di antaranya, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini seorang pemimpin yang luar biasa. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al TV.
1: Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV. Salam dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسس

kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

0: Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Quran. Memohon ampunan bagi kedua orang tua dan bagi kaum mukminin.

0: Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Nuh ayat ke-28.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Sesaat lagi kita akan menyimak program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna dalam semua kondisi. Hanya Allah yang layak dan pantas untuk dipuja dan dipuji. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih berbincang tentang salat, tapi ingin mengingatkan, kita berada di akhir bulan Muharram. Sebentar lagi kita akan masuk, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Safar. Semoga Allah Azza wa Jal menurunkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita memulai bulan dengan penuh keimanan dan keislaman. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Berbincang tentang adab salam, yang kita mengetahui kepedulian Islam dengan salam. Dan bagaimana Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau menjelaskan secara detail, lebar dan panjang. Karena memang salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Menyebarkannya menyebarkan kedamaian. Dan kata Islam pun diambil dari kata salam. Namun terkadang kita melihat tidak sedikit di antara umat Islam yang meremehkan perkara salam ini. Ketika dia telpon, ya dia langsung berbicara, mungkin bertanya apa kabar, atau mengucapkan selamat pagi. Padahal Allah telah memilihkan ucapan salam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya. Islam adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan menjadi syarat sempurnanya iman ketika orang itu mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Bagaimana dapat mencapai tingkatan iman yang sempurna dengan saling mencintai? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Ternyata amalan itu tidak membutuhkan uang yang banyak, energi yang besar, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan dan tekad yang kuat. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Baik, di bab 460 Al-Imam Bukhari mengatakan bab yusmi'u idza sallam. Bab di mana seorang ketika mengucapkan salam hendaklah diperdengarkan. Karena salam ini amalan lisan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam. Dan ketika mengucapkan salam, hendaklah ucapan itu didengar. Ada orang yang tidak mengucapkan salam dan tatkala dia ditegur, dia berdalih, aku sudah salam dari hatiku. Siapa yang tahu dengan hatimu? Hanya Allah Azza wa Jal dan engkau. Adapun orang lain enggak tahu. Tatkala orang ini mengaku dia mengucapkan salam dengan hatinya tapi tidak terdengar oleh orang lain yang dia jumpai, maka bagaimana cinta dan kasih sayang akan tumbuh dan bersemi? Enggak bakalan. Orang semua akan saling suudzon, enggak fulan enggak salam. Oh, mungkin juga salam dari hatinya. Maka di bab ini bab yusmi idza sallam, hendaklah dia memperdengarkan ketika mengucapkan salam. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallad ibn Yahya qala haddatsana Mis'ar an Thabit ibn Ubaid qala ataitu majlisan fihi Abdullah ibn Umar faqala idza sallamta fa'asmi' فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. Thabit ibn Ubaid, dia berkata dia mendatangi majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Tahu-tahu Abdullah bin Umar berkata, boleh jadi ada sebabnya. Mungkin Thabit masuk ke dalam majelis, kemudian dia mengucapkan salam dengan suara yang tidak terdengar, maka diingatkan. Idza sallamta fa asmi'. Apabila engkau mengucapkan salam, hendaklah diperdengarkan. Artinya dengan suara, bukan yang keras, bukan yang kecil, sehingga tidak terdengar. Terlalu keras, mengganggu mungkin. Terlalu kecil, tidak terdengar. Maka yang dibutuhkan bagaimana orang itu mendengar. Kenapa? فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Ini adalah sebuah penghormatan dari sisi Allah Azza wa Jal yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Kalau sebuah penghormatan kepada orang lain, ucapan selamat kepada orang lain yang penuh dengan kebaikan dan berkah, ternyata orang itu tidak mendengarnya. Tujuan dari mengucapkan salam itu tidak tercapai. Maka hendaklah kita serius ya, kalau sedang mengucapkan salam. Ketika memang kondisinya bising, di jalan, kita sedang lewat, kemudian di situ mungkin ada mesin penggiling padi yang sedang bekerja, menyebabkan orang itu sulit untuk mendengarkan salam, maka tinggikan sedikit suaramu sampai didengar. Fa'asm. Tapi kalau jauh, ya kita nggak perlu teriak. Kalau jauh, ya kita mengucapkan salam sebagaimana sudah pernah dibahas, lalu kita memberikan isyarat. Supaya orang itu tahu kita mengucapkan salam sama engkau. Bukan sekedar isyarat dengan tangan, tapi lisan kita mengucapkan salam. Jadi nggak ada lagi setelah ini, ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak, aku salam dari dalam hati. Aku tadi salam tapi pelan-pelan. Akhirnya terjadi saling su'udzon. Maka adabnya, fa'asmi. Orang itu mendengar. Dan kita tahu ya, syaitan yang diketuai sama iblis, bagaimana tatkala dia dilaknat, lalu dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar ditangguhkan umurnya sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa sih yang dilakukan oleh iblis yang umurnya sudah ribuan, entah berapa puluh ribu umur dia? Menyesatkan manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Katakan kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Kenapa? Ketika seorang berbicara, hendaklah dia memilih kosakata, diksi, intonasi yang terbaik. Kalau ada dua kata yang baik, pilihlah yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainakum. Setan itu berusaha merusak hubungan di antara kalian. Dia musuh yang nyata. Maka dalam bab salam, jangan sampai kita biarkan syaitan untuk merusak hubungan kita. Salam yang awalnya bertujuan untuk menjalin tali kasih dan cinta, gara-gara kita tidak melakukannya dengan adab dan etika yang seharusnya, maka ternyata bab salam menjadi bab kebencian. Fulan kayaknya gak salam. Ngomongnya salam. Maka fa'asmi. Dan ingat, kita sedang memberikan hak orang itu. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, hakul muslim alal muslimi sitt. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Baik, di bab selanjutnya, bab man kharaja yusallimu wa yusallamu alaihi. Bab berkaitan dengan orang yang keluar, pergi dari rumahnya, tujuannya mengucapkan salam dan untuk disalami sama orang. Artinya ini orang keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tempat. Dia gak punya tujuan apa-apa. Dia bukan sedang menuju ke sebuah toko untuk belanja. Tapi dia melakukan itu hanya untuk menebarkan salam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita baca. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga, dia meriwayatkan hadis bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Kita tahu ada banyak amalan-amalan Islam. Yang terbaik yang seperti apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Engkau berbagi makanan, kasih makan orang. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan sampaikan salam. Tebarkan salam. Bacalah salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan bagaimana prakteknya Abdullah bin Umar? Kita akan baca hadis. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Isma'il قال حدثنا مالك عن ابن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة anna Tufaila ibn Ubay bin Ka'ab akhbarahu annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamur Abdullah ibn Umar ala saqqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa yusallim alayhi. فقال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بهنا ها هنا نتحدث. فقال لعبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. سبحان الله جماعة. Jadi Tufail ibn Ubay bin Ka'ab ini seorang tabi'in, putranya sahabat yang terkenal Ubay bin Ka'ab, dan dia dikenal sebagai teman dekatnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia belajar dengan Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa suatu hari dia datang menjumpai Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan biasanya diajak ke pasar. Jadi datang, lalu yuk bismillah berangkat yuk, jalan. Jalan ikut ke pasar. Qal, katanya Tufail ibn Ubay, fa'idha gadawna ila suq. Abdullah bin Umar ini tidaklah melewatin penjual ya. Baik itu penjual barang-barang murahan atau barang apapun, atau ketemu orang miskin atau siapapun, kecuali beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti lewat orang jualan ini, assalamualaikum. Ketemu orang miskin di sana, mungkin dia sedang membutuhkan bantuan, assalamualaikum. Pokoknya dia mengucapkan salam. Dan tidak membedakan antara pedagang barang-barang yang mahal dengan pedagang barang-barang murahan. Pokoknya siapapun yang dijumpai oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau akan mengucapkan salam. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Ceritanya siapa? Ceritanya Tufail. Qala Tufail, lalu Tufail mengatakan, "Faji'tu Abdullah bin Umar yawman." Suatu hari aku datang ke tempatnya Abdullah bin Umar. "Fastatba'ani ila suq." Lalu aku diminta ikut untuk ke pasar. Seperti kebiasaan Abdullah bin Umar. Maka hari itu Tufail bertanya, "Matasna bisuk? Mau ngapain ke pasar?" Kan diajak ke pasar nih. Maka dia tanya, "Engkau mau ngapain berangkat ke pasar? Kenapa?" Tufail menanyakan ini. Tufail berkata, "Engkau mau ngapain ke pasar? Engkau enggak beli?" Alhamdulillah. Ya hadikum wa silbalakum. Engkau tidak beli barang. Engkau tidak menanyakan barang. Engkau enggak menawar sesuatu apapun. Engkau juga enggak duduk di sana. Mungkin di situ ada tempat orang ngobrol ya. Sekarang mungkin ada model kafe, ada resto, pokoknya tempat orang ngobrol di sana. Engkau nggak melakukan apa-apa ke pasar. Artinya berangkat ke pasar, terus pulang, ngapa-ngapain gitu. Apa kata Tufail mengusulkan kepada Abdullah bin Umar yang ngajaknya ke pasar, "Fajlis bina hahuna natahaddats." Ahsan duduk di sini, ngobrol kita di sini. Daripada berangkat ke pasar. Apalagi Tufail ini kalau suruh jalan kayaknya berat ya. Karena dia termasuk orang yang ya agak berisi. Ya orang lebih suka duduk biasanya orang kalau berisi badannya. Maka udahlah, duduk di sini ngobrol aja kita. Ketika kalau engkau memang enggak ada keperluan di sana. Dan betul memang tidak punya keperluan apa-apa Abdullah bin Umar. Ya Abu Bakar. Dia memanggil, Abdullah bin Umar memanggil Tufail, ya Abu Bakar, wahai bapaknya perut. Abdullah bin Umar ketika memanggil bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan dia tentang pentingnya berangkat ke pasar itu. Ada tujuan yang lebih penting daripada belanja, daripada ngelihat barang, daripada nawar barang, daripada duduk majelis di pasar. Ada hal yang lebih penting. Maka dipanggil ya Abu Bakar, supaya Tufail sadar bahwa misi yang sedang dilaksanakan dengan berjalan ke pasar ini jauh lebih besar dari itu. Dan inilah pandangan orang yang berilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Abdullah bin Umar memandang jauh ke hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, salim hatinya. Innama naghdu min ajri salam. Kita berangkat ke pasar, tujuan kita adalah untuk mengucapkan salam. Naghdu ini berangkat di pagi hari karena rata-rata pasar itu ya pagi, mulai subuh, kadang-kadang sebelum subuh. Kita lihat ya, biasanya jam 9, jam berapa udah bubar biasanya pasar. Kecuali pasar-pasar modern sekarang ya, bukanya jam 9. Ini pagi sekali. Ada yang mengatakan antara subuh dengan terbitnya matahari. Kita berangkat ke pasar di pagi hari ini. Tujuannya min ajlis salam. Untuk menebarkan salam. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Nusallimu ala man laqina. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Jadi orang itu kalau di rumah doang. Nih teman-teman yang di PHK. Semoga Allah segera memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Atau teman-teman yang punya banyak waktu kosong. Manfaatkan tuh waktu untuk cari fadilah. Bukan cari uang saja. Tapi mencari keutamaan, kemuliaan, kehormatan. Yang salah satu caranya, udah keluar rumah. Ngapain? Aku gak tahu mau kemana. Udah, kok keluar aja. Niatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita tahu 10 kebaikan. Assalamualaikum. Dapat lagi. Ketika salam diucapkan, lalu dibalas, benih-benih cinta akan tumbuh, berkembang. Mungkin masyarakat banyak menolak dakwah ini. Atau sebagian mereka khawatir dengan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah ini, tapi ternyata dia tidak pandai mengamalkan sunnah ini. Menebarkan salam. Abdullah bin Umar berangkat ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang dijumpai. Kenal atau enggak kenal. Jadi kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan salam itu ya karena kenal. Pesan Nabi SAW, ucapkan salam kepada orang yang kau kenali atau orang yang kau enggak kenal. Baik, semoga kita bisa mengamalkan hal ini. Karena memang di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. bahkan kalau antum salam, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik ya. Salam ini dengan lisan, berjabatan tangan itu ya penyempurnaan dari salam yang sudah kita ucap. Orang itu kadang ketanya, pernah ketemu ini itu, padahal enggak. Aku cuma ingin ucapkan salam kepada Taib. Kemudian kita masuk ke bab baru, bab 462. Babut taslim idza ja'a al-majlis. Bab mengucapkan salam ketika mendatangi sebuah majlis. Majlis adalah tempat duduknya orang-orang, tempat kumpulnya orang-orang. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau barusan kita sampaikan hak muslim itu kalau kita berjumpa, berpapasan, baru ucapin salam. Ini enggak. Ketika kita mendatangi majelis pun, kita ngucapin salam. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babu taslim idza ja'a al-majlis haddathana Abu 'Asim an ibni Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ahadukum al-majlis falyusallim فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب في سيني Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan dua jalur yang baru saja kita baca. Apa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam? Beliau mengatakan, "Idza ja'a ahadukumul majlis," apabila kalian mendatangi sebuah majlis, orang lagi rapat, orang lagi kumpul, teman-teman mungkin mau main bola, lagi duduk bareng-bareng mereka, lalu datang nih fulan, apapun kegiatannya, ketika kau mendatangi sebuah majelis, maka menjadi hak orang-orang yang di sana, antum ucapkan salam kepada mereka. Idza ja'a hadukul majlis falyusallim. Masuk kelas umpamanya, falyusallim. Masuk masjid, ada orang-orang lagi duduk ya, falyusallim. Ucapkan salam oleh kepada mereka. Fa'in raja. Udah nih, kita kumpul sama kawan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Ngobrol kayak di situ, ngopi, atau kajian, atau apapun yang dilakukan. Fa'in raja, kalau kemudian dia mau pergi, meninggalkan majelis itu, baik dia duduk lama atau sebentar, apa yang harus dia lakukan? Dia mau pergi nih. Habis ngobrol, mau pergi. Falyusallim. Datang salam, pergi juga salam. Ini bicara adab. Tapi kebanyakan kita datang doang salam. Pulang, tahu-tahu nyelonong aja pulang dia. Ayo balik ya. Yuk ketemu lagi. Insyaallah. Salim. Ucapkan salam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al ula. Bahwasanya ucapan salam yang terakhir itu bukan lebih penting daripada yang pertama. Artinya sama-sama penting. Jadi jangan kalau berjumpa aja, datang aja salam, pergi gak salam. Karena udah kan barusan salam, oke. Kau mau pergi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu tanya, kelihatan fulan? Enggak kelihatan. Oh yaudah, makasih ya. Barakallahu fiik, assalamualaikum. Pergi. Walaupun tadi dia gak duduk nih. dia datang bertanya kepada orang yang dia jumpai, kepada majelis yang ada di situ. Lalu setelah dia bertanya, dia mau pergi, ucapkan salam lagi. Atau kita datang ke orang nih, tanya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, afwan pak, mau tanya, jalan menuju Roja di mana ya? Oh, lurus, kemudian ada kantor polisi belok kiri. Atau sebelum kantor polisi. Oh, taib, jizak lahir pak ya. Assalamualaikum. Udah pergi. Tapi mengucapkan salam gitu. Yang terakhir ini juga penting, kedudukannya sama dengan ketika kita pergi. Apa yang akan terjadi ketika kita mengamalkan hal ini, maka orang akan saling mencintai. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Artinya enggak naik mimbar, enggak bikin konten, enggak ceramah, enggak pidato, enggak nulis buku, diam engkau bisa berdakwah. Salah satunya, diam dalam salam. Assalamualaikum. Enggak ceramah itu. Tapi lama-kelamaan orang itu akan mencintai anda. Kok bisa? Kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan cinta. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Baik, kemudian di bab selanjutnya, kalau bab yang baru saja kita baca itu bab at-taslim idza ja'al majlis, mengucapkan salam kalau datang ke sebuah majlis, bab 462 ini bab taslim idza qama minal majlis, bab mengucapkan salam ketika bangkit pergi meninggalkan majlis. Qala hadatsana Khalid bin Makhlad قال حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. نعم. Di sini di hadis Abu Hurairah ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalau seorang mendatangi sebuah majelis hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in jalasa. Kalau kemudian dia duduk, kan ada orang enggak duduk. Dia datang ke majelis, assalamualaikum, dia pergi. Ya enggak perlu dia mengucapkan salam lagi. Karena dia tidak berdiam di majelis itu. Kemudian dia pergi. Dia terhitung orang yang melewati majelis. Dia lewat majelis, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia selesai, nggak dua kali dia salam. Tapi kalau dia ternyata berdiam di majelis itu, fa'in jalas, kalau kemudian dia diam, assalamualaikum, kemudian dia diam. Duduk di majelis itu. Kemudian dia, thumma badalahu an yaqum, kemudian dia berkeinginan untuk pergi sebelum majelis itu bubar. Artinya majelisnya masih ada tapi antum mau pergi duluan. Fal yusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Fa innal ula laysat bi ahqqa minal ukhra. Ingat, yang pertama itu bukan lebih berhak untuk disampaikan daripada yang terakhir. Jadi dua hal ini sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian di hadis yang selanjutnya atau di bab selanjutnya, bab hak man sallama idza qama. Bab berkaitan dengan hak orang yang mengucapkan salam ketika dia bangun meninggalkan majelis itu. Apa yang harus dia lakukan? Insyaallah kita akan bahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas bab 464 insyaallah, hadis 109 pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
3: Ya, barakallahu jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan benar dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu hadis yang ke-1005, anjuran mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, dan juga kami akan berikan kesempatan di layanan telepon di nomor yang sama, baik di layanan telepon WhatsApp ataupun di layanan layanan telepon biasa. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering seseorang mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, tapi kita yang selalu mendengar itu sering menjawabnya. Apakah tetap ditulis pahala untuk kita, padahal salam itu ditujukan bukan untuk kita alias ke tetangga kita, Ustaz?
2: Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan salam yang diucapkan dengan suara yang jelas atau suara yang terdengar, kita termasuk yang mendengar salam itu. Dan kita tahu kita diperintahkan untuk menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang tidak kenal. Apabila kita mendengar salam, yang salam artinya adalah doa, maka gak apa-apa kita menjawabnya. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa yusallimul kathir, yusallimul qalil alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi yang banyak ini gak harus semuanya menjawab. Tapi kalau semuanya menjawab akan jadi kebaikan buat semuanya. Namun kalau ada yang mewakili, maka sudah cukup. Karena menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Walaupun tadi boleh jadi dia mengucapkan salam kepada fulan yang dia kenal, tapi suaranya terdengar di rumah kita. Seperti orang yang ngetuk pintu rumah ya. Assalamualaikum. Kita dengar. Waalaikumsalam. Kan salam buat kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita termasuk dalam salam tersebut karena kita juga mendengarkannya. Lalu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sebuah tradisi dan budaya yang indah. Tatkala kita mulai menebarkan salam ini, bukan sebagai pengganti, tapi memang inilah asal dari penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam, bapak kita,

0: Sehingga akhirnya yang mulia, yang merupakan perintah, itu tidak diamalkan. Yang diamalkan dianggap sebagai kearifan lokal, budaya lokal. Itulah yang banyak diamalkan oleh masyarakat. Padahal hukum asalnya ini yang pertama. Sebelum ada penghormatan-penghormatan lain. Dan ini yang harus diamalkan. Yakni, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Naam.
1: Baik, barakallah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, ya Ustaz, sering kita dengar seseorang itu mengatakan atau mengucapkan salam dengan assalamualaikum tanpa dengan assalam. Jadi langsung assalamualaikum atau juga dengan hanya mikum saja. Seperti itu. Kadang hal tersebut terjadi baik di dunia nyata ataupun di chat di WhatsApp Ustaz seperti itu. Apakah wajib dijawab Ustaz salam seperti itu?
0: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan salam alaikum, apakah harus ada assalam atau boleh salamun alaikum? Boleh dua-duanya. Jadi boleh salamun alaikum, boleh assalamu alaikum. Sebagaimana ketika tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salam. Jadi jawab salam juga. Tanpa ada alif dan lam. Namun kalau disingkat. Penyingkatan ini boleh jadi dalam ucapan. Mamanya mikum, ini bukan salam. Atau dalam tulisan ASS WRWB. Akhirnya orang bacanya seperti itu. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, engkau bisa menulis apa namanya yang ditulis. Salam keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengaturan. Maka tolong untuk urusan doa, karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam menebarkan salam, maka tebarkan itu salam. Tulislah dengan lengkap. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Mau lebih baik lagi warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sudah ada stiker-stiker juga jemaah. Namun masih ada sampai hari ini, Ana mendapatkan beberapa WA umpamanya, mereka masih menyingkat AS, ASS, terus baru ngomong, gimana kabarnya Ustaz? Loh, ini yang seharusnya engkau singkat. Gimana kabarnya silahkan disingkat. Tapi kalau salam kita diperintahkan untuk menyebarkannya. Barakallahu fiik. Jadi ingat, ada hal-hal yang tidak seharusnya disingkat. Ada hal-hal yang boleh disingkat. Sebagaimana salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan lagi ada yang menyingkatnya dengan SAW atau SOT saja. Padahal engkau bisa menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan situlah pahalamu. Ketika engkau menulis hanya singkatan, boleh jadi engkau enggak salawat memang sama Nabi SAW. Berapa banyak anak-anak SD yang membaca Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang salah? Yang nulis. Tapi kalau yang menulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang membaca pun akan membacanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp selanjutnya, setelah ini kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon. Yaitu ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana cara membalas orang yang menitip salam melalui orang lain kepada kita Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan

0: pertanyaan ini, insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi karena ditanyakan sekarang, ya kita boleh menjawabnya. Wa alaihi salam. Fulan kirim salam. Oh, jazakallahu khair wa alaihi salam. Buat dia juga salam. Jadi langsung kita menjawab untuk orang itu. Karena biasanya kita ya udah berjumpa sama orang ini, udah salam duluan. Ini kan ada orang titip salam. Maka kita mengucapkan salam kepada dia dengan mengatakan wa alaihi salam. Buat dia juga salam. Atau boleh alaika wa alaihi salam. Buatmu dan buat dia assalam. Karena memang kalau bicara kirim salam, Allah Azza wa Jal pernah kirim salam lewat Jibril, dan Jibril menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Dan Jibril juga mengatakan kepada Nabi SAW, wa minni salam, dan aku juga kirim salam buat Khadijah. Jadi bicara kirim salam ini hal yang disyariatkan, tapi jelas ya kirim salamnya. Menjawabnya tadi udah, kirim salam juga jelas. Kalau tanya, kirim salam ya, sama siapa? Sama semua sudah. Semua siapa? Ini sebuah perintah yang gak mungkin kita lakukan. Sama semua warga di kampungmu, masa kita akan pinjam mic masjid, lalu menyampaikan, jamaah ini ada salam dari fulan buat semua warga kampung ini. Jadi hendaklah kita memang mengkhususkan salam itu buat orang-orang tertentu sebenarnya. Dan di situ juga ada cinta dan kasih sayang. Ada cinta yang tumbuh. Karena fulan, Masya Allah, ingat sama ana fulan ya. Alaika wa alaihi salam, jawabannya. Atau wa alaihi salam, buat dia. Assalam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
1: Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang baru untuk kita dan kita bisa mempraktekkan atau mengamalkannya. Selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung secara di line yang ditelepon, ya di 0218236543 kepada Ustaz. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Afwan Ustaz, ana mau bertanya.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Mohon nasihatnya. Dengan Alim Komarudin di Tangerang, Ustaz.
1: Pak Alim Komarudin di Tangerang, silakan pertanyaannya.
2: Ya, bagaimana kalau yang non-Muslim atau Kristen mengucapkan salam, bagaimana kita untuk menjawabnya? Misalkan dia, assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjawab dia, taat kita terhadap dia, gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan menjawab salam dari non-Muslim kepada kita. Jadi kadangkala dengan terjadinya sosialisasi atau perkumpulan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, sampai kadangkala kita mendapati non-muslim kalau ngobrol itu kayak Islam aja. Dia mengatakan alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian nanti kalau dia ngomong, engkau datang ke rumahku ya, insyaallah ya, padahal dia non-muslim. Terjadi kebiasaan itu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus bagaimana kalau dia mengucapkan salam kepada kita? Mengucapkan assalamualaikum. Apa jawab kita? Jawabnya ada dua macam. Yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama insyaAllah, cukup menjawabnya wa'alaikum. Wa'alaikum. Jawabnya wa'alaikum. Karena pernah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau di kota Madinah hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Yahudi itu hasud sekali dengan salamnya umat Islam. Padahal di syariat mereka sebenarnya ada salam itu. Tapi tidak diamalkan dalam mereka dan tidak dibumikan salam ini. Mereka melihat umat Islam, subhanallah, salam sana, salam sini. Sehingga pertikaian hati yang tidak nyaman kepada saudaranya, lambat laun jadi hilang. Maka mereka sangat hasud sekali dengan salam yang ditebarkan dan dipraktekkan oleh umat Islam ini. Artinya salam sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Di masa Nabi Musa pun Nabi Musa mengamalkan hal itu. Tapi Yahudi tidak mengamalkan hal itu. Tapi mereka hasud dengan umat Islam. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Nabi alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan salam. Assalam itu artinya kematian buat engkau. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, Wa'alaikumussalam wa ghadabullah wa la'natuh. Buat kalian kematian, murka Allah dan laknat. Ya gimana mereka mengucapkan itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kepada suami dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka istri langsung marah dan emosi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, menghadapi mereka ini memang kudu sabar gitu loh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu, kau gak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, kau gak dengar aku jawab apa? Aku sudah jawab, wa'alaikum, buat kalian juga. Artinya kalau mereka mengatakan, assalam alaikum, maka jawabannya wa'alaikum, engkau juga. Tapi kalau ternyata mereka katakan assam, ya buat kalian juga gitu. Ini membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi menjawabnya adalah wa'alaikum. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka. Wa'alaikumussalam. Kalau dipastikan yang mereka ucapkan memang assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum. Maka ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan kita perlu benar-benar mendengar. Dia itu salam apa sam? Karena tadi ada yang menyingkat-nyingkat salam. Dan boleh jadi yang dia ucapkan memang assam atau assalam. Maka jawaban wa'alaikum adalah jawaban yang paling selamat sebenarnya. Karena ya kita tetap membalas. Kalau itu kebaikan yang mereka ucapkan, maka kita membalas dengan kebaikan. Semoga engkau juga gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazal khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, masih yang kedua, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Iskandar Pak, dari Kementan Timur Pak.
1: Enggak, silakan Pak Iskandar.
3: Ya, ini Pak, saya seorang kaum Pak. Kalau masuk masjid, tidak apa-apa kan salam juga. Kan masjid kosong karena saya lebih duluan, karena saya seorang kaum masjid marbot maksudnya Pak. Tidak apa-apa kan salam kalau kita masuk masjid Pak, Pak Ustaz.
1: Nah, itu aja, jadi Ustaz. Di ruangan kosong ya? Jadi memasuki... Ya,
3: di masjid, mau masuk masjid Pak Ustaz.
1: Baik, baik.
3: Ya, begitu aja Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita ucapkan salam ketika kita masuk masjid. Assalamualaikum. Masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau ada orang. Cuma memang jangan sampai ketika ada banyak orang di sana, kita mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu mereka nantinya. Tapi bagaimana caranya dengan suara yang didengar tanpa mengganggu. Ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, umpamanya kita masuk masjid, beliau sebagai marbot ya, mendapatin orang-orang sedang di masjid, mungkin ada kajian, atau ketika nggak ada orang, dia masuk, dia ucapkan salam, tapi ketika ada orang, hendak dia mengucapkan salam, dan diperdengarkan. Jadi suaranya itu didengar tanpa mengganggu orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya masih di layanan telepon kembali kami berikan kesempatan di 0218236543. Nah, silakan, halo.
4: Kami berikan kesempatan.
1: Iya. 8236. Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau halo. Radionya. Ya. Halo. Nah. Assalamualaikum, Bapak.
5: Halo.
1: Iya, halo. Dengar suara kami, Pak?
5: Halo.
1: Ya. Halo, Pak. Mendengar suara kami sekali lagi, jika tidak mendengar mungkin bisa berganti dengan yang lainnya. Ya, satu kesempatan silakan kami berikan kesempatan berikan di layanan telepon kembali di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Kepada Anda sahabat kerja sekalian yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, sambil menunggu juga kami ajukan, ini banyak sekali pertanyaan yang senada Ustaz, terkait mengucapkan salam, kita yang tidak tahu dia seorang muslim atau tidak, apakah kita tetap mendapatkan pahala karena menebarkan salam, ternyata yang kita salam berikan salam itu yaitu non-muslim Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kondisi mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak tahu dia muslim atau tidak, maka seharusnya kita melihat indikator. Kalau kita hidup memang di daerah mayoritas muslim, ya insya Allah rata-rata orang Islam. Tapi kalau ternyata kita ragu apakah dia muslim atau tidak, kalau kita lebih yakin dia non-muslim, ya nggak perlu kita salam. Tapi kalau kita lebih yakin, artinya kita punya dhon, kita punya prasangka yang lebih kuat, dia ini muslim. Maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan kita tahu berkaitan dengan adab salam tadi. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Maka ini juga perlu dijaga. Artinya kalau kita ragu, ya udah nggak usah ucapin salam. Karena boleh jadi dia nanti yang salam sama kita. Dia yang lihat kita sebagai muslim. Karena anak ingat ya, pada saat ke Andalusia, semoga Allah mengembalikan negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Mana masuk ke sebuah museum pada waktu itu di Madrid. Masuk ke museum, yang anda tahu ya, penduduk sini mayoritas non-muslim. Kecuali anda lihat ada tanda-tanda dia muslim. Dari pakaiannya umpamanya. Ketika anda melewatin mesin yang kita untuk naruh-naruh barang itu ya, masukkan ke sana, penjaganya mengatakan assalamualaikum, lalu mengatakan ana muslim, kata dia. Artinya dia melihat sosok kita, oh ini orang Islam nih. Makanya kalau kita lihat orang Islam ya pakai sarung ge, pakai baju koko, pakai peci umpamanya, maka ketahuan nih, ini secara umum ya. Ketika ragu kita nggak usah ngucapin salam, tapi kalau kita lebih yakin dia itu muslim, kita ucapkan salam. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
6: Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Ya, silakan Pak Ruslan.
6: Ini saya mau bertanya Pak Ustadz, nah, tentang mengucapkan salam. di sebuah masjid ada melaksanakan pengajian. Lalu ada seseorang yang mau masuk ke masjid dengan mengucapkan salam. Apakah itu diperbolehkan? Misalnya orang lagi pengajian, lalu datang seseorang mengucapkan salam, apakah itu dibolehkan kayak itu?
1: Ya, baik. Cukup ya.
6: Persiapan. Ya. Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam, tadi kita sudah membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Idza jaa ahadukum majlis, apabila seorang datang ke majelis. Majelis itu boleh jadi majelis ilmu, majelis ngobrol kayak, boleh jadi majelis itu di masjid atau di rumah atau di manapun. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tetap. Cuma bagaimana salam kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan umpamanya. Artinya kita mengucapkan salam yang penting didengar oleh yang dekat sama kita. Karena cukup dari orang yang hadir di majelis itu, satu yang menjawab sudah selesai. Gugur kewajiban mereka. Jadi ketika kita datang ke majelis tersebut, ada kajian, kita masuk momen telat, kita mau duduk, assalamualaikum. Yaudah orang dengar, waalaikumsalam. Terus mereka melanjutkan kajiannya. Tapi usahakan tidak mengganggu konsentrasi jamaah secara umum, apalagi ustadznya yang sedang menyampaikan kajian. Barakallahu fikum.
1: Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazil atas jawaban dan penjelasannya. Ya, selanjutnya kami beralih kembali Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika seseorang atau suatu rombongan atau yang lebih dari tiga orang masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan yang di situ banyak orang juga, apakah cukup salamnya itu diwakili satu orang saja ataukah perlu setiap orang mengucapkan salam setiap masuk ke rumah tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan rombongan, baik itu masuk ke ruangan atau berjumpa di jalanan. Ana bertiga ketemu sama orang bersepuluh lewat nih. Atau ana berdua ketemu dengan orang lima. Mana yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Maka seperti yang Nabi ucapkan alaihi salatu wassalam, yusallimul qalilu alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah yang sedikit ini harus semuanya? Tidak. Bisa diwakili. Jadi kalau sudah ada yang mengucapkan salam, memang tiga orang mengucapkan salam satu, maka yang lainnya sudah tidak wajib mengucapkan salam. Jadi hak itu sudah gugur, sudah diberikan kepada yang dijumpai. Sebagaimana yang jumlahnya banyak tadi, 10 orang mendengar salam dari satu orang ini, mereka juga tidak wajib menjawab semuanya. Cukup satu saja sudah gugur. Tapi kalau bicara kemuliaan dan kehormatan, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang dapat pahala yang menjawab. Sebagaimana yang dapat pahala yang mengucapkan, yang menjawab juga dapat pahala. Yang tidak mengucapkan salam, dan yang tidak menjawab salam, maka mereka tidak berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala, karena sudah terwakili. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini dan menebarkan cinta dan kedamaian di masyarakat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan, tapi kita tidak amalkan dalam kehidupannya. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat, Roja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar Cahaya Sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian ilmiah bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Fidallahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak bersama bermanfaat dan menjadikan ilmu yang dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam
14: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirati al-arab walakin في التحريش بينهم رواه مسلم.
15: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa, nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah. Berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqa-filqa.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang tidak henti-hentinya, nikmat dan karunia yang tidak bisa dihitung banyaknya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Rasulullah yang setia untuk selalu berjalan di atas tuntunan hidupnya. Begitu juga kecintaan kita kepada ilmu yang merupakan warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia, uswatuna wa qudwatuna wa imamuna wa habibuna wa syafi'una indallahi yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibanan Usulid Diyanah karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Masih berkaitan dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan pada dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga fitrah bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya, dan arasy adalah makhluk yang paling tinggi. Dan Allah istawa tinggi di atas arasy, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Wa huwa adh-dhahiru wa laysa fawqahu syai', Allah yang maha zahir, yang artinya tidak ada batu pun atau seorang pun yang lebih tinggi dari Allah. Kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menjelaskan kebatilan pentakwilan orang-orang Jahmiyah atau sekte Ahlul Kalam yang mentakwilkan sifat ketinggian atau istawa alal arsy, yang mengingkari sifat ketinggian Allah dan mentakwil sifat istiwa, yaitu dengan istaula, itu menguasai, menurut orang-orang sekte Ahlul Kalam. Nah, itu adalah pentakwilan yang batil, yang tiada lain maksudnya adalah mengingkari sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah melanjutkan penjelasan tentang sifat ketinggian Allah dan dalil-dalil yang menjelaskan hal itu. Setelah beliau membantah pendapat sekte Al-Hululiyah, yaitu yang mengatakan Allah ada di mana-mana, yaitu merupakan akidah sekte Jahmiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari yang demikian itu. Karena konsekuensi dari pernyataan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti wal-iyazu billah, Allah itu ada di tempat-tempat yang kotor, ya, di WC, dari tempat-tempat buang hajat, karena di mana-mana. Ini jelas adalah makna yang batil, yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin, dan bertentangan dengan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, di antara ya dalil yang mempertegas, memperkuat bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyhi, tinggi di atas arasnya, yaitu ma naqalahu ahlu riwayati an Rasulillah, apa yang diriwayatkan, apa yang dinukil oleh para perawi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau ingin menjelaskan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Ya, kata beliau, rawa Affan qala hadathana Hammad bin Salamah qala hadathana Amr bin Dinar an Nafi' bin Jubair an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ينزل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita Azza wa Jal turun di setiap malam ke langit bumi seraya berkata, siapakah yang memohon kepada aku, niscaya akan aku beri. Siapakah yang memohon keampunan, niscaya akan aku ampuni. Sampai terbit fajar. Hadis ini dinukil oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau ingin menjelaskan atau hadis yang memperkuat makna ketinggian Allah atau sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu, Allah turun. Dan ini juga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Allah menginginkan ya turun di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Nah, tatkala kita mengatakan Allah itu turun, berarti Allah ada di ketinggian. Karena turun adalah dari ketinggian ke tempat yang rendah. Ini secara makna yanzil, ya turun. Akan tetapi, sebagaimana yang sering kita jelaskan dan juga terus akan kita ulang dalam penjelasannya, bahwa di dalam kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhkan dari benak pikiran kita persepsi-persepsi yang negatif, ya, makna-makna yang negatif. Jangan sampai kita memahami sifat tersebut seperti kita memahami sifat manusia atau makhluk, ya, turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak serupa dengan turunnya makhluk, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa atau tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Sami', Maha Mendengar, wal basir, dan Maha Melihat. Naam, fala tadribu lahul amsal, jangan kalian membuat permisalan ya bagi Allah. Laisa lahu kufuwan ahad, tidak ada yang ya yang serupa atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Karena kita berbicara tentang zat Allah, tentang diri Allah, dan itu tidak pernah kita lihat dan juga tidak pernah kita mendapatkan hadis atau berita datang dari Allah yang menjelaskan bagaimana hakikat zat-Nya. Ya. Dan tidak bisa dipisahkan pembahasan tentang masalah sifat dengan masalah zat. Ya. Bila seorang bertanya tentang bagaimana turunnya Allah atau bagaimana Allah beristiwa, maka kita tanyakan kepadanya bagaimana zat Allah. Kalau Anda mengetahui bagaimana zat Allah, hakikat zat Allah, ya, pasti akan mengetahui bagaimana hakikat sifat-Nya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan tentang hal itu. Dan Rasul juga tidak menjelaskan tentang hal itu. Dan juga tidak terdapat dalam hadis, dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang hakikat sifat atau zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli sunnah wal jamaah mengimani apa yang datang dari Allah dan yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sifat turun itu nuzul, ini hadis merupakan hadis mutawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa yang meriwayatkan hadis turunnya Allah ke langit bumi di setiap malam di sepertiga malam terakhir, itu hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari ya 28 para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ya, berulang kali beliau menyampaikan hal itu di hadapan para sahabat ya yang mendengar atau yang hadir. Dan ini menunjukkan atau menjelaskan sifat ketinggian Allah, karena turun adalah dari tempat yang tinggi. Tapi turunnya Allah bukan seperti turunnya makhluk. Begitu makhluk turun dari lantai dua ke lantai pertama, ya lantai dua akan kosong. Itu turunnya makhluk. Tapi turun Allah tidaklah seperti itu. Sesuai dengan kebesaran, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana turunnya Ustaz, bagaimana ya Allah itu turun. Itu tidak boleh dipertanyakan, karena dalam perkara asma'u sifat, tidak ada atau tidak diperbolehkan bertanya kaifa, bagaimana sifat Allah. Ya. Turun secara bahasa Arab diketahui maknanya, tapi bagaimana caranya itu Allah yang tahu. Nah, walau yuhituna bi ilma, mereka tidak bisa atau tidak ilmu mereka tidaklah meliputi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang turun adalah Allah. Bukan perintahnya, bukan rahmatnya, bukan malaikatnya. Karena malaikat turun setiap saat. Rahmat Allah begitu juga. Ya. Dan rahmat Allah turun ya sampai ke bumi. Bukan hanya sampai langit bumi saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya, siapa di antara hamba-Ku yang memohon, yang meminta, niscaya akan Aku beri. Siapa di antara hamba-Ku yang memohon keampunan, niscaya akan Aku ampuni. Dan siapa yang ya yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta atau memohon kepadaku dan akan Aku beri, itu sampai terbit fajar. Nah, ini hadis yang sahih ya, hadis mutawatir tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam riwayat yang lain ya, disebutkan Imam Abul Hasan Asy'ari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya thuluthul laili yanzilu Allah tabaraka wa taala, apabila tersisa ya tinggal sepertiga malam, maka Allah turun seraya berkata, man dhal ladzi yad'uni fa astajibulah, siapakah yang berdoa kepadaku Setiap siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Man dhal ladzi yastakshifu ad-darra aw ad-darra fa akshifu an. Barang siapa yang memohon kepadaku untuk dihilangkan kemudaratan, ya disingkap kemudaratan darinya, maka akan aku hilangkan kemudaratan itu. Man dhal ladzi yastarzuquni wa yastarzuquni fa arzuquhu hatta yanfajira al-fajr. Dan siapakah yang memohon rezeki kepadaku, niscaya akan aku beri rezeki sampai terbit fajar. Dan ini merupakan waktu yang sangat mulia untuk bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara riwayat yang menjelaskan sifat nuzul atau turunnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, hadis Abu Rifa'ah Al-Juhani, beliau meriwayatkan, qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil kadid aw qadid hamidallah wa athna alaihi thumma qala idza madha thuluthul layli aw qala thulutha al-layl nazzala Allahu azza wa jalla ila as-sama'i wa yaqulu man dhal ladzi yad'uni fa astajibu lahu man dhal ladzi yastaghfiruni fa aghfiru lahu man dhal ladzi yas'aluni u'tihi hatta yanfajira al-fajr. Ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan ketika kami sampai kepada daerah yang dinamakan dengan Qadid. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, apabila dia berlalu sepertiga malam atau idza qal thulutha al-laili, 2/3 malam, yaitu yang pertama, 2/3 malam yang pertama, maka nazalallahu azza wa jalla, Allah turun, ya azza wa jalla turun ke langit, yaitu langit bumi, teraya berkata, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan doanya, siapa yang memohon keampunan niscaya akan aku ampuni, dan siapa yang memohon kepadaku niscaya akan aku beri sampai terbit fajar. Nah, ini dalil 3 riwayat dari hadis Abi, yang pertama dari hadis Nabi bin Jubair an Abihi, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Rifa'ah dan sahabat-sahabat yang lain, menunjukkan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun. Dan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan riwayat-riwayat hadis tentang nuzul ini, yaitu turunnya Allah. Beliau ingin menjelaskan bahwa dalil-dalil tersebut menjelaskan sifat ketinggian Allah. Kenapa? Karena kita memaklumi turun dalam bahasa Arab atau yanzil dalam bahasa Arab, ya maklum, diketahui maknanya dan kita mengerti turun. Ya, dari ketinggian, berarti Allah ada di ketinggian. Akan tetapi yang tidak boleh kita pertanyakan bagaimana tinggi atau turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengimani karena hadisnya sahih. Kemudian sebenarnya banyak hadis, ya, yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang di sini tidak disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang lebih nyata dan jelas, ya, tegas, yang tidak bisa ditakwil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebagian hadis yang sangat jelas dan nyata sekali yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hadis yang menjelaskan hal itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lamma qada al-khalqa kataba fi kitabin wa huwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati sabaqat ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lamma qadal khalq, tatkala telah memutuskan ya penciptaan, yaitu memutuskan takdir segala makhluk yang akan diciptakan oleh Allah, yang akan terjadi. Kataba fi kitabin, Allah menulis di sebuah kitab yaitu Lauhul Mahfuz, wa huwa indah, kitab tersebut ada di sisi Allah, di mana fauqal arsy, di atas arsy, ya, di sisi Allah, di atas arsy, karena Allah di atas arsy. Apa isi atau apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku sabaqat, mendahului kemurkaanku. Ya, rahmat Allah mendahului kemurkaan dan ya na'am, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ghalabat ghadabi, yaitu mendominasi ya kemurkaanku. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kendati makhluk dan hambanya berbuat perkara yang mungkar atau berbuat maksiat, tidak seketika spontanitas Allah langsung mengazab, masih ada di sana rahmat Allah. Begitu mereka bertobat, diterima taubatnya. Nah, ini hadis menjelaskan Allah Maha Tinggi, karena hadis tersebut ya redaksinya kitabun fahuwa indahu, Allah kataba fi kitab fahuwa indahu fauqal arsy, Allah menulis dalam sebuah kitab yaitu Lauhul Mahfuz, ya, yang kitab tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fauqal arsy, di atas arsy. Baik. Begitu juga hadis ya yang menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adh-dhahir. Dalam surah Al-Hadid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adh-dhahir wal awwalu wal akhir wadh-dhahir wal batin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tafsir dari atau makna dari empat nama asma atau asmaul husna tersebut. Al-awwal, antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau zat yang pertama, yang azali, tidak ada suatu pun ya seorang pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkau yang akhir, yang kekal, yang tidak ada suatu pun dari makhluk yang ada setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai', dan engkau maha zahir, yang maksudnya falaysa fawqaka syai', tidak ada suatu yang di atasmu. Ya. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau maha batin, dan tidak ada suatu yang lebih di bawahmu. Artinya apa? Allah meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu, dan di antara ya Allah Subhanahu wa sifat Allah ketinggian, dan Allah maha tinggi, tidak ada suatu yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Hadis yang tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, wa yas'adu alladhina batu fikum fayas'aluhum kayfa taraktum ibadi wa huwa a'lamu bihalihim. Al-hadis. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para malaikat yang selalu ya silih berganti untuk mengawasi kalian, memantau kondisi kalian. Bil-laili, dan juga malaikat bin-nahar, yaitu pada malam hari dan di siang hari. Jadi bergantian, ada sip-sipannya. Ya, jadi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memantau dan melihat kondisi hambanya. Ya, dan mereka ada yang turun di malam hari, kemudian yang ditugaskan di siang hari. Yang turun di malam hari, yang sip yang di siang hari akan naik. Di mana mereka? Pergantiannya itu di dua solat, solat subuh dan solat asar. Yang mengawasi hambanya di malam hari, Kemudian setelah itu, setelah terbit fajar, setelah sholat subuh, ya akan turun malaikat yang akan mengawasi mereka di siang hari. Mereka, ya, pergantiannya itu terjadi di waktu selesai sholat subuh dan selesai sholat asar. Nah, kemudian yang telah mengawasi di malam hari naik di siang hari. Kenapa mereka naik? Kenapa para malaikat itu naik? Ya, naik ilaihi, kepada Allah. Ya, karena Allah Maha Tinggi, melaporkan kondisi dan perihal hambanya. Kendati Allah tahu, ya, tanpa malaikat Allah tahu bagaimana kondisi seorang hamba. Apakah dia sholat subuh berjamaah atau ketiduran, atau enggak sholat, begitu juga sholat asar, apakah dia ketiduran atau tidak sholat, atau melalaikan, Allah tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, maha besar, maha agung, ya, menghendaki ada malaikat yang mengawasi hambanya. Nah, lalu ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Ya, begitu mereka sampai menemui Allah, Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan para hambaku? Ya. Maka malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusalluna wa yadhkurun. Kami tinggalkan mereka itu sedang sholat, sedang berzikir. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini diantara hadis menjelaskan ketinggalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayatkan Imam Hakim dan hadisnya sahih, bahwa innallaha yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah subhanahu wa ta'ala malu. Dan ini kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat malu, tapi jangan disamakan dengan sifat malu kita. Ya. Bagaimana? Ya, malu dari hambanya tatkala dia, seorang hamba, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, lalu ditolak oleh Allah dalam keadaan hampa, yaitu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, barang siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Ya. Barang siapa yang berdoa, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Ya. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kenapa seorang hamba mengangkat tangan ilaihi? Dan kita mengetahui mengangkat itu ya ke atas, arah atas, ketinggian. Ya. Tidak ada yang namanya mengangkat tangan, yaitu ke arah kanan atau ke kiri, enggak ada. Atau ke bawah, jelas. Ya, yang mengangkat itu dari bawah ke atas. Kita mengangkat tangan begini, makanya kita berdoa mengangkat tangan. Dan itu fitrah. Kalaupun tidak mengangkat tangan, tapi hati kita tertuju ke arah ketinggian. Kenapa demikian, para pemirsa? Para pendengar rahimakumullah. Kenapa? Enggak ada jawabannya kecuali karena itulah fitrah kita. Dan kita mengatakan kepada mereka yang mengingkari ketinggian Allah, siapapun dia, baik itu orang awam atau orang mengatakan diri mereka para ustaz dan yang lainnya yang terkontaminasi dengan pemikiran ahlul kalam itu, syubhat mereka, saya katakan, Anda berdoa bagaimana caranya? Mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Kalaupun tidak mengangkat tangan, di waktu sujud kemana hati Anda tertuju? Ke kiri kanan, ke depan ke belakang, atau ke arah tinggi? Di waktu kita sujud memohon kepada Allah, para pemirsa, di waktu kita sujud memohon kepada Allah, kemana hati kita tertuju? Mengarahlah ke ketinggian, karena Allah Maha Tinggi. Ini fitrah. Jadi kalau orang mengingkari sifat ketinggian, orang mengingkari fitrahnya sendiri. Berarti fitrahnya telah rusak. Pikirannya telah rusak, akidahnya telah rusak. Nah, taib. Begitu juga, ya, di waktu Nabi SAW, hadis tentang haji wada, ya, Nabi SAW, ya, berkata kepada atau bertanya kepada para sahabatnya, innakum tus'aluna anni, ya, famadha antum qailuna. Di waktu hajatil wada, Nabi SAW meminta persaksian kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, kalian nanti diminta akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah tentang aku. tentang risalah yang aku sampaikan, ya, risalah yang aku bawa. Apakah telah aku sampaikan atau tidak? Ya, maka para sahabat menjawab, atau bagaimana jawaban kalian nantinya? Para sahabat semuanya menjawab yang hadir waktu hajatul wada, nashhadu, ya, nashhadu, bi annaka qad ballaghta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dengan sempurna, dan engkau telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat pada umat. Enggak ada yang kau sembunyikan, ya Rasulullah. Naam, itu persaksian para sahabat Nabi SAW di waktu hajatil wada, haji yang terakhir. Maka tatkala Rasul mendengar pernyataan persaksian para sahabat itu, beliau menunjuk ke langit dengan telunjuknya, mengharapkan, ya Allah, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah bersaksi. Kenapa Rasulullah SAW yang menunjuk ke arah ketinggian dan saya mengatakan, ya Allah, Allah, fashhad. Fayangkutuhum alaih. Yaitu Allah, begitu mengangkat tangannya, telunjuknya, kemudian diarahkan kepada mereka. Allahumma fashhad. Kenapa para pemirsa? Kenapa para pemirsa? Jawabannya, kenapa? Tiada lain kerana Allah Maha Tinggi. Rasul, ya, mengatakan Allah Maha Tinggi, makanya Rasul mengangkat tangan, Allahumma fashhad. Lalu ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini hadis mau diapain ada sini? Ya. Hadis sahih, hajatul wada yang disaksikan para sahabat yang hadir waktu haji. Ribuan jumlah mereka. Nah, mau anda apakan hadis ini, wahai orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah? Baik. Hadis yang selanjutnya. Nabi SAW, ya, dalam hadis yang kita mengetahui dan bahkan diperingati tentang Isra dan Mi'raj. Kendati itu tidak ada tuntunannya. Tapi kita mengimani bahwa Rasul na'am Isra, subhanalladzi asra bi'adihi layla minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kita mengimani Isra, diperjalankan Rasul, ya, temannya oleh Jibril dengan burak, yaitu kendaraan.

Kan kepadanya apa? Solat 50 waktu. Kemudian beliau turun bertemu dengan Nabi Isa. Berapa Allah wajibkan kepadamu? Beliau menjawab 50 waktu. Umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka mintalah dispensasi keringanan. Beliau naik lagi. Berulang kali. Ya. Kalau tidak salah 4 kali berulang kali. Beliau naik. Meminta keringanan. Kenapa beliau begitu turun bertemu dengan Musa, ditanya lagi, naik lagi. Kenapa beliau dari namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kenapa beliau naik sampai Sidratul Muntaha? Ya. Fa'uha ila abdihi ma auha. Ya. Maka Allah mewahyukan pada hambanya apa yang diwahyukan. Ya. Kenapa para pemirsa? Kenapa kaum muslimin, para pemirsa yang mungkin memperingati Isra dan Mi'raj, kenapa ada pengingkaran terhadap ketinggian Allah? Anda peringati Isra dan Mi'raj, tapi kenapa diingkari bahwa Allah Maha Tinggi? Kenapa? Bukankah ini kontradiksi, pertentangan yang tidak bisa diterima secara akal yang sehat? Kendati juga memperingat itu tidak disyariatkan karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jadi permasalahan bukan itu pada kesempatan kali ini. Adalah kenapa ada orang yang mengingkari ketinggian Allah sementara dia melakukan hal memperingati Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, hadis Mi'raj Nabi Isra dan Mi'raj menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ketinggian Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW naik. Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik ke arah yang tinggi. Araja. Ya'aruju. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kalau dia tidak paham tentang bahasa Arab, ya mungkin ada uzur. Tapi bagi mereka yang mungkin belajar, mungkin sampai para ustaz, mungkin gelar doktor dan yang lainnya, pasti dia memahami makna uruj. Yaitu naik. Tapi kenapa diingkari seperti ketinggian Allah? Karena ada syubhat mungkin di kepalanya. Baik. Kemudian begitu juga, ya, Nabi berulang kali naik, begitu ketemu dengan Musa, berulang kali naik. Kenapa? Kalau seandainya Allah ada di mana, tidak perlu naik Nabi SAW. Cukup beliau tinggal di Mekah, mendapatkan syariat salat tersebut sebagaimana wahyu turun pada beliau. Ya. Baik itu di Mekah atau di Madinah. Nah. Nah, kenapa? Dan ini hadis dalam sahihah ini, kenapa? Baik, begitu juga hadis yang sangat nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada seorang budak wanita yang budak ini milik Muawiyah bin Hakam. Ya, As-Sulami. Jadi pada suatu hari budak ini mengembala kambing, ya, dekat Bukit Uhud di sekitar itu. Pada suatu hari Muawiyah bin Hakam melihat, mengontrol, oh ternyata ada seekor kambing dimakan serigala. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami marah kepada budak tersebut sampai dipukulnya, dan dia berkeinginan untuk memerdekakan budak ini. Ini tidak becus. Enggak amanah, kok bisa kambing saya bisa dimakan serigala? Berarti dia tidak becus dalam mengembala. Taib, tidak amanah. Nabi SAW, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan hal itu. Ya, dia ingin memerdekakan. Maka Nabi SAW memerintahkan, bawa dia ke sini. Ya, bawa dia ke sini. Dihadirkan kepada Nabi SAW. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dua pertanyaan. Tolong diperhatikan. Hadis dalam Sahih Muslim. Dua pertanyaan, ya, yang menjelaskan akan ketinggian Allah dan kebenaran beliau sebagai nabi, dan juga menjelaskan akan keimanan seorang jariah tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama. Aina Allah?

0: Pertanyaan yang kedua, waman ana. Pertanyaan yang pertama itu artinya aina Allah, di mana Allah? Aina di mana? Allah ya Allah. Ini pertanyaan, perkataan Nabi yang keluar dari mulut beliau yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu yang dikeluar, yang diwahyukan kepadanya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu dari Allah. Wa man ana, siapa saya? Tapi subhanallah, ya. Budak, ya, pengembala kambing itu, dia tidak terpelajar. Tidak anak kuliah, tidak ada dapat S2, S3, profesor, enggak. Bukan orang akademisi, bukan digelari ustaz, ya, bukan mahasiswi, ya. Enggak. Pendidikan, enggak pendidikan. Pengembala kambing. Tapi subhanallah, fitrahnya lebih bersih dari fitrah kebanyakan orang yang mungkin belajar tinggi sampai gelar akademisi yang tinggi, tapi malah mengingkari sifat Allah. Dia menjawab dengan fitrahnya yang masih lurus, yang masih bersih dan suci. Fissama. Allah fissama. Ayan Allah kal fissama. Spontanitas. Tinggi. Di ketinggian. Karena sama artinya tinggi. Ya. Bukan sama yang ini sama dunia. Langit yang kita lihat itu langit dunia. Allah di langit, di atas langit yang ketujuh, di atas aras, maha tinggi. Karena sama artinya tinggi. Fissama, di ketinggian. Jawaban yang kedua, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat, simak jawaban Nabi. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya. Bebaskan dia atau merdekakan dia. Sesungguhnya wanita budak ini adalah seorang yang mukminah. Subhanallah para pemirsa. Ya. Nabi menjadikan jawaban dia itu Allah fis sama sebagai bukti keimanan dia. Lalu bagaimana seorang berani mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah? Siapa Anda? Kok berani mengatakan tidak boleh tanyakan di mana Allah? Rasul yang Anda imani sebagai rasul mengatakan dan menanyakan hal itu kepada jariah, di mana Allah? Jariah menjawab, budak tadi menjawab, fis sama, ketinggian. Lalu ada yang mengatakan dari sekte Ahlul Kalam, tidak boleh menanyakan di mana Allah. Subhanallah, siapa dia? Berani mengkritisi Nabi SAW. Tidak bisa diterima. Perkataan Anda tidak ada nilainya sama sekali. Ya, dimasukkan saja ke tong sampah itu, tidak ada nilainya. Rasul mengatakan, Allah mengatakan, aina Allah, di mana? Anda mengatakan tidak boleh menanyakan di mana? Maka hati-hati. Ini berisiko yang sangat berat. Ya. Rasul mengatakan, aina Allah, maka boleh bagi kita mengatakan, di mana Allah? Dan jawabannya, fis sama. Kata Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Ulu, tatkala mengomentari menyebutkan hadis tersebut dan mengomentari bahwa hadis ini menunjukkan pada dua faedah. Yang pertama, boleh mengatakan, menanyakan di mana Allah, dan jawabannya adalah fis sama. Adakah hadis yang lebih jelas dan tegas nyata dari itu? Tidakkah itu cukup bagi kita? Tapi ingat, kalau pemikiran dan hati yang telah kotor, telah diselimuti oleh hawa nafsu dan juga syubhat, dan pemikiran telah dikotori oleh syubhat, maka Al-Quran dan hadis tidak akan cukup bagi dia. Karena dia hanya berbicara dengan hawa nafsu, dan perasaan dan syubhat yang telah merusak pemikirannya. Inilah penyebab kenapa Ahlul Kalam itu mentakwil berbagai sifat. Karena akal mereka telah rusak. Ya. Fitrahnya telah menyimpang. Karena syubhat-syubhat Ahlul Kalam dan filsafat yang mereka pelajari. Kalau oleh sunnah, alhamdulillah, sangat bahagia mereka dengan Al-Quran dan sunnah. Selamat mereka dari kesesatan-kesesatan yang seperti itu. Taib. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Di antara hadis menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya banyak sekali, tapi kenapa saya sampaikan satu persatu? Kita ingin tegakkan hujah kepada mereka yang masih meragukan tentang ketinggian Allah. Enggak ada satupun dalil yang membenarkan pendapat Anda mengingkari ketinggian Allah. Pendapat Anda batil sebatil-batilnya. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan akidah salafus soleh. Ya, dan kaum muslimin yang masih lurus fitrahnya. Di antara hadis yang menjelaskan hal itu, Nabi SAW menjelaskan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang merahmati sama manusia akan dirahmati oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada penduduk bumi, ya, penghuni bumi, maka kalian akan dirahmati, ya, disayangi oleh man fis sama, dat yang ada di ketinggian. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ya'tini khabarus sama'i subahan wa masa. Tidakkah kalian percaya kepada aku? Ya, sementara saya amin, ya, beri amanah yang dipercayai, man fis sama', yaitu Allah yang ada di ketinggian. Datang kepadaku khabar sama, itu wahyu dari sama, subah masa, pagi petang. Nah, wahyu datang kepada Nabi SAW, turun kepada beliau. Allah yang memilih sebagai amin, sebagai pengemban amanah, memikul amanah risalah ini. Tidak akan percaya kepadaku. Nah, maka para sahabat tentunya semua percaya dan meyakini hal itu dan orang beriman. Nah, taib, itu diantara hadis. Kalau kita ingin mengetahui, ya, segelintir dari perkataan tabi'in salafus soleh sebagai uswah kita setelah Nabi di dalam memahami agama, ya, itu jalan yang kita tempuh dalam memahami agama, bahwa hal ini, pengingkaran terhadap sifat itu tidak ada zaman para salafus soleh, sahabat tabi'in. Baru muncul setelah orang-orang ahlul kalam yang mengambil teori-teori orang filsafat, ya, kemudian mereka, ya, adopsi dengan istilah-istilah keislaman, ya, seperti itu. Maka kita melihat bagaimana Ka'ab, ya, atau Masruq mengatakan, orang tabi'in mengatakan Masruq, apabila beliau meriwayatkan hadis dari Aisyah, beliau mengatakan haddatsatni as-siddiqatu bintu as-siddiq habibatu habibillah al-mubarra'atu min fawqi sab'i sanawat samawat. Telah menceritakan, meriwayatkan kepadaku As-Siddiqah, yaitu putri As-Siddiq, yaitu Aisyah Siddiqah yang maha jujur, benar. Putri As-Siddiq Abu Bakar, habibatu habibi Rasulullah, yani kekasih sang kekasih Allah, yaitu istri Nabi SAW. Al-Mubarra'atu, yang disucikan, ya, dari tuduhan berbuat zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin. Allah bersihkan, ya, kehormatan diri Aisyah, diturunkan ayat, ya, tentang hal itu. Min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh. Ini Masruq mengatakan hal itu. Kenapa? Ini sahabat mengatakan hal itu dan mereka para tabi'in meyakini hal itu. Ya. Taib. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ka'ab bin Ahbar mengatakan, qala Allah azza wa jalla fi Taurat, Allah berfirman atau dalam Taurat, ana Allah fawqa ibadi wa arshi fawqa jami'a khalqi wa ana ala arshi udabbiru amra ibadi la yakhfa 'alayya shay'un fis sama'i wala fil ard. Ini Ka'ab bin Ahbar yang beliau adalah mantan Yahudi sebelum masuk Islam. Jadi beliau mengetahui bagaimana Taurat, maka beliau menyebutkan bahwa ternyata dalam Taurat di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah dalam Taurat bahwasanya ana Allah fawqa ibadi, saya adalah Allah berada di atas hamba-hambaku, fawqa ibadi, wa arshi fawqa jami'al khalqi, dan arasku di atas seluruh makhlukku, karena aras makhluk yang paling tinggi sebagaimana yang kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Wa ana ala arsy, dan aku berada di atas aras. Ini sesuai dengan Al-Quran, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah istawa, tinggi di atas arsy. Udabbiru amra ibadih, mengatur segala urusan hambaku. La yakhfa alayya syai', tidak ada yang tersembunyi bagiku suatu pun di dunia, fis sama wa fil ardh, di langit dan di bumi. Karena dari ajaran Nabi Musa bahwa Allah Maha Tinggi. Maka tatkala ya berdialog dengan Firaun, beliau sampaikan hal itu. Ya. Allah Maha Tinggi. Tapi Firaun dengan kesombongannya berusaha untuk mengingkari. Dia perintahkan Haman, arsiteknya, menterinya, perdana menterinya untuk membangun tower atau mungkin gedung pencakar langit. Saya ingin naik sampai ke langit melihat mana itu ilah Musa. Kata Firaun dengan kesombongannya, saya enggak yakin itu. Makanya orang-orang mengingkari ketinggian itu, dia telah mengikuti pemikiran Firaun. Dan yang mengatakan Allah Maha Tinggi, ya sama akidah dengan akidah Rasulullah, akidah para nabi, dan akidah Nabi Musa yang ada dalam Taurat. Silakan mau milih mana, menjadi pengikut Firaun atau pengikut Nabi atau pengikut Nabi Musa. Baik. Kemudian diantara ya perkataan at-tabi'in dalam hal ini, al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama tabi'in. Lihat perkataan beliau, kunna wattabi'una mutawafirun. Kami dahulunya dan masih banyak para tabi'in. Tabi'in generasi yang terbaik setelah sahabat. Jadi masih banyak para tabi'in yang hidup. Naqulu, berarti ini ijma'. Ya. Ijma' tabi'in. Bahwa naqul, kami mengatakan, inna Allah azza wa jalla fauqa arsihi. Allah azza wa jalla fauqa arsihi. Berada di atas arsnya. Tinggi-tinggi di atas arsnya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati. Kami mengimani ya sifat-sifat yang tertera di dalam hadis atau sunnah. Itu tabi'in. Berarti orang yang mengingkari ketinggian Allah telah mengingkari, telah menyelisihi para sahabat, tabi'in. Baik. Maka barang siapa yang menyelisih mereka, jelas mereka adalah berada dalam kebatilan, kesesatan. Baik. Imam Malik ya mengatakan, qala Malik bin Anas rahimahullah, Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai. Allah berada di atas, di ketinggian, dan ilmunya berada di mana-mana. Ilmu Allah, bukan Allah berada di mana, ilmu Allah. Karena tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, sebagaimana Allah katakan tentang perkataan para malaikat, ya Allah, engkau yang ilmumu dan rahmat meliputi segala sesuatu. Nah, jadi ilmu Allah berada di mana-mana. La yakhlu minhu syai', tidak ada yang luput atau yang kosong dari ilmu Allah. Tapi Allah berada di ketinggian ilmunya, na'am. Jadi, kalau kita membaca ayat tentang masalah kebersamaan Allah, wa ma'akum aina ma kuntum, inilah maknanya, ilmu yang Allah bersama kalian. Sementara zat Allah, ketinggian Allah Maha Tinggi. Taib. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu diantara, ya itu hanya segelintir. Segelintir dari hadis dan perkataan para sahabat atau tabi'in dan para ulama Islam. Lalu apalagi alasan mereka untuk mengingkari ketinggian Allah? Tiada lagi hanya mengikuti hawa nafsu dan syubhat yang ada di kepala mereka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari syubhat dan pemikiran ahlul kalam, dan semoga Allah menanamkan dalam diri kita keimanan yang benar, keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah, tunduk, patuh, pasrah kepada dalil Al-Quran dan sunnah, dan juga akidah yang diikuti oleh generasi terbaik umat ini. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga kita dapat mengambil faedahnya, ilmu tambahan bagi kita semua, dan semakin mantapkan akidah kita, meluruskan pemahaman kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya di 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Fatah yang berada di Kalimantan Barat, pertanyaannya, ya Ustadz, saya tumbuh dan besar di tengah-tengah orang yang sering mengaku dan membahas kitab Abul Hasan Al-Ashari, yaitu Asy'ariyah. Tapi mengapa akidah Imam Abul Hasan Asy'ari tidak sama dengan orang-orang yang menisbatkan diri kepada beliau, Ustadz? Mohon jawabannya, kan, mengapa bisa terjadi demikian?
0: Baik, terima kasih kepada Ummu Fatah dari Barakallahu Fik atas pertanyaannya, bahwa beliau menjelaskan beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang menisbatkan diri kepada Imam Abul Hasan Asy'ari Asy'ari. Kenapa akidah mereka sesuai dengan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari? Ya, kita telah jelaskan sebelumnya di awal kajian kita tentang kitab ibadah ini, bahwa beliau Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kehidupan beliau itu melewati tiga fase. Ya, tiga fase dalam kehidupan beliau. Yang pertama, beliau menjadi tokoh sentral Mu'tazilah selama 40 tahun. Karena ternyata bapak tirinya, ayah tirinya itu adalah Abu Ali Al-Jubba'i, adalah tokoh sentral Mu'tazilah. Nah, itu yang membimbing atau mendidik dia. Lihat bagaimana bahaya ya, bila seorang dididik oleh orang ahlul bidah dan ahlul ahwa, akan menyimpang akidah 40 tahun. Setelah itu beliau diberi hidayah oleh Allah dan meninggalkan akidah orang-orang Mu'tazilah. Kembali kepada fase yang kedua, yaitu akidah Ibnu Kulab yang mengimani dalam masalah sifat, mengimani sebagian sifat dan mengingkari sifat-sifat dzatiyah ditakwil oleh mereka. Dan sifat tersebut ya seperti sifat yang tujuh, kehidupan, al-hayat, al-iradah, al-qudrah, al-ilmu, as-sam'u, wal-basu, wal-kalam, itu sifat yang tujuh, itu diimani. Nah, itu fase kedua Ibnu Kulab, itu akidah al-kulabiyah. Tapi Allah dalam perjalanan hidup beliau ternyata juga beliau tidak ya tidak qanaah atau tidak mendapatkan ya keyakinan yang membuat beliau itu ya tenang dengan akidah yang seperti itu. Atau meyakini yang seperti itu. Ya Allah beri hidayah beliau pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga inilah yang beliau tulis ya kitab Al-Ibana An-Nusuliyyah ini. Ya, kitab Al-Ibana Usuliyyah dan kitab yang lain seperti Risalah ila Ali Tsaghar. Itu ditulis fase ketiga. Di situ beliau menjelaskan ya tentang akidah Ahli Sunnah atau akidah yang beliau ikuti, yaitu akidah yang diyakini, yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mengimani sifat-sifat Allah secara keseluruhan dan membantah pernyataan-pernyataan orang Mu'tazilah sebagaimana kita jelaskan. Maka dalam kitab Al-Ibana ini kitab yang menjelaskan akidah Ahli Sunnah, ya, kemudian bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang mengikuti langkah-langkah Mu'tazilah. Nah, kaum Asy'ariyah itu mereka menisbatkan kepada fase yang kedua tadi. Sementara Imam Abul Hasan Asy'ari telah kembali kepada pangkuan Sunnah. Ya, tapi banyak di mereka tidak mengetahui hal itu atau mereka berusaha mengingkari, enggak benar itu. Ya, sampai mereka mengatakan ini telah dimanipulasi kitab Ibana, tidak. Ya, perbedaan antara mungkin manuskrip yang berbahasa Arabnya yang tulisan tangan asli, ya, sehingga ada perbedaan dalam sebagian kalimat yang biasa dalam dunia manuskrip dan seperti itu, tahu para akademisi tahu pasti ada sedikit perbedaan karena yang menulis ya mungkin ya yang menulis kitab tersebut ya bukan seperti sekarang dengan ya komputer dan yang lainnya dengan tulisan tangan. Ya, ada perbedaan sedikit satu dengan yang lain tapi tidak merubah hakikat dan makna substansi dari kitab itu. Jadi benar bahwa Ibana ini karangan beliau. Dan beliau mengakui pada fase yang kedua yang ketiga itu bahwa beliau adalah mengikuti akidah Imam Al-Mubajjal Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu mengikuti sunnah. Jadi itu penyebabnya. Jadi mereka menisbatkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari itu pada fase yang kedua yang mengimani sifat yang tujuh tadi, yaitu ilmu, iradah, qudrah, kemudian as-sam'u al-basar al-kalam, ya seperti itu, ilmu, al-hayat, al-iradah, al-qudrah, as-sam'u al-basaru, kemudian al-kalam. Nah, seperti itu. Jadi itu mereka imani. Kemudian dikembangkan. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman. Dikembangkan, tambah. Kemudian tambah dengan sifat-sifat yang lain. Jadi intinya adalah bahwa itu adalah penisbatan ke zaman atau fase yang kedua dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan itu yang jelaskan oleh para ulama. Nah ini permasalahan ilmiah. Ya, permasalahan yang jelaskan bagaimana tentang ya biografi Imam Abul Hasan Asy'ari seperti Ibnu Katsir dan yang menyebutkan ya fase perjalanan hidup Imam Abul Hasan Asy'ari dan itu yang beliau yakini. Maka tidak boleh kita menisbatkan kepada beliau apa yang tidak diyakini di akhir hayat hidupnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Mufattah yang berada di Kalimantan Barat yang mudah-mudahan Ibu menyimak dan dapat difahami jawaban Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan, bagi Anda ingin bertanya langsung, kami terima di 0218236543. Silahkan, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Mas.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Tangerang.
1: Silahkan.
2: Saya mau nanya Pak Ustaz. Kan katanya itu... apa namanya, akidah orang itu ada Mu'tazilah. Kalau semalam saya pergi ngaji, ustadznya itu menerangkan tentang sufi, tentang apa akidah sufi yang mempunyai 4 kriteria. Jadi kalau orang itu nggak boleh berbicara dengan bahasa aku, nggak boleh saya menyatakan kesombongan. Ya, terus kalau misalnya, ya macam-macam lah yang membuat pusing kepala gitu Pak, 4 kriteria, nggak boleh menyatakan sesuatu. Kalau misalnya kita meyakini, nggak boleh asal menolak aja tanpa melihat lebih langsung gitu Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz mungkin bisa disimak dari paparan penanya tadi.
0: Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Tangerang. Nah. Jadi, Ibu ya telah menyatakan itu membuat bingung. Ya. Ini sudah suatu pernyataan yang menjelaskan kepada kita itu bahwa yang dipelajari ya tidak benar kalau buat bingung. Karena ilmu yang benar itu, ilmu yang bermanfaat itu membuat orang yakin, bukan bingung. Makanya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang yurithul yaqin. Ilmu yang melahirkan keyakinan, bukan bertambah bingung, jadi bertambah pintar dan bertambah yakin. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sifat ulama yang menjadi panutan umat itu. Mereka yakin dan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka kalangan manusia ini a'immah, para imam, panutan umat, tokoh masyarakat. Ya, kenapa? Mereka memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, ya, lama sabar. Tatkala mereka sabar dalam menghadapi berbagai cobaan ujian, sabar dalam taat, sabar dari maksiat, sabar mereka. Paling dalam menyampaikan al-haq, cobaan dan ujian. Kemudian wakanu bi ayatina yuqinun, mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Kenapa mereka yakin? Karena mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Ya, ar-rasikhuna fil ilm. Orang yang rusuh ilmunya, apa itu orang yang betul mantap ilmunya, Ya, betul. Mantap ilmunya. Jadi bukan nanggung-nanggung. Jadi ilmu yang benar, ilmu yang akan mewariskan keyakinan. Tapi kalau masih belajar bingung, pergi ke majelis ilmu tambah bingung, tinggalkan majelis ilmu itu. Bukan majelis ilmu, majelis kebingungan namanya itu. Masjid ilmu adalah masjid keyakinan yang meyakini. Ya. Yang mengajarkan qala Allah wa qala Rasul. Makanya terus yang saya sampaikan, kalau kita mendapatkan majelis ilmu ini standarnya. Jadi memang kita yang banyak korban itu orang awam ya. Kalau orang belajar alhamdulillah dia akan kasihan orang awam. Dia tidak diberi bagaimana ya etika belajar, bagaimana panduan dalam belajar. Jadi kalau kita majelis ilmu mendapatkan qala Allah wa qala Rasul dan pemahaman yang benar, begini dulu loh para sahabat memahaminya begini dulu. Ini loh para imam memahami begini. Nah, itu pertanda indikasi bahwa itu majelis yang benar, mencari ilmu yang benar. Tapi kalau macam-macam cerita dongeng ke sana sini, nambah bingung, rekayasa begini, enggak ada dalilnya, hanya qala fulan menurut saya begini, ya cerita begini, wali ini mengatakan, syekh ini mengatakan, mungkin fulan ini mengatakan ya, itu bukan ilmu. Itu qila wa qal namanya. Jadi itu tidak benar. Ya. Cukup apa yang diajarkan Rasul, diajarkan para sahabat, diwarisi oleh mereka, diwariskan pada generasi terakhir, itulah yang kita pelajari. Adapun ya begini, tak boleh mengatakan aku, mengatakan saya. Ini ajaran dari mana yang seperti ini? Ya. Jadi, jelas ini adalah majelis yang apalagi dengan istilah-istilah tadi tentang tasawuf yang sufi seperti itu. Ya, kalau yang dimaksud istilah sufi orang yang ya berilmu dan zuhud dari urusan dunia, tidak tergiur dan tertipu dengan urusan dunia, ya dulu para tabi'in seperti itu, para ulama seperti itu. Jadi kita mengenal dahulu para ulama yang zuhud, ahli zuhud, ya Hasan al-Basri, ya Fudail bin Iyad, dan yang lain-lain para ulama ahli sunnah. Yang mereka berilmu dan ahli ibadah dan tidak tertipu dengan urusan dunia, tidak sibuk dengan urusan dunia, itu yang zuhud. Tapi kalau dah istilah zuhud sekarang atau mungkin sufi yang sekarang dah ditambah-tambah macam-macam sampai-sampai yang mengatakan dia meyakini bahwa Allah menyatu dengan dirinya, sampai mengatakan sampai pada tingkat ketinggian yang paling tinggi derajat ma'rifatnya gugur kewajiban ya dengan dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadatillah rabbu, sampai datang keyakinan berarti saya telah yakin menyatu dengan zat yang satu, kan begitu. Nah, sampai wihdatul wujud mengatakan ya saya tidak tahu siapa yang beribadah, siapa yang diibadati, saya atau dia, ya sampai pada tingkat mengatakan hanya zikirnya hu hu sebab atau Allah Allah hu, itu jelas bukan ajaran Nabi. Ya, ini bukan ajaran Nabi, enggak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Orang semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi makrifat ilmu pada Allah, semakin yakin dan semakin bertambah ibadahnya dan semakin istiqomah. Lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah." Demi Allah kata Nabi, aku orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Tapi lihat bagaimana ibadah beliau. Ya, bagaimana ibadah beliau sampai beliau solat malamnya bengkak kakinya begitu lama berdiri dan bacaan solat. Bukan gugur kewajiban agama dari beliau. Jadi hal yang seperti itu ya, tinggalkan majelis itu. Pelajari majelis yang baik. Majelis taman surga yang mengajarkan jalan menuju surga. Bukan jalan yang akan menghalang kita dari kepada surga, menanamkan keraguan. Ya, ilmu yang benar akan mewariskan keyakinan. Jelas, qala Allah, qala ar-rasul, kata Imam Syafi'i, al ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa ma qala haddathana wa ma siwa dzaaka masawis syaitan. Ilmu itu qala Allah, qala ar-rasul, qala sahabat, dengan ada riwayat hadisnya. Selain itu waswas yang syaitan, dari syaitan. Jadi pelajari ilmu yang benar ya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka insyaallah akan bertambah keyakinan, akan bertambah kuat iman kita, pertama mantap ilmu kita dan bertambah takut kepada Allah. Dan bertambah baik akhlak kita, maka itulah yang menjadi modal kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Tangerang, dan selanjutnya kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang berada di pesan singkat. Ustaz tadi disebutkan mengenai ahli kalam. Sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan ahlul kalam, dan ciri-cirinya atau digolongkan dalam kelompok manakah ahlul kalam pada zaman ini, Ustaz?
0: Terima kasih. Ahlul kalam dinisbatkan kepada kalam, ya. Ada sedikit perbedaan, ya. Kenapa mereka dimakan ahlul kalam? Ada yang mengatakan karena mereka dalam beragama, dalam urusan akidah hanya main kalam saja, omong saja, berlogika semata, ya. Hanya berlogika, main akal-akalan, bukan dengan dalil. Karena prinsip mereka beragama yaitu akal. Jadi al-aslu wal-aql. Bila ada dalil yang berentangan dengan akal, maka dalil ditolak, ya, maka akal yang jadikan pegangan. Jadi, idza ta'arada al-aql wal-naqlu, apa namanya itu, quddimal aqlu, kata mereka. Bila bertolak belakang antara dalil dengan akal, maka dalil ditolak. Jadi mereka main, ya, hanya bukan dengan logika, kalam saja. Dan mereka fasih, pandai merangkai kalimat, karena mereka ingin merakit merakit kata-kata tadi dan menjadi suatu ungkapan yang mendatangkan syubhat kalam. Ada yang mengatakan karena pembahasan yang paling mereka konsentrasi, pembahasan mereka sangat banyak dalam masalah bicara tentang sifat kalam, ya, sehingga mereka mengingkari Allah tidak berbicara, mengingkari bahasa Al-Quran sebagai kalamullah, ya, itu makhluk dan yang lainnya, seperti itu makalam. Intinya ahlul kalam itu adalah mereka adalah, ya, kalau mungkin bisa saya istilahkan, mereka itu kelahiran, ya, mungkin rahim, lahir dari rahimnya orang filsafat. Begitu. Itu ahlul kalam. Karena teori-teori mereka itu menjadi ahlul kalam, filsafat. Filsafat yang bukan dengan filsafat, ya, Aristoteles. Nah, itu yang mereka ingin padukan dengan istilah syariat. Maka muncul orang Mu'tazilah. Jadi ahlul kalam itu mencakup ada orang Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ari dan yang lain-lainnya ahlul kalam. Terutama dalam masalah sifat mereka yang menggunakan akal semata. Bila tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Hanya hadis mutawatir. Jadi macam-macam. Dalam masalah, ya, masalah iman. Mereka, ya, ada kalanya kaum murjiah. Ya, dan masalah takdir mereka Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Nah, seperti itu. Jadi intinya ahlul kalam itu mereka yang dalam beragama hanya main akal-akalan saja. Kalau ahli sunnah wal jamaah, mereka beragama dengan dalil, qala Allah wa qala Rasul, dan mengikuti pemahaman para generasi terbaik karena Rasul dan Allah memerintahkan hal itu. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu secara apa namanya itu global tentang kenapa mereka namakan ahlul kalam. Jadi prinsip mereka pertama akal yang menjadi landasan utama mereka. Nah, ini telah masyhur. Makanya silakan para pemirsa membaca kitab-kitab ahlul kalam, sulit untuk didapatkan dalil qala Allah wa qala Rasul. Kalaupun, ya, segelintir itu pun bukan untuk berdalil, tapi untuk dipreteli dan ditakwil. Gitu. Jadi bukan untuk, karena mereka tidak menganggap buah kebenaran itu, ya, sumbernya akal, bukan dalil. Ahlul kalam, orang filsafat seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam dunia akademisi, ya, pemikiran-pemikiran kaum liberal, kuler, yang main akal-akalan, dan orang-orang yang terkadang, ya, mengatakan, mengakal-akali dalil, katanya harus kontekstual, gangan tekstual itu, ya, macam-macam sama mereka. Kalau kontekstual, ya, itu yang benar, karena mereka menggunakan akal memahami dalil. Kalau tekstual, nah, itu terlampau kaku beragama, kata mereka. Begitu istilah, itu di kalangan para akademisi. Ya, begitu. Nah, ini orang-orang ahlul kalam seperti itu. Itulah mungkin, wallahu a'lam.
1: Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan jadi 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ufi dari Bogor.
1: Silakan, Ibu Ufi.
3: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi jika kita mengetahui misalkan ada da'i salaf, akan tetapi da'i tersebut dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa kita harus bersatu walaupun kita berada bersama dengan mereka yang akidahnya atau manhajnya berbeda dengan kita. Artinya tuh bersatu dalam hal persatuan. Misalkan dia menyebutkan itu adalah persatuan pelangi, bahwa kita harus bisa bertoleransi dengan mereka, kemudian bisa kalau perlu kita merubah tata cara dakwah kita dalam menghadapi orang-orang itu. Bagaimana Ustadz dalam menyikapi pemahaman seorang dai salaf yang seperti ini? Apakah kita harus tetap mengikuti beliau, ataukah kalau ada yang bersyubhat dari akidahnya harus kita tinggalkan? Demikian pertanyaannya.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, silakan Ustaz.
0: Barakallahu. Naam. Ya, terima kasih kepada Ibu Ufi ya, atau di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap kita kepada ya pernyataan bagian ya kita harus bersatu dan harus bertoleran dengan orang yang berbeda dengan kita. Sebelumnya perlu diketahui para pemirsa bahwa kita dalam beragama ya, berakidah, bersikap itu standarnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Itu landasannya. Ya. Landasannya Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan perkataan si fulan, si anlan atau siapapun namanya, karena manusia bisa keliru, bisa benar. Ya, karena tidak ada yang maksum siapapun. Kendati tidak mungkin mengatakan dia ustadz begini, ustadz itu ya. Siapapun dia. Bisa salah, bisa benar. Maka di dalam kita beragama, kita berilmu, berakidah, na'am ustadz, begitu guru kita mengajarkan kita yang hak, ya kata itu benar, kita terima. Sesuai dengan dalil. Tapi kalau ada pernyataan mungkin yang tidak sesuai dengan dalil, ya kebenaran lebih kita muliakan, lebih kita agungkan dari yang menyampaikan. Begitu sikap para ulama. Bukankah Imam Malik mengatakan, ya kullun minna yu'khad wa yuraddu qawluhu illa sahibul qabr. Siapapun dari kita ini bisa diterima perkataannya dan bisa ditolak. Jadi tidak boleh kita ta'asub, fanatik. Ya, kita ustaz, kita kan sebagai ustaz kita, karena mungkin dia lebih berilmu dari kita, ya membimbing kita kepada memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau ya ustaz tidak maksum, siapapun, siapapun dai-nya tidak maksum, bisa dia salah, bisa keliru. Tapi kalau seandainya secara prinsip umum ya landasan dia benar, dia kembali pada Al-Qur'an, pada sunnah, mengikuti garis salaf, ke dalam sebagian sikap dia mungkin ya memiliki pendapat tersendiri, maka kita katakan mungkin ya kalau keliru pendapat itu, katakan mungkin dia keliru dalam pendapat itu. Tapi prinsip dia benar kok. Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi hal yang keliru itu tidak diikuti. Ya. Yang benar diambil. Begitu. Ini yang insaf. Karena kalau kita ingin mencari seorang siapapun, tidak ada yang maksum. Ini secara prinsip dasar. Akan tapi dalam masalah hal-hal yang kita ta'awun dalam beri wa taqwa, tolong menolong dalam kebajikan, tidak diragukan bahwa kita harus bersatu. Kaum muslimin harus menjaga ukhuwah, harus bersatu, ya. Dan persatuan tersebut ya dibangun di atas kasih sayang karena Allah, bukan karena lembaga tertentu atau mungkin ya organisasi tertentu atau mungkin ya bendera tertentu, tidak. Dibangun di atas berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kendai semuanya di atas, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran, termasuk Sunnah. Itu landasannya. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Persaudaraan dibangun di atas keimanan, berloyalitas, ya, wala dan barok di atas kebenaran. Bukan karena aliran tertentu, bukan karena organisasi tertentu, bukan karena lembaga tertentu, bukan karena ya mungkin bendera tertentu atau yayasan tertentu, tidak. Dibangun di atas berpegang teguh dasar Al-Quran dan Sunnah, mengikuti manhaj yang benar. Nah, kemudian jika ada saudara kita yang menyisih dalam suatu perkara, ya kita melihat usulnya apa. Apakah dia bermudah-mudah dalam agama atau hanya menggunakan semata berloyalitas ta'asub fanatik kepada alirannya, golongannya, kelompoknya. Jelas menyelisihi prinsip ahli sunnah. Tak boleh. ya kita jadikan sebagai dalil tempat kita kembali Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam hal-hal yang secara kemaslahatan bersama, ya ini perlu dipahami bahwa di dalam misalnya bila terkala berhadapan antara Muslim dengan non-Muslim, Muslim dengan kafir, maka kita kaum Muslimin seluruhnya latar belakang apapun dia, maka bersatu menghadapi, karena ini adalah musuh yang jelas keluar dari Islam, non-Muslim. Ya, ta'awun, karena itu kemaslahatan umum. Tapi tidak, ya bukan berarti kita diam dari kemungkaran. Ya, kita bersatu, na'am, menghadapi orang kafir, na'am, karena orang kafir jelas musuh kita. Tapi bukan berarti kebersatuan kebangsaan kita, bersaudaraan kita, satu kita, kita mendiamkan. Kalau ini salah, menyimpang, didiamin begitu. Kalau ini berbuat suatu yang penyimpangan, ini memiliki akidah yang enggak benar, didiamin begitu. Enggak, diajak nasihati dengan cara yang baik, disampaikan. Dan masing-masing, kalau betul-betul jujur ingin memperjuangkan Islam, dia hanya berloyalitas pada Islam. Karena Islam yang menyatukan kita. Bukan bendera yang dikibarkan bermacam lugasnya, lembaga yang tidak akan bisa menyatukan Islam. Kenapa kita berkata? Karena Islam, kita bersaudara. Nah, dan konsekuensi di persatuan kita saling menasehati. Dan konsekuensi persatuan kita harus mengorbankan perasaan kita, pendapat kita, ideologi kita, mungkin doktrin ustaz kita, atau mungkin kebiasaan kita, atau mungkin prinsip-prinsip kita. Itu dikorbankan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya. Bukan masih mempertahankan prinsip dia. Tatkala masing-masing mempertahankan prinsipnya, kemudian yang lain diam tidak menasehati, ada kesalahan. Yang satu mengingkari ketinggian Allah, yang satu berbuat mungkin macam-macam nyimpang dari sunnah. Didiamin begitu. Ini jelas persatuan yang akan membawa kepada apa? Kekalahan. Karena sumber kekuatan kita, tatkala kita berpegang teguh di atas Islam yang sesungguhnya. Nah, ini harus dipahami. Dan dalam kondisi-kondisi seperti sekarang, bahwa musuh Islam berusaha, orang-orang kafirin dan orang-orang yang mungkin orang munafikin, ya ingin menghancur Islam, ya kita bersatu dan menghadapi itu. Tapi bukan berarti kita bersatu, ya dia masing-masing ke nanti memecah belah umat, ya bagaimana persatuan seperti itu? Bukan itu persatuan yang diinginkan oleh Allah. Kita saling menasihati. Dan saling nasihat, ada yang salah, dikritisi, dengan cara yang baik, disampaikan. Ini yang benar. Tapi bila kita ingin mengatakan persatuan, kemudian melupakan semua perbedaan, sampai perbedaan masalah, ya akidah pun berbeda, didiamin begitu, saya khawatir ini persatuan yang akan membawa kepada bukan kemajuan Islam, bukan kejayaan Islam, tapi yang itu bom waktu. Ya, bagaimana bom waktu kalau seperti itu, kalau yang diharapkan. Oleh karena itu, yang harus diperhati, mari kita mengajak kaum muslimin bersatu di atas al-haq, bersatu di atas apa? Kebenaran. Bersatu dan memperjuangkan al-haq. Dan terutama dalam menghadapi musuh Islam yang jelas-jelas kafir. Tapi bukan berarti persatuan kita, kita mengorbankan yang namanya tanasuh, saling menasihati. Ya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin wijhatun nazar, sisi pandang, yang mungkin masih masalah ijtihadiyah. Okeylah, kita toleran. Tapi permasalahan akidah, enggak ada ijtihadiyah. Saya sampaikan masalah ilmiah, bukan karena perasaan, bukan karena ingin mungkin memponis mengatakan suatu kelompok begini, tidak, tapi ini masalah ilmiah yang saya ingin dudukkan adalah ini permasalahan akidah dan keyakinan bahwa tidak boleh dengan alasan kita ingin menjalin persatuan kita meninggalkan tanasuh atau menasehati atau mungkin kalau yang keliru dikritisi dengan cara yang baik, bukan begitu. Kita harus menebarkan tanasuh dalam kebaikan. Kita harus ada yang keliru ditutup. Suatu syubhat telah menebar di masyarakat, harus dijelaskan. Karena kalau masyarakat tenggelam dan syubhat itu akan silaka dan binasa. Dan orang yang menebarkan syubhat akan mendapatkan dosa. Ini yang harus kita pahami. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kaum muslimin di Nusantara di atas sunnah. Di atas Al-Quran dan sunnah. Di atas manhaj yang benar. Bukan di atas fanatik golongan. Bukan di atas kepentingan masing-masing. Tapi betul-betul kita betul-betul bersungguh-sungguh memperjuangkan Islam ini. Nah, memperjuangkan Islam dan kita kembali. Jadikan moto kita, tiada lain kecuali hanya kami ingin mencari kebenaran. Dan kebenaran sumbernya, qala wa qala Rasul. Bukan lembaga tertentu, bukan partai tertentu, bukan yayasan tertentu, bukan organisasi tertentu, tapi hanya qala wa qala Rasul. Jadi kita bersatu di atas, panji, di bawah panji sunnah dan yang kita kibarkan hanya bendera sunnah, bukan golongan dan partai kita. Demikian, semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas Al-Quran dan sunnah, dan menghilangkan, yang menjauhkan dari mereka perpecahan dan permusuhan, dan semoga Allah yang menolong agama ini, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih menjadi penolong dan pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahumma amin, wa sallallahu wa sallam nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: hapa jamani.
1: Wa madino wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Lakitu aktsar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama." Fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu dikiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillahi min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillahi min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit dan na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lu qali hada wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

يبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat, ketahuilah perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'i nadratan nadra fa innama 'alayka al-ula fa innama lak al-ula wa 'alayka ath-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau. Padahal konsekuensi cinta adalah, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawwuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nawar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min asy-syahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal solih. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat, sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata, sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.'" Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha najah wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
2: Aqidah tauhid.
1: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
3: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
1: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
2: seseorang yang apabila mati di atasnya.
0: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
2: Tawakal kita hanya kepada Allah.
1: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
2: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
1: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
2: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
1: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
2: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
8: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya, dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya. Dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: إذ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal Qur'an dzil dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: والطير محشورة كل له أواب.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: hamba.
1: Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan

0: kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dhkur

0: Ayub.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
0: Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

0: Berita itu adalah berita yang besar yang kamu berpaling daripadanya.
1: Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Oh.

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
1: Oh.

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga, kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam, seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. kamu mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah, ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Bagaimana bisa dijadikan musim kok islami sedangkan dia diharamkan?
5: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
6: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
6: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
8: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu an-nar walau bi shiqqi tamrah muttafaqun alaihi.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Bingung temanghitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif

0: أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم.
1: Radio Roja Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan juga sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, pagi yang tentunya kita memohon kepada Allah keberkahan dan karunia-Nya, dan pagi yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kembali untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan juga bisa mengambil faedah-faedah dalam satu kajian yang akan kita simak satu hari ini bersama Roja, insyaallah, Allahumma amin. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kembali kami hadirkan satu kajian ilmiah di tengah-tengah Anda semuanya, satu kajian yang membahas dari kitab yang ditulis oleh penulis yang merupakan pemateri kita di pagi hari ini, yaitu Abi Abdullah Mubarak Mamualim LCMAHI Afullahu Ta'ala, dari kitab beliau yang beliau terus dengan judul Minnatul Alimi Raqib Ala Man Yaragubu Fi Fawaidil Ahadithil Mukhtara Fi Sahih At-Targib Wat-Tarhim. InsyaAllah akan memasuki kembali bab tentang keikhlasan yang akan kita simak kembali kelanjutan dari pembahasan kitab tersebut. Dan ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami ajak Anda semuanya untuk berinteraksi dan bersojab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al-Iman Center TV, dan kita akan simak bersama kajian di pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fawaid, ilmu-ilmu yang bisa diambil dan digali dari hadis-hadis pilihan Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis yang ke-12 ya, dan insyaallah pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-13. Dan nomor asli dari Sahih Targhib wa Tarhib itu hadis yang ke-17. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari apa yang diterima dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, qal, beliau berkata, Allah taala berfirman atau berkata dalam hadis qudsi ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya yang dilakukan oleh seorang hamba. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan tentang yang dicatat tersebut. Faman hamma bihasanatin. Ya, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mengerjakannya. Dia hanya berkeinginan, berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, namun belum dia lakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mencatat di sisi Allah bagi orang tadi itu satu kebaikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila hamba itu berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, kataballahu azza wa jalla indahu asyru hasanatin. Maka Allah mencatat di sisinya bagi orang ini 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat ganda. Atau 700 lipat gandanya 700. Berlipat ganda sampai 700. Nah. Ila ad'afin kathira, sampai perlipatan ya yang banyak. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila hamba itu ingin melakukan satu keburukan, ya, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah mencatat di sisi Allah untuk orang ini satu kebaikan. Jadi seorang ingin berbuat keburukan, namun dia tidak jadi mengamalkan keburukan itu, maka Allah catat baginya di sisi Allah satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila hamba itu berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan yang buruk, ya, lalu dia mengerjakannya. Keinginannya itu diwujudkan dalam perbuatannya. Katabahallahu sayyiatan wahidah. Maka Allah mencatat bagi orang ini satu dosa. Ya, tidak dilipat gandakan dosanya, tapi hanya satu dosa. Zada fi riwayatin, kemudian ditambahkan dalam satu riwayat, ya, tentang orang yang akan melakukan satu keburukan itu, wa maha allahu wa la yahliku allah illa halikum. Ya, jadi kalau seorang ingin melakukan satu keburukan, ya, atau satu kebaikan, namun dia tidak melakukannya, ya Allah menghapus ya keburukannya, ya maha allahu wa la yahliku allah illa halikum. Dan tidak ada yang binasa di sisi Allah, dalam pandangan Allah, kecuali orang yang memang binasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman hamma. Apa arti faman hamma? Alhammu huwa an-niyyah, ya, wa aqdul azam. Jadi alham itu artinya seorang sudah berniat dalam hatinya dan bertekad. Ya, aqdul azmi artinya bertekad untuk mengerjakannya. Baik, sebelum kita melanjutkan ya, karena ada hadis yang berikutnya yang sama atau mirip dengan hadis Abdullah bin Abbas ini, kita ingin mengenal siapa Abdullah bin Abbas itu. Ya, karena hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau, Abdullah bin Abbas, adalah cucu dari Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah bin Abbas adalah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya, Abbas bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya Abdullah bin Abbas adalah Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith. Nah, Ummul Fadl ini namanya adalah Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Namanya Lubabah Al-Kubra. Ya, ini ibu dari Abdullah bin Abbas, istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari namanya Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Wa hiya Lubabah ini, ya, Lubabah ini adalah ukhtu Maimunah, saudara perempuan dari Maimunah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istri Nabi alaihi wasallam Maimunah bintul Harith punya saudara. Ya, namanya Lubabah bintul Harith atau Ummul Fadl bintul Harith. Ya. Berarti Maimunah bintul Harith adalah

agama, hafid wa mufassir, ya, seorang yang menghafal, ya, banyak hadis-hadis Nabi SAW, dan seorang mufassir, ya, terkenal, tafsir Abdullah ibn Abbas, karena Nabi SAW mendoakan beliau. Jadi Abdullah bin Abbas adalah ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah SAW. Dan beliau salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas lahir di Syi'bi Abi Thalib. Ya, ketika Abu Thalib dikepung, diboikot oleh orang-orang Quraisy, maka disitulah kemudian Abdullah bin Abbas dilahirkan. Ya. Qabla al-hijrah an-nabawiyyah bi 3 sanawat. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, kemudian wa hajara ma'a abihi al-Abbas bin Abdul Muttalib qabila fathi Makkah. Jadi Abdullah bin Abbas hijrah bersama ayahnya, yaitu Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Hijrah ke Madinah, ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Yang mana penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti Abdullah bin Abbas masih usia kecil ketika itu. Ya. Ketika Nabi ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan putranya Abdullah ibn Abbas hijrah ke Al-Madinah, ya, mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW akan menuju ke Madinah, ke Mekah untuk penaklukan kota Mekah. Ya. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas, ya, raja'a, mereka kembali ke kota Mekah mengikuti Rasulullah SAW yang akan menaklukkan kota Mekah, ya, dan termasuk menyaksikan penaklukan kota Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas pamannya, mereka menyaksikan penaklukan kota Mekah. Kemudian juga dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah, itu juga Abdullah bin Abbas diikut sertakan, dibawa ke Hunain. Demikian pula Al-Abbas. Ya. Dan beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, selama hidupnya, apalagi setelah di kota Madinah, beliau selalu menekuni, ya, Rasulullah SAW. Sehingga banyak beliau riwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh Abdullah bin Abbas itu salah satu dari sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang sahih, Nabi alaihissalam mendoakan Abdullah bin Abbas dan mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada anak ini di dalam agama dan ajarkanlah dia untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ta'wil di sini artinya tafsir. Ini doa Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka beliau berkat doa Nabi alaihi salatu wasalam menjadi seorang yang alim di antara ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas, "Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaal," kemudian beliau membaca doa. Allahumma 'allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah anak ini Al-Kitab, itu Al-Quranul Karim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sekilas tentang Abdullah bin Abbas. Beliau meninggal

pada tahun ke-13 beliau meninggal ketika Nabi Nabi sallallahu alaihi meninggal, ya, ketika Nabi sallallahu wafat, umur Abdullah bin Abbas 13 tahun, ya. Makanya beliau, ya, aktif, ya, dan ilmu yang beliau peroleh dari Nabi alaihi salam dan doa yang didoakan oleh Nabi sallam untuk beliau, ya, beliau banyak, ya, mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas, ya, disebut dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah sama maknanya dengan Bahrul Ummah, lautan ilmu yang dimiliki oleh umat. Ya, ini tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pada akhir hidupnya, ya, beliau terkena kebutaan, ya. Ya, dan beliau pindah ke Taif. Ya. Kalau orang yang pernah umrah dan pernah pergi ke Taif tahu, di situ ada masjid, Masjid Abdullah bin Abbas. Ada Masjid Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian beliau wafat di Taif pada tahun ke-68 Hijriah. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, usia beliau ketika meninggal 71 tahun. Ketika wafatnya Abdullah bin Abbas, jenazah beliau disolatkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa Muhammad ibn al-Hanafiyah ini? Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi dari, bukan dari Fatimah. Karena Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, beliau nikah dengan Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Ya, seorang alim, tabi'in yang berilmu. Ini Muhammad ibn al-Hanafiyah. Jadi Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya, Muhammad ibn al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Ya, namun namanya disebut Muhammad ibn al-Hanafiyah untuk agar bisa dibedakan. Karena Ali bin Abi Thalib punya anak Al-Hasan wal-Husain. Ya. Dua ini putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi untuk membedakan antara anak Fatimah radhiyallahu anha yaitu Al-Hasan wal Husain dan anak dari istri yang lain, maka Muhammad bin Ali bin Abi Thalib lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau seorang yang dihormati, dimuliakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang beliau adalah orang yang berilmu, orang yang zahid, orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang yang mensolatkan jenazah Abdullah ibn Abbas, yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah atau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini tentang Abdullah bin Abbas. Jadi hadis yang kita dengar tadi, ya, bahwa Allah ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dan seterusnya. Ada riwayat yang lain yang mirip dengan hadis yang kita dengar tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan satu keburukan, fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha, maka jangan kalian menulis sampai dia melakukan keburukan itu. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Ya, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan satu perbuatan buruk, fala taktubuha alaih, maka jangan kamu catat sebagai satu keburukan atas hamba ini, hatta ya'malaha, sampai dia betul-betul mengerjakan keburukan tersebut. Fa idza amilaha taktubuha, ya, taktubuha bimithliha, kalau hamba ini benar-benar telah melakukan keburukan itu, maka catatlah
ya, catatlah ya sesuai dengan perbuatan keburukannya tersebut. Wa in tarakaha, namun apabila hamba itu meninggalkan perbuatan keburukan itu yang tadi dia ingin melakukannya, dia meninggalkannya, wa in tarakaha min ajli, apabila hamba itu dia meninggalkan keburukan itu karena Allah, ya, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah bagi hamba ini satu kebaikan, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, dan apabila hamba tersebut, seorang hamba ingin melakukan satu kebaikan namun dia belum sampai melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya satu pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalihha, dan jika dia kerjakan kebaikan yang ingin dia lakukan tadi itu, maka catatlah 10 kebaikan, ila sab'imi'ah, sampai 100 kebaikan. Ya, jadi perlipatan itu 10 sampai seterusnya tergantung dari ya niatnya si hamba itu, keikhlasannya, kesungguhannya dalam melakukan kebaikan itu, ya, dan ada faktor-faktor lain yang menjadikan ya nilai 10 itu ya naik lebih dari 10 sampai 700, perlipatannya sampai 700 kebaikan. Nah, hadis ini ya cuma diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di dalam riwayat Imam Muslim, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha." Barang siapa menginginkan untuk mengerjakan satu kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya, kutiba lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. "Wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha." Dan barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan lalu dia mengerjakan kebaikan itu, kutibat lahu asyran ila sab'imi'ati dhi'fin, maka dicatat baginya 10 kali lipat atau 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Wa man amma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa yang ingin melakukan satu keburukan namun dia tidak mengerjakannya, lam yuktab, maka tidak dicatat baginya. Wa in amilaha kutibat, dan apabila dia mengerjakan keburukan itu, maka dicatat ya keburukan yang dia lakukan tersebut. Nah, jadi ini ya beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala ya dalam bab ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan," apabila hambaku dia berbicara dalam dirinya atau berniat dalam dirinya untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, "bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha," ya, "ma lam ya'malha fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'malha," kata Allah Ta'ala, maka aku catat baginya satu kebaikan selama dia belum mengerjakannya, baru niat itu Allah mencatat satu kebaikan bagi hamba itu. Faida amilaha, apabila dia mengerjakannya, fa ana aktubuha bi asyri amsalihha, maka aku mencatat bagi hamba itu 10 kebaikan. Wa idza tahaddatha bi an ya'mala sayyi'atan, dan apabila dia berniat untuk melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, maka aku mengampuni dosa hamba itu selama dia tidak mengerjakan atau belum mengerjakan keburukan yang dia niati tadi. Fa idza amilaha, dan apabila dia mengerjakan perbuatan buruk yang dia niatkan tadi itu, fa'ana aktubuha lahu bimithliha, maka aku mencatat satu keburukan yang serupa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah,
Dan apabila hamba itu meninggalkan dosa tersebut,